0: ngire. Doi re nyam sekia bongoha. Beli batangan kayu ti. Mua nya mau busa. Mau re tapan ngajit bara manuk naik konser free.
1: Eh, osi re di kulak kile ti. Tolak plastik ketika ni. Botol-botol dari pikir.
0: Iti re masalah nyadin. Pikir dalam tolun ti doi nya. Doi CCTV. Suka asong je tolan umbang.
1: Inoh re. Segala suaknya tolan umbang di kedai iti. Ujung-ujungnya, taruh ini tih ya jadi tempatnya nubung bang. Itu tiap tempatnya kabus pikir.
0: Betul no, yang pada oyung, topon ai ke berisut pikir nih gak udah manusia. Jangan-jangan, tiap pagi ogi ruah dan surat kabar, barangan kiad, barangan oyung, ngan manuk, boga register menurut hospital sakit jiwa, sebab berisut pikir nih gak udah manusia. Bekaning ngebak pada dokter pemu.
1: Aku pikir mulut tolut di kawo, boi inai ini, no, pak si bonale, dati le aku saya aman. Doi sewa moto, doi sewa nyariuhnya. Jok manusia sih jadi suka pusak ya.
0: Ha, panjur bokon atau nokati atau toban beradingan terbokon ya. Atau toban plastik ayu, semari ponu, atau tuk umbang ni orang-orang.
1: Aku onje.
2: YFM, YFM, YFM gerak bersama. Segmen Mekat Krimohas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya gerak bersama.

0: adih bersama. Jadi mun emeh bait agi duit puan kah penting duit agi perhatian puan kah penting perhatian susah senang udip bersama adih bersama.
1: Okey ada pagi tu aku ani tertekan. tertarik dengan komen so penyanyi kita Ti Nazri.
0: Okey, terus. Okey.
1: Menang selamat berpagi DJ Marcel dengan DJ BJ. Hujan deserian kuan ya. Apakah topik kita bukan hujan ya? Topik kita begitu menang topik begitu agak complicated kuan. Complicated. Sebab duit atau perhatian. Kan anyap duit, anyap perhatian. Kan anyap perhatian susah moga duit. Retina memang nak gi kaitan. Bagi aku mesti ras imbang. Ba ne ada duit lebih perhatian, nyap duit diabaikan. Duit adalah kelangsungan, perhatian adalah keperluan. Perhatian lebih kepada kasih sayang dengan rasa percaya adep dengan pasangan adep. Kalau ada rasa kasih sayang dengan perhatian mesu pasangan adep, adep pun akan rasa lebih bertanggungjawab mengenai duit. Adanya budu sesada tapi ruang memakna penuh dengan rasa kasih sayang ataupun perhatian. Dapat ne mudip dengan paguh. Adanya biduit. Tapi setegal duit nak kambut ruang memak kenyam adup nak kaya kaya reta kaya bermakna kita senang kita senang kaya semestinya kita kaya reta da paling berharga sebenarnya ruang memak rasa bertanggungjawab betul aku menang nanti aku rasa lebih tertarik dengan komen mesu penyanyi kita ti Nazri NJ ti. Aku rasa ne matiku akan pin komen. Aku akan pin komen ti dalam kehidupan aku lah.
0: Okay, so asidinge so Nurul Atika. Ainang pagu topik berpagi ti bagi aku duit penting pak perhatian ti maharga ne kai dapat mirih ne minan duit perhatian ti cinta kasih sayang sebab ada ain jaji mudip kita pasangan ti lebih memana dan berharga masuk reta dunia bagi aku lah DJ.
1: Benar mati ne komen masuk Nazri dan mati ne merangkumi semua. Karena nyap duit susah magawa kasih sayang perhatian. Karena nyap perhatian kaya dapat bega duit. Tetapi nak berkaitan.
0: Berkaitan. Okey. Jadi mana meh barang topik tadi Anwati?
1: Saya bertelepon lewat telepon ya.
0: Ya, 2569 2560 bisa ge anggit buat pikir ngan di ruangan komen TKF bahasa ya. Jadi atau pejuang ngan ragu pramenta so dijegan.

0: nasib sepuk break. Kemaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas seramat sok moto di juwin, yang ngurang risiko atak meranggar kemaya moto di juwin re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwin. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ge parat aran adi drebai dan dapat gris. Manyah ge teban moto pal setengah di lorong turak kata u puankah land hogging. Kamanya ge teban moto rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adepta saman gera adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.
1: YFM, YFM, YFM. Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
2: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Ya, rekomen joget dingan bau. Ya, okey. Jadi kamu yang tak bergerak duit, bergerak perhatian, bergerak gata dingan bau.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, tak tinggal atau mereka ruangan komen.
1: Komen, ya. Yeah.
0: So, artinya apa kok ya? Enang DJ bagi aku sedua no penting ke? Duit penting, perhatian pun penting ke? Thank you. Hujan onutih DJ, okey.
1: Hujan lah sebetulnya. Ada kucing kenyap hujannya.
0: Regak di kucing. Sedingek, so Nurul, Nurul Atika. Okey, Nurul Atika, ambuh, Teja. Jadi, and Angela, enang topik meja kopi kena ke bagiku? So, dua I penting. Kau mana ke? So, Christopher Nile. Enang bagiku duit penting sebab money is king. Senayak nang sebab Jamal Madin sok perlu pakai duit. Di Jamban pun pakai duit. Seninang. Okay, kau mana ke? And Angela, enang perhatian dengan duit memang penting bagiku. Senang Dayak. Agi kasih sayang, agi ke perhatian. So keluarga adepta cukup penting. So dua I
1: okay. Okay, so, masuk Mami Cikgu Esther pun okay, ada komen dah bagi dia.
0: Yeah.
1: Bagi aku duit boleh menarik perhatian. Maksudnya dua ti duit dengan perhatian saling ni
0: saling berkait.
1: Berkait. Dunia itu na semua perlu duit. Hanya duit memang susah remudip. Kebus lah ada ti.
0: Okay.

0: Langkah luah tekan minyak mutu minan duit. Serba-serbi perlu duit. Ti pendapat aku lah, pendapat tempat lah.
1: Terima kasih. So asi dinge. So tedious. Enang topik topik nu wang berduit inya suka pa wang anyap duit pemudip rasa makabus. Bagiku dua sama perlu dalam pemudip de. Okay.
0: Duit perlu perhatian pun perlu.
1: Oh, ya. Okay, so asy dinge dengan ta ati Nur Azira Ibrahim lagi. Okay.
0: Okay, Nurul Azira menang salam menerima dengan semua geng dengan peminat. Paguh topik danuti. DJ bagiku lah dua-dua nak sama penting. Kalau hanya duit pun susah lagi. Kalau hanya kesayang pun lagi susah. Sama-sama paguh. Send ya komenku.
1: Okay, terima kasih. Ya, during the best enang topik mijang pi pagi ti so dua perlu ogi duit ogi perhatian. Kalau duit susah gelek mit perhatiannya.
0: Berkaitan duit dengan perhatian berkaitan.
1: Okay, jadi aku an tinggal si MND de. sebab majority lah, majority MN so dua i. Mai sanang Ibrahim tejah niati agi ina duit ngah perhatian tinggi ina bersangkut paut saling berkaitan. Jadi kedekah agi ge adim endi de. Asim end duit, main duit, asim end perhatian, main perhatian. Sungguh sok dua i penting dalam budita.
0: Okey, jila Ensidor, Pak Giti, mana yang selamat berkonti DJ.
1: Okay,
0: buat pikirku lah, ada DJ. Duit pun main peranan dalam pemudip. Perhatian pun main peranan. Sebab so dua-dua i masing-masing main peranan.
1: Okay. Do begitu komen anda ada. Okay, saya terima kasih dengan di agi ingat komen dengan di isan-isan nanti. Kamu negara bisa dengan telefon ke koti 2 rumah main 6 rumah 0 ya. Jadi pejuang dengan dengan depuk komen dengan buat pikir dengan pasal topik tak mai tak gida setengah jam ni. Ngata pramun sama jadi tak pramun dia ngah ragu. So Robin July.

0: di de narandip ya. Ha, jadi
1: ayah nang tamu di Ribu Batu pun dia udah pakai duit.
0: Ayah man tatu de. Yang penting him, yang penting kami nagi duit, tagi kepatian udip manya sambu.
1: Nah,
0: senang ragu nanti cha. Jadi benda emeh, terima kasih Inbara di beberapa ringgit setia bersama K2 di Isan-Isan nanti ya. Duit puankah perhatian akindi dengan mien puankah mien sok dua i akindi penting puankah sok dua i penting ku aku puan lanang kembali reality i sok dua nang sok pergenang penting reality i pak kembali angan-angan itu mestilah ayah mien di itu. Ni dah pesat sana dah berkanding bak lah ya.
1: Okay. Angela and Sidor Isiken Isiken DJ. Tapi ni penting. Perhatian ke duit.
0: Okay, Ibrahim Ejah yang kau nyebut.
1: Yeah.
0: Enang sok dua penting lah Ibrahim. Okay. Diki kamu isiken aku memang dah aku nang duit penting dek lah. Banyak aku bahagia gua perhatian.
1: Okay. Amin betul betul kamu yang gini duit, duit bisa miris perhatian.
0: Yes.
1: Deh.
0: Exactly.
1: Betul.
0: Betul.
1: Tapi betul. Perhatian deh dapat miris duit.
0: Pak kamu nak nang nagi aura sok perhatian nak tunggang gena dapat duit. Kamu dayak tinggal nang oh sati agi aura ingat terik perhatian. Apa kata kamu ata bayar aja. Contohilah macam okay ya gi aura i bedai jadi model ka, jadi duta ka. Nanti kamu tinggal ka tura atau tinggal ka parat ka ekonomi lah.
1: kami dah daya anda jadi pengemis. Bisa ke?
0: Bisa. Ya, bisa jadi pengemis ya. Ha, ayun tarik perhatian. Okay. Jadi mana ime atau gi de ini 20 minit tinggi.
1: Dapat kau di studio. Nanti konti. Dapat telefon di konti.
0: Ya, 25 Mei. Nampak pergi 25 Mei. 650. Ya, lagi di antelepon. Pak Kerasang Rana. Kada akhirnya ujian. Jadi, medah tunggang redingah.
1: Teruk kijat meh.
0: Ya, teruk kijat. Teruk kijat banyak lah. Madina telepon. Semadina nak cas telepon. Tak dok nakap kijat try. Okey, jadi. Benda ini meh. Kamu, gimana berdengar. Kedua pikir, kedua berdingan tahun pikir ani pendapat korekku dah dengar hati padahal tak semadi tak kajin ke di ruangan komen lah. Jadi tak peramun dia ngan ragu. So Nazri NJ, okay.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedanya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: Okay, Rekomen geng, senapang kayu ya. Jadi mereka ruangan komentar so desus panes. Nainang kum and duit, madin duit, madin duit. Everything yin ku, I can go everywhere I want lah. Senang ke mana ke so pol korek. Nainang tak penting duit. Tak nombor dua perhatian. Kan anyap duit semua kerja kaya dapat. Petunda dan mema dengan barang dah beken. Okay, so Wellington amai duit memang penting. Ada duit juta enam kita dapat perhatian orang lain, semua mau dekat-dekat kita.
1: Ada duit memang yang suka, tapi nak banyak duit semua akan suka lah.
0: Okay,
1: nanti ada duit raja lah.
0: Cash is king, money is king. Okay, nak topik tadi anu tim ke cuma sega ka soprengan adi buat telefon midesem ka menegangan adi gigen buat pikir ngai topik ta di anu ti agi dinang complicated agi ge adi nang menso dua
1: dua penting
0: dua penting
1: pak majority di sasat anu ti ya nang
0: menso dua
1: duit penting. Duit penting.
0: Ya, duit penting lah. Amai sok pergi bisa penuh. Kamu penting duit tu bisa penuh.
1: Duit dia bisa penuh.
0: Lagi
1: duit everything goes smooth.
0: Okay. Jadi terima kasih ke kasut peringan kami tinggal jam madin atau menegak perubahan segmen. Jadi terima kasih lah kasut peringan di Gip Samang Kedua Ibrahim di Isan Isati. Jadi aku Marcel dengan Serawat Isan Isan
1: dengan kata-kata terakhir. Topik kita ada nanti sebetulnya terpulang lah. Kan menang duit penting, pentinglah duit. Kan menang perhatian penting, perhatian lah penting. Sama lagi yang menang dekik dia siok katuruh.
0: Asi di dia ruah. Siok katuruh. Okey, jadi terima kasih Kak So Perengan berdapat dingin atas di Anu Beken. Selamat Isan-Isan. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Kejayaan yang kita peroleh hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: Lepasan SPM dikala terokai TVET Pertanian. Kerajaan negeri diberi kuasa bantras kilang sisa elektronik haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Pelan Tindakan Dasar Sosial Negara DSN 2026 hingga 2030 dilancarkan dengan 102 inisiatif bagi memperkukuh kesejahteraan sosial rakyat. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pelan tindakan itu berfasikan empat tumpuan utama iaitu pencegahan, pemerkasaan, promosi dan perlindungan. Pelan berkenaan menjadi gerak kerja lebih tersusun dalam memaknai Dasar Sosial Negara 2030 yang dilancarkan sebelum ini.
1: DSN 2030 yang telah saya lancarkan tempoh hari untuk kita lihat dari segi terjemahan pelaksanaan. Hari ini pelan tindakan ini mesti memberi kita gerakan yang lebih tersusun untuk memaknai, untuk memberi makna asas dasar tersebut. Ia mesti memastikan bantuan tidak bertindih, maklumat tidak terputus, kumpulan rentan tidak tercicir dan setiap intervensi benar-benar sampai kepada mereka yang memerlukan.
0: Kata beliau, pelaksanaan pelan tindakan itu turut memberi penekanan kepada pendekatan pencegahan dan pemerkasaan rakyat. Sementara itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid turut menyeru agar lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM menyertai bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET Pertanian. Ia mampu membuka peluang kerjaya berpendapatan tinggi kepada golongan muda. Tambah beliau, bidang itu tidak lagi wajar dianggap sebagai pilihan kedua atau ketiga. Sebaliknya, perlu dijadikan pilihan utama bagi melahirkan tenaga kerja mahir dalam sektor agri-komuniti negara. Beliau berkata, lepasan TVET Pertanian berpotensi memperoleh pendapatan melebihi kadar gaji minimum sekiranya memiliki kemahiran yang diperlukan pihak industri. Malaysia tidak melakukan sebarang jualan minyak ke negara anggota ASEAN memandangkan masih perlu mengimport kira-kira 400 ribu tong minyak mentah sehari. Demikian penjelasan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani. Malaysia bernasib baik dari segi status sebagai sebuah negara pengeluar minyak, namun realitinya negara ini masih dianggap pengimport bersih berikutan keperluan import berkenaan.
2: And we're very lucky because kita masih ada lagi oil yang kita sendiri produce, but dalam masa yang sama we still need to import 400,000 barrel. Now what happened? So immediately the impact for this kepada semua ASEAN country, if you look like for example industries, transport and logistics immediately get hit.
0: Dato' Sri Johari berkata demikian sebagai mengulas sekiranya terdapat negara anggota ASEAN meminta Malaysia menjual minyak susulan krisis bekalan global ketika ini. Tambahnya, Malaysia masih kekal sebagai pengeksport bersih gas asli cecair LNG sekaligus membantu mengimbangi keperluan tenaga negara. ASEAN masih belum membenarkan pemimpin politik Myanmar menghadiri mesyuarat rasmi blok itu sebagai wakil negara berkenaan. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata, keputusan itu dibuat susulan permohonan Myanmar untuk menyertai mesyuarat rasmi ASEAN.
3: Tetapi kita akan terus mengadakan engagement supaya mereka itu terus berhubung dan kita membuka saluran perhubungan antara mereka supaya kita dapat lihat perkembangan yang berlaku di negara tersebut.
0: Beliau ditemui media selepas mesyuarat menteri-menteri luar ASEAN di Cebu, Filipina. Mengulas lanjut, negara anggota ASEAN turut menyuarakan kebimbangan terhadap situasi semasa di Myanmar termasuk kesukaran menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat yang memerlukan. ASEAN juga mahu Myanmar mematuhi konsensus lima perkara ASEAN sebelum sebarang pengiktirafan dipertimbangkan. Sektor agri-komuniti negara berdepan cabaran berterusan untuk menarik minat serta penyertaan generasi muda khususnya dalam meneroka peluang kerjaya dan keusahawanan dalam industri berkenaan. Menteri Peladangan dan Komuniti Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad berkata, persepsi bahawa sektor itu tidak mampu menawarkan masa depan yang moden, stabil dan berkualiti masih membelenggu golongan muda. Ini meskipun potensinya semakin berkembang sejajar dengan keperluan ekonomi semasa. Menurutnya, sektor agri negeri komuniti kini tidak lagi terhad kepada pengeluaran bahan mentah, sebaliknya berevolusi sebagai pemacu ekonomi bernilai tambah tinggi yang mampu menawarkan pendapatan lebih baik serta prospek kerjaya jangka panjang. Kerajaan negeri dibenarkan mengambil tindakan lebih tegas dan menyeluruh bagi memantras kegiatan pemprosesan sisa elektronik haram, termasuk melaksanakan pencerobohan serta rampasan tanah terhadap premis yang terlibat. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES memaklumkan pendekatan itu adalah langkah proaktif dan strategik bagi memperkukuh tindakan penguasaan sedia ada, di samping memastikan aktiviti pemprosesan sisa elektronik secara haram dapat dimantras secara lebih efektif. Berita seterusnya. Prinsip teras kewartawanan, iaitu kepercayaan awam, tidak harus dikorbankan meski media kini berdepan dengan teknologi kecerdasan buatan AI. Pengarah urusan Free Malaysia Today, Azim Abu Bakar berkata, pengamal media mempunyai tanggungjawab profesional untuk mengikuti perkembangan peraturan digital, khususnya yang berkaitan dengan keselamatan dalam talian dan maklumat palsu. Merujuk Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 yang bertujuan mewujudkan ekosistem digital lebih selamat dengan mempromosikan ketepatan maklumat, membendung maklumat palsu, melindungi kanak-kanak dan menangani penipuan dalam talian. Azim turut mengingatkan bahawa peraturan tidak seharusnya terlalu ketat agar kebebasan media tidak terjejas serta memperlahankan pembangunan inovasi AI. 71,320 kesalahan jalan raya direkodkan di Johor hasil pemeriksaan ke atas 341,917 kenderaan menerusi pelbagai operasi penguasaan yang dijalankan dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Pengarah JPJ Johor, Zulkarnain Yassin berkata, daripada jumlah kenderaan yang diperiksa, lebih 40,000 kenderaan telah diambil tindakan atas pelbagai kesalahan. Motosikal mencatatkan angka tertinggi, iaitu sebanyak 17,424 kesalahan. Sarawak merekodkan satu lagi kematian akibat rabies melibatkan seorang lelaki warga emas dari Bintulu, menjadikan jumlah kes dalam kalangan manusia meningkat kepada 4 bagi tahun ini. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak dalam kenyataan memaklumkan mangsa yang berusia 63 tahun meninggal dunia pada 3 Mei selepas disahkan dijangkiti rabies. Sejak wabak rabies diisytiharkan di Sarawak pada Julai 2017, sebanyak 94 kes babitkan manusia direkodkan. 87 daripadanya membawa maut. Luar negara, dua bekas menteri pertahanan China dijatuhi hukuman mati dengan penangguhan selama 2 tahun atas pertuduhan rasuah. Hukuman ke atas mereka dijatuhkan secara berasingan oleh Mahkamah Tentera China. Tertuduh Wei Fenghui dan Li Shangfu merupakan bekas ahli Suruhanjaya Ketenteraan Pusat serta bekas ahli Majlis Negeri. Menurut penghakiman mahkamah, Wei didapati bersalah menerima rasuah manakala Li disabitkan atas kesalahan menerima dan menawarkan rasuah. Mereka turut dilucutkan hak politik seumur hidup. Semua harta peribadi dirampas. Iran mengisytiharkan telah melancarkan serangan menggunakan peluru berpandu dan drone terhadap kapal pemusnah Amerika Syarikat berhampiran Selat Hormuz. Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, memaklumkan operasi itu dilancarkan selepas apa yang disifatkannya sebagai pelanggaran gencatan senjata oleh Amerika Syarikat. Ia susulan serangan terhadap sebuah kapal tangki minyak Iran berhampiran pelabuhan JAS. Sementara itu, Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan tenteranya meminta serangan Iran dan membalas dengan serangan pertahanan diri ketika kapal perang miliknya melalui Selat Hormuz menuju ke Teluk Oman. CENTCOM memaklumkan tiada aset Amerika Syarikat terkena serangan itu. Pihaknya juga mahu mencetuskan peningkatan ketegangan namun kekal bersiap siaga dan bersedia melindungi tentera Amerika. Penduduk semenanjung Gaza berdepan risiko penyakit susulan pembiakan tikus, keadaan pusat perlindungan yang sesak serta sistem sanitasi yang rosak. Penularan tikus dan jangkitan ketika ini bukan sekadar isu kesihatan tetapi petanda jelas kerentanan Gaza dan sistem kesihatan hampir lumpuh. Agensi Bantuan dan Kerja Bangsa Bersatu bagi Pelarian Palestin di Asia Barat memaklumkan pihaknya bekerjasama rapat dengan Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan rakan tempatan bagi memantau penularan jangkitan kulit serta risiko penyakit lain di wilayah itu. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lepasan SPM digalak terokai TVET Pertanian. Kerajaan negeri diberi kuasa bantras kilang sisa elektronik haram. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: FM グラッサマ
1: ー、グラッサマ
2: ー。Segment Yengan Diarer Barangandu Sopukor Prii Isanisan Nupukor Semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Okay, lagi punya berlagu. Dapat pada, you know, Mackie Smargo dan Steady. Aman kalau ya, lagu punya berdam pagi ti dan segmen yang ganti arah nanti bisa sama selamat terjam. Maka saat ini, kerap guru semangat dua tengah honu. Dan honu ini, ingin safam ni 0.9 di Bandar Kuching. Hai, selamat pagi ini dengan Dogi bisa sama di koi dan Facebook. Dan pagi ti, maka mu share posting ti dan pagi ti. Bisa sama dua dingan-dingan-dingan ataupun share posting tu dan grup-grup yang anda bukan. Pagi ini pun ada pengaji pakai aplikasi RTM Click ataupun website rtmclick.rtm.gov.my waktu ini ke portal RTM pagi onu rima daun ini mohon berang rima daun sawat 2020 monu ini atau bisa sama selama taruh jam antara program dan juga bersedia dan pagi ini atau sama ngejit guru beritong dan pukul 10 setengah pagi.

Okey lah, good dayung. Dapat coba dah Elawati. Sebab itu ngajit program Guru Beritong RIC. Itu lagu dia dan ngunci cinta. Dapat coba dah Chris of the Gun. Bersama dah Alan Kaya. Serabi pun dikasih lagi. Bersama di Kuih dan WFM. Dia segmen yang dia ada bagian rumah. Ya.

0: FM グラッサマ
1: ーグラッサマーリトンサマー IIC
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh serta salam sejahtera untuk semua pingkeping saluran YFM. Bersama dengan aku Helmi Abdullah dan rancangan Guru Beritong Da Udok Piluah Bedak YFM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Perkongsian Guru Beritong regaliti sejak pasal Zulhijjah Buran Pengobanan.Zulhijjah mendek dengan seribu reti, buran ibadah haji, buran pengobanan serta buran dan cuba ati setiapnya. Dan sebalik ibadah korban sinimpan pengajaran dan minat bahas pasal ulah bahasa serta pimudip dan ngajar adep nyugon dengan kai minta binalas. Berkorban dan adep pimaguh serta mahas inya beken ngilebih adep. Pak pengobanan ti beken minat dan adep.Reta serta tenaga nengirangkum pengobanan aseng dengan nahan pinaruh juga maaf dedek pinyalah serta pisege ego tina nyaga terih dempu sisamah misia. Ulah basa da buranti beken minak pasal ibadah pak legi nyaga terih dempu. Mung enih adep nyaga abih membak dengan puno kasih sayang nyirumat ande amang serta ulah basa da paguh dengan baladingan.Kadang-kadang pimaguh da icek munyiken agah nulung dengan kai perlu udok nancak ti mata nahulah basa dan mulia. Semina mina na Zulhijjah ngingat adep ngin rega pengobanan dan semina na seenceh wang adep mampu maguh ulah basa serta ngkehi pimaguh da pimudip adep. Semoga adep meruinya da beken saja tengah paguh mesu sepak pak lagi uah aseng adep da paguh.Wallahu alam. Sekian saja dah kali ti. Semoga perkongsian dari kasti berguna dedek balping keping. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okay, lagu penghibur lagu tempat cepat ada Sil bersama Dior Hayu Kurnia tetap bersama lagu penghibur dalam pagi ini dan segmen yang dengan Tiara dan Daki tempat bersama-sama gengojit program Guru Berituang IIC dan Dogi Berperuah dan Birang Pagi Onu Rima. Okay, anu itu Onu Rima moy hendu beran Rima dan sahabat 2026. Jadi anu itu moy hendu beran Rima tajah Pesta Kebudayaan dan Pelancongan Bau 2026. Selamat dua honu negara tiap pagi mohon berima negara perian berima the Redeem Center Bau. Okay, Redeem Center ini the orang Apar Singai Bau. Jadi ingat dapat negara Pesta Kebudayaan dan Pelancongan Bau 2026 tepi tangga Batanasal, denangnya Batanasal masyarakat Bidia dogi dalam bau itu antara ogi sub etnik rima sub etnik utama de ogi dan bau atau ogi jagai singai serembu atau ogi bogor lagi dah luar sen etnik Selako de sen daerah Lundu luar sen denangnya kaum Kiriang dua kaum Pisina dogi bogor masam aktiviti-aktiviti luar sen persembahan seni tradisional ogi sukan tradisional pun dari api tangga dan program denangnya Pesta Kebudayaan dan Pelancongan Bau 2026 iti de taja dan onu iti jadi nudu ingat deraan dari odi taja pukul 10 pagi membuka denangnya pameran-pameran de ogi bosidia danu jadi antara yeno pameran de sen sub etnik daerah bau dogi ku sobuti okey dan tiap pagi pun ogi bagemasam sebenarnya program de ogi mengatur jadi dang onu iti antara program de ogi mengatur ino pameran kebudayaan dan adat resam bidaya de sen setiap suku kaum dogi dang daerah bau yeno sen jagoi singai krokong do tringos brata Dua Serembu Watinuga desen suku kaum Salako desen daerah Lundu Watinuga pameran kebudayaan dua adat resam desen kaum Kiriang daerah Bau dua kaum Bisina daerah Bau ya jadi pameran ini mengatur taja pukul 10 pagi tahun ini negara pukul 10 ni Singarom luar sen ini ogi ke biju aku dengan pinguman piin wa autentik bidia jadi watinuga ogi bijua ataupun pameran kraftongan ogi foto booth ogi pameran motor elektrik kabut sales ogi bitaning sukan tradisi bidia detaja dalam pagi ini negara Ngumi itu dia ogi konsert kebudayaan ataupun basking ogi konsert rakyat gedang onu itu antara dari naik persembahan dan ngumi itu dia tanya pukul taruh ngumi yaitu Pak Maon the band band Blackjack Deva Masterpiece Mr. Sam the band dua boger lagi band dua dang tiap pagi ogi boger lagi band dari naik persembahan dua tinuga tiap pagi perian berima ratus de boger dapat nek boleh tu buka gaw ya the rumah panjang dia dogi the Redeem Center dagi baru bunuh ogi sidia bergemasam pinguman tradisi atau bida ya ingat dapat subah secara percuma sejak ok jadi dalam tiap pagi ingat dapat nek dan uniti pun dapat genek jadi bergemasam program dapat tepi tangga ataupun ninga mungkin mun adat asal atau bida ya amamutah desen daerah bau ini dan pesta kebudayaan dan pelancongan bau 2026 tajah uniti nek tiap pagi the Redeem Center Apar Singai Bau okay? Jalan Singai Bau okay? Jadi duduk suatu pinggan dan pagi ini terus bersama The Kuali Dati dan YFM DM dan kita sama-sama mengucap ragu dan penghibur hati dengan info-info dari aku berkutung duduk ingat dan pagi ini Beethoven, Dragu dan Nok Buak Asokul

0: Sina, ini aku dia Sina. Ni kata dia. Aku lihat Nitris dari bawah tu itu. Wow. Kat Nitris dia. Ni dua tahun.
1: Mak ni urak mu. Lakitnya. Ya mu drift terus morat kang wah tain kuya ino.
2: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman dagir ni, kuman lumut si jadi daud ti.
0: Betul ke vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketang aja anak kian sipil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau itu komando. Sinok sposi, kirim kan barang dah pelik mana no, sinok pasil no. Mun pengumuman manusia. Sidi kuat eh. Pak turu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana umbang tetaran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtoinnya dah susah.
0: No. Aku lihat subah sih dah. Jajah abang ketam letak di subah ya.
3: Eh, banyak. Stop. Sorry. Aku mau bedak barangan gegeh.
1: Eh, bodoh. Mau itu tetep ni nang. Tak sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu dah nyagoge.
3: Duh, aku orang kena andi barangan. Aku mecet barangan nak tijah. Deget i.
0: Bodong. Nanti bodong ingan cik pakai nu ataupun pakai kuah ingan.
3: Sedua i.
0: Nah, ni pak suar tempat itu pun wak dakian ya. Bitu dat ro dek bes. Kau dah pasang malam.
1: Puan mo sebab dah tipi na kasin kini. Boga kian soruan dan ingat tempat dah berusi dah sangun.
2: Puan mo, jaya. Aku mohon daikan boku. Ya nangguh merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
0: Blub, ayam pun dah bohon ya kan?
3: Eh, aku lagi kena bohon, Tijah. Blub. Tijah, aku nyeram. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biu kaya. Mun super baik.
1: Adin atau meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Tak, sekian bogoknya orang ti. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Ya, pun kata kami je.
1: Nakit-nakit lah soal tu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobab otak pergi hidupan dep tu.
4: Wat inalah pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, robi bogo trafik. Duo makin bogo cerita, dia dah berani bunuh rasa rami.
5: Bagi menghadapi ketidaktentuan yang berlaku di Asia Barat, kerajaan Sarawak, GPS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Bantuan khas kewangan adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang 500 akan kita naikkan dalam kadar RM100. Kadar baru ialah RM600. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya 300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei, manakala fasa ketiga pada November 2026.
6: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: Okey, jadi selamat berpagi. Selamat berpagi kita dah berpagi. Nurima Siti. Jadi dah berpagi ti semenak nah. Dah konti ambil dah YFM dah berpagi ti cukup rami. Sebab ada ini rombongan pimandek Johor Raya balati mandek ya. Minan Bilon. Kakak Minan Bilon jalan dayah pun boleh lagi ya. Jadi dah pagi ti kita cukup itu semenak nah. Sebab dah konti kita dah nuti ada pimandek rombongan masuk DBNA Cawangan Miri kawan kita. Apakah sebesen cak kita aku nyaya nak keping angun suara balati ya, sebab Johor balati jarang-jarang mandak ane gah bagi ti
1: pagu
0: kudu orang kini mandak berpagi ti
1: 4 orang ambil mandak.

0: Miri yes, Encik ini cawangan kong kita ya. Jadi dapat Encik Simon pidaan Encik Kahi anak bala pekaping OFM Bidaya kita pagi ti meh kuduh semenana ahli-ahli di BNA Miri dengan semenana wangan ni semenana pingunah ataupun pertubuhan ti udok tunah lah semenana bagi da kawasan Miri.
1: Okey, selamat berpagi tabik basan dengan semua pala pingkeping lebih lagi-lagi pala DJ dan bertugas DJ Linda. Jadi aku ngulu rombongan nami nama sendiri dah sebut dengan aku jadi assistant treasurer Augustine Albert dan kentau aku dan kemahit aku Christopher Laksmani Exco di BNA Miri dengan Ian Peter Salang Exco di BNA Miri. Jadi nanen pasal di BNA Miri ti dah sebetulnya registered ROS dog mahi anuburan iju sawa semang peri iju pro iju. Jadi sawa ti rati ne mau 40 prii sawa. Sawa bau ami akan ada ni bo kira birthday na anniversary dari mah puru ni bo jubli intan ka. Jadi memang jaran pemaguh di BNA Miri lah semua kira mau dera 50 sawa dah sawa bau. Jadi Miri mau ada dalam dah census 2020 bagian Miri ada 4,160 taruh lah kan ngajah census and tapi members ne baru 200 lebih baru 6.6% lah jadi en mah ti ami memang ada azam nambah lagi membership di BNA bagian Miri lah. Dan antara matlamat kami dak bauh dog pilih dan sebetulnya kami pun bauh dog pilih dak 20 mahi nuburan taruh dak nuburan dak 2 rimpas. Jadi kami ti exco dak bauh lah.
0: Okey, jadi kita puan ya buran rimah ti ada ini pengerami bahas ya dari natur de Miri kawan kita. Jadi di BNA cawangan Miri udok kawannya ya udok senak kirengna diberi tanggungjawab bahas ya mengatur program ti Senceh tandang kita sebagai gawai bahagian Miri 2026 Senceh di BNA Miri Senceh sebagai tuan kuasa induk perayaan gawai daya bahagian Miri 2026 ti. Jadi nyambut bahasa program Siti ya dapat Encik Simon kongsi dengan melapik keping kita aktiviti-aktiviti ataupun anikah program-program donatur sekamuh program gawai ti donatur de bahagian Miri.
1: Ya, memang betul. Jaji Sawati di BNA Miri dog jaji lead host lah. Jadi sebab ne memang ne dog bergeli-geli jadi sawat tayo ne iban. Jadi sawat ti berdaya, sawat bau orang ulu. Jadi ti kali ti mau ada sarak dah 20 lah. Sebab ne division gawai ti start tinagih masa 2004 lah. Kalau ngajah ne patut 22 sawat je dah sawat ti. Tapi masa COVID 2 sawat ke dapat ngunah ni function. And jadi 20 sarak lah kali ti ya. Jadi memang akhir program da buran rimah ti jadi start ne masuni ne buran rimah Sence Inter Ethnic Association Bowling Tournament dog dulu pada awak kem jadi member sami lah Wilson Tigos dalam dua nuburan ami ada ngunah blood donation dengan gawai children coloring contest ti dog dulu pada Gina Rejob da blood donation and jadi gawai children coloring contest pada Cikgu Suzan lah. Jadi ingin pada dia is jadi lead host jadi memang pada dia jadi organizing chairperson. Taruh da kemenu en ami ada ngunah lawatan charitable visit ne kenosis ti organizing chairperson ada Caroline Semburat lah secretary ami. Jadi kenosis ti ada ratin sebab na rehabilitation kerana menan bala ada hal pasal

0: ini boh drug ini boh salah guna
1: dadah
0: ini lagi alkoholisme dengan online gambling lah. Jadi ti nanti bala jadi mabak dan center ti nan en bala nak panai balik neg jani jaran dah betul lah. Ti kena sisti ni boh manage dog bala SIB. Jadi memang program bala nak memang menjurus neganya hal ketuhanan lah. Memang bala nak pasal Bible study lah. Jadi taruh hiburan karaoke Dayak karaoke song contest NC dog Jefferson ada Christopher Laksmani. Jadi ami jam masuk en ada anu na minggu lah. Jadi masuk en ami puan ada talent bala ada finalis. Pagi kayu event ni memang semua anu weekend je jom minggu. Jadi pagi ada Miri Division Gawai Dayak Student Education Award nah. Ti Christopher Narang jadi organizing chairperson dan vice chairman Amit dan Miri. Dan da Konarang semi final Dayung Sangon Kelegit Orang Ulu Kumang Iban dengan Keling Belawan. Semi final ti ada Nancy Ribit jadi organizing chairperson. Enda start tahun Sundi nuburan sampai pre-e nuburan. Da finale nah, ataupun koninya the ni boh the main event gawai celebration dinner ti anu 6 lagi semengenam nuburan rima. Jadi ada ame ngunah gala dinner. Jadi highlight na final Dayung Sangon Kelegit Orang Ulu Kumang Iban dengan Keling Belawan finalis lah. Jadi en jadi ayalah raram lagi aseng nyebut pidaan DJ Philo jadi MC dengan RN pairing dengan Richard Wonder ya. Jadi and the highlight the gawai sebab ne, memang tiap-tiap bulan rimah memang ada miring memang ngundah jadi miring division gawai itulah.
1: Okey, masa segi mengbazar adakah nyap kini ngatur bazar gawai reti nanti?
0: Okey, sawati memang ada sebab sawati ti under Sarawak level lah. Jadi bala Iban turn da sawati state level. Jadi bala ada ngaban organizing chairperson CYB Dato Penguang Dr. Dato Dr. Penguang nak ngaban pegawai besar tunah da miri. Jadi dalam masa in semua etnik bala association bala komuniti memang ada take turn. Jadi bidaya Dayung Sangon bidaya night jadi ami ngunah ne dak semengju nuburan. Sebab mana ami milih semengju? Ngin semengenem en ada Miri Division dinner. Jadi ami harap bala VIP, bala pemandeg das juho masuk Kuching dapat nyambung ni ngare lagi. En dapat semua. Jadi highlight dengare en selain daripada state level, Sarawak level Dayung Sangon, ami ada ngaba the ring ladies. Memang and the highlight the showcase ngare en dengan Atta Bowman Pratuang ya. Yeah. So and the highlight the dua Amira en ni nyapuan. Bedayuh ti memang talented.
1: Betul.
0: Memang ada pimanai da Amira pidaan dengan inya Miri. Lebih lagi mengdering ladies en. Mungkin bala en nanyap kalak tebek. So en tarikan da ami rasa memang ne kononnya memang ne paling mantap jitu. Jadi en halah jadi en pun MC pun sambung da enem semengenem en sama lagi DJ Philo dengan Richard Wonder MC dengan RN ya. Jadi rapidaan balik nega Miri Division dinner guest of honor Encik YB Dato Sri Roland Sagah lah. And dak semengju anuburan guest of honor YB Dato Willy Mongin sebab ami ke kanan ngaco bala adun sitting so ami ngaba MP lah. Jadi en lah program ami dak buran rimah ti lah memang. Ami memang rasa walaupun rasa ini bawah koninya ceh kange Tapi ada lagi rasa raram sebab Amir Rah showcase mewakili adab kena bidaya community yudo katanya bidaya ba'alah ya jadi dapi-dapi adab mijog dapi ngulu adab mesti rapidaan adab abang maya abak konenya ala semangat mesti adab konenya dengan bangga pilihan adab bidaya memang boleh memang ini tidak nancak tunahnya expectnya ada boleh deliver, ada boleh ngunah. En matlamat ami bedaan dengan inya. En nyapuan ada bedaya hati. Beken-beken bedaya hati, beken calang-calang, beken alang-alang kuaninya. Memang kuaninya memang mantap, memang semangat, memang megah dengan adab bedaya lah.
1: Kirana cukup bertuah lah ya, abala kaum-kaum bedaya kita ada amiri sebab ada pingrami dan menti tunah ya kan kai ya pasal mari nak kucing baru nak inyam nak rasa gawai kong kita ya. Okey, jadi kali ti ya rombongan di BNA cawangan cawangan miri ya cuhok mana kong kita anak power ane nak tujuan semua nak pergi mana kini nak konti amik dan nuti je semua nak nak.
0: Okey, memang akhir tujuan ni ami pun rak kurnya rampuan lebih-lebih lagi bala staff bala mengani pengerja bala DJ YFM and the kurnya jaman puan and ini lembut dua lagi ami ranyugon terima kasih lah sebab ngin ami ti kali ti ami ada nyongka DJ jadi MC ami jadi kira nyugon terima kasih neg YFM staff manager dengan TM pengarah pengulu jadi ngin ami ni boh en balan dapat nyugon support neg DMA Amiri nah ini lah dan utaruh ence dah bertahan mati ne pasal adep DMA Amiri dengan rak nanen kira promosi lah event da Amiri supaya ada balad berdaya mungkin ada daragain ataupun memang ada plan neg Amiri da buranti saya nepuan ani program supaya balan boleh suwe ngirami ain sebab menggawai bazar en dan memang terbuka nak public boleh bila-bila masa gain masa bingara jadi duang dinner sen mungkin ada bala nak nyekan-nyekan pasal tiket ke mengenih ke kan ada sebab memang tiket dinner memang nak selalu nak sold out lah tapi nyap salah nyekan masih puan ada ruang peluang ni dan promosi ni
1: okey jadi senapi mangan Encik Simon abikai dengan plan Ben Emiri dan seterusnya kawan kita ya rimpas program gawai timati lebih lagi bagi kaum-kaum dia kita dah ada dak miri mungkin ada plan di Ben Emiri
0: okey ya terima kasih sebab di Ben Emiri berkena tunda sebagai association mengen saja memang kami ahi matlamat jadi dalam taruh cabang kontinya dari segi cultural kami memang rak ngundah ni boh mengkelas main batan asal mengani beragung mengani minigal en kami memang ngundah dari segi cultural dari segi welfare mengaduh penyusah bidayuh dak miri jadi mengami selalu ngundah na ami kira mana coordinate atau facilitate collection donation da lemah taruh da paling penting education jadi ami memang tiap sawa ada ngunah education career talk ami akan ngabak bala bidaya professional bala expert jadi ti ami pun nyungka masuk sekolah melalui PPD Miri ngacak bala student bidaya attend suwe meng da sawa taya nami nguna meng da pun sawa ti ami nguna da pustaka Miri lah amin pustaka sawa ke cawang Miri cen bala ne koninya semangat lagi pun ada perang pedaan dalam setiap tiap ni boh kemajuan memang ada peluang setakat ke SPM ada peluang mengenai IKBN neg ILP kerana result paguh lagi ada peluang neg attack kerana memang dah panai pintar ada lagi jadi amira pedaan walaupun dah setakat sertifikat pun memang ada ruang peluang amira pedaan jadi ni lagi nombor 4 amira ngunah outreach jadi amira adep di bene abak dak pasar saja ambil ra panu luah mengneng marudi neng ladang-ladang neng ni long lama ka jadi ka kawasan bagian miri secara menyuruh kerja lah enadep kira pedaan sen lagi ame memang ra membership drive supaya balana ihong jadi members kayu itin baru 200 lebih jadi tapi ti sebab bedaya ti lebih-lebih lagi bala ni bo bala staff state dengan staff federal memang balana pindah-pindah jadi kadang-kadang jadi number sen boleh kira turun naik kuatnya lah gitu mohon tapi dak mende dan miri memang ada pera memang ngancak semua jadi members lah jadi lah jadi nambah membership lagi selain daripada empat perkara ada sahabat kematian lah ya.
1: Jadi terima kasih kita ucap nak ke Encik Simon Encik pengerusi BNA Cawang Amiri selaku lagi merangkap pengerusi pengelola tengkuasa induk perayaan Gawai Daya Bahagian Miri 2026 beserta dengan rombongan ya ada sudi nakmatan masa kawan kita ya habis zaman kita ada berupa agiti dengan harap nak balan dapat lagi mana mungkin dah senat lagi Encik Simon
0: jadi ni lagi hasrat kami cek dak dak tersirat lah sebab ngamin bila ti guru ni kosong ni poin taru ada tos northern region tok kamiri tok kelawas tapi tin muanya jadi ahilah ami harapan ami masuk members ami pun nyana jadi harap en mah rana pun pinuuh da RTMT jadi karena dapat memang patut dapat lah mungkin ada prosesnya supaya itin mau tukar ini ni 06 poin ini ya supaya dapat ne siaran netos utara Sarawak en belami kanan keping belak kine DJ suara kine de pagu suara kine de lunak kuninya merdu lagi pun bila ada keping siaran ti rasa ada pun memang lebih ni boh makin semangat lagi lah jadi bakah balada beken pun hasrat minta en lah ni boh siaran en boleh dog sambung sampai tok ke utara northern region Sarawak pun sampai Sabah ke puan lah so en lah harapan data sirat lah amik lah
1: terima kasih lagi sekali kita ucap ya anak rombongan masuk di BNA Cawangan Miri ada kuah kita ya ada sudi matan masa ni anu kira ni anu lah ya mungkin maksudnya anu nak memandang ya. Jadi terima kasih Ahi dengan aku mewakili pengurus YFM Bedaya, pengelola YFM Bedaya mengucap terima kasih lah anak semua bala bala esko-esko pengurusi kira rombongan lah dan nanti dan mana kena konti YFM Bedaya dengan harap tujuan bala negatif kira nak dapat udah tunah lah rimpasi mati mungkin ada cerita pagu agak pagu kawan kita ya. Okay, rimpasi mati kita bersama dengan pengarun kita Filomena Buang terpukul semendua dengan lu dah habis segmen Ayun Nganti Aren.

0: Ana dia je beringan tak meh sama-sama kini ragu di Dr. Bahan pada Alba Dancing Queen. Ngana selamat isrisan dengan salam sejahtera ke sopra dengan revisi ngana di gib samang ke di isan-isan anwati revisi yana berengan di setia kini ngah YFM video. Tapi dapat ingat drum program Dayung Sangon program berangan nurima pukul simang isan-isan namun biasa ya program Dayung Sangon ini program teban kisah inspirasi ngah pengalaman pit benyis atau berang Dayung drum nora kerja dagang ngerak kan nak yang program Dayung Sangon tak karyati atari kerakar bersama nga di naan wanita hebat sen kereng nang adi deh dekaus jaga sesang bertanah sarpa kakat seni craft tumis apuankah adi seru tak kedingan nang mane ketakah adi bergatung kan nak atari bersama nga puan Jocelyn pengusaha craft tumis adi cukup aktif di Sarawak aku sama nang begak barangan puan si puan Jocelyn. Ngana selamat menang ya ke konti wifi yang berdia Puan Jocelyn. Terima kasih ke yang ngana main mesudi bisa makin ingat sobrang di isan-isan Anwati.
1: Okay, terima kasih. Selamat isan-isan salam sejahtera ke di DJ Nala. Ngaso perpendengar setia YFM Bidayu. Aku angin terima kasih di DJ Lala amai mahenggian peluang di aku ngah berkongsi pengalamanku sebagai pengusaha craft tumis di segmen Dayung Sangon nanti.
0: Ya, ada nak aku teja ha. Beke barengan berpuan si Puan Jocelyn ya. Pak aku angah beda ayah perkenalkan ada pi si Puan Jocelyn nanti. Ingat penyikan ada sebengasku ya. Tuduh Puan Jocelyn. Bisa ngan kedaan kaso perang isan disana tiba kait ngah adep ngan ngah semuki si bunga sekari ngan si minat tengah kerja ngan madinati jadi pengusaha pengusaha craft tumis nanti.
1: Okay, si Bayu aku kedaan pasal pengalaman ku sebagai pengusaha tumis. Aku introduce adep ku.
0: Yeah.
1: Okay, dan ku Jocelyn Aljaidi. Asal ku so Kapong Kuap. Aku membegiat dalam bidang tumistik lebih so si mengsoa. Aku berminat naik craft tumis atik so kakak iparku apabila ayah beda aku turun jaga booth it di waterfront masa anak lah. Jadi start so anak lah minat ku naik craft timbagi. Jadi aku bisa nanang aku sok bujangan nek madin lah. Dan suka pakai aksesori tumis. Jadi aku pun menaik kukuh ni kukuh ngagerang yang adep ku. Jadi beradingan ku rawah ku berfamily beli ku lah kira eh. Emu tinggal aku pakai aksesori nak ya barang ibadah aku naik ka order barang ni so aku. So nak madin lah bisnes ku nak nak madin aku naik.
0: Ya kira kira ngan pergi bisnes atik teja so naik murah naik aksesori sian adep ngan. Yeah. Muka ana beradingan ngan kiris beradingan yeah. Ngan kira berminat ngan yeah, asir
1: betul,
0: ngan.
1: Betul.
0: Ya. Okay. Ngan aku resikan dengan ni bahasa aksesori adi ngan nai so tumis ati.
1: Okay, mostly aku nai kukong berdia, gerang tengan, munati, earring, choker, gearhead, belt manek, ayo sisin manek. Anak lah yang dinai kemari pak. Majority aksesori yang ku nai ati ina kebanyakan i contemporary lah. Sebab Madin kan dayak suka pakai contemporary aksesori contemporary. Sebab dapat matching ayo any outfit lah pemakai i.
0: Yeah.
1: Di any event sama ada kahwin ataupun event beken.
0: Ya. Kami teringat ya barang dengan adik bersama di Facebook revisi kami teringat bisa dengan kiris kiris sopra gambara asir tengan sopon Jocelyn bergerak masam ya
1: agik choker
0: dengan kita ajak agik choker kemudian ke agik
1: headgear
0: kemudian ni agik dengar
1: agik kukong ke
0: kukong bisa barangan dengar ya kami aku dengar ni mun atik pun aku meh wow wow rumus raru
1: yeah. Pak majoriti memang dayak suka modern tepuk lah contemporary Madi nak bergerak pakai modern pak aku baba genai traditional anak pun tinggal request so pelanggan ke
0: ya yeah. Ninang tak mana ati dapat datak naik bedak contemporary. Kami tadi ingat barang perkab dia pun bergerak ke contemporary Madin ati. Kena setegarana barang ian barang tumis contemporary ati.
2: Mesti matching dengan pemakai.
0: Ya, betul. Ingin aku rasa kan dengan sokin dengan si idea dalam mengenai rekaan tumis ati.
2: Okay, aku dapat idea ti so corak kukong berdiah tak. Jadi agik ke corak ti dapat ku di media sosial, mun Google ataupun Pinterest. Tapi dari 100% dia tundak lah.
0: Yeah,
2: dapat inspirasi so nak. Yeah. Jadi akan gubah ke nai beken. So anda beken lah. Jadi kadang agik ke dia nak ruah. So senang kira yang seatuk nak lah.
0: Ya, yeah, betul.
2: Secara spontan. Tapi kadang-kadang drone ku berusah. Aku kadang-kadang terfikir design mungkin rek kunai. So kadang-kadang so nak terus nang daya megi design ani direk kunai muna.
0: Ya. Yeah. Kadang-kadang nenang daya idea ti pun bisa getas en so primer.
2: Ya, betul.
0: Betul. Tiba-tiba tak primer. Primer hadap tak nani nai design apun ka nai tumis, dalam beus nai tumis. Amuk anak makan beus. Ai, terus aku primer ka Teja. Oh, kena raru ke primer aku Teja. ada meh masam-masam kan?
2: Ya.
0: Aku menak ge ada mata Nura aso bekerja pengenai ta memang akik cabaran. Memang deh busuk cabaran.
2: Ya, betul. Betul.
0: Dalam kerja ngan nai tumis ati. Aku sabar nang bege ge cabaran i. Bisa ngan kongsi ngan sopraga di isan-isan ati.
2: Okay, cabaran ih memang bege lah apabila nai craft tumis ati. Pak ati ngan mesti an sabar lah.
0: Yeah.
2: So ni sok cabaran i nah apabila aku nai kukuh yang perlu dinyiit pakai benang ataupun pakai kayuh lum. Adi munati lah yang kukira nanti. Ati proses nai memanglah rumit. Sebab nak nakit nyiit kukuh ngana, benang ngana di kayuh lum. Kemen ada nyiit dak terit, ayo dah akan kemas, dah tateng remus. Jadi anak cabaran ni lah kami nak kukuh lum. Jadi ni dengan cabaran ni nah rega manik Madin makin mar. Jadi anlah ekonomi Madin so rega barang mar. Jadi kembali aku anai tumis yang pelanggan aku terpaksa paat rega ngah kedaan di pelanggan mani rega mar. Jadi mesti an explain lah mani rega idah mundawu ialah nak explain
0: sak nangan teh jam masih antu nak rega semasa.
2: Betul. Kau nak cabaran ada beken susah rek dapat tumis yang di biasa aku pakai. Macam aku naik cuka lah. Mun tengok tumis ati desok per tumis ti keluaran ni akan lagi lah next time. Jadi terpaksa siro tumis ada beken ngan replace tumis ada di pakai dawu. Anak lah cabaran aku dalam kunai craft tumis ati.
0: Kedek ngan agi biar turun supplier ngan so ngan bi tumis ati ataupun semuki.
2: Aku git supplier pak kadang supplier nenang tumis nak di anak kadang memeting dia. Memeting tiak dok produce. Jadi terpaksa pakai tumis ati beken lah.
0: Ya. Okey, sebayu atau ada peju dengan ngah penyikan dari beken terduk Puan Jocelyn. Tak ada peju dia peraman adab tak ya Puan Jocelyn? Tak dengan tak kerakar. Okey, tak peju dia peraman dengan ragu sok dino, dengan ragu di dan dayung skora.

0: Atau berdrama program Dayung Sangon tak yen isen isan anu wati babaga henga tetamu ta tetamu Dayung Sangon ya. Kami tadinga suku puno accessories di genan kuan kadi perang Dayung Sangon ta yen isen isan anu wati so teben bak kada inok teben keja apa ngan da bisa kiris aku da bisa kiris. Ya, Puan Jocelyn. Mainan metui ke dalam bidang naik tu mesati ya. Dalam pikiran kan, ani keunikan produk ngan banding ngan pengusaha tumis adi beken.
1: Okay, sana kira ngalah keunikan ni deh. Okay, keunikan ku berbanding ngan pengusaha tumis adi beken ni nah, aku baba mengekalkan keaslian corak tradisional. Pak aku gabungkan ayo corak moden Madinah. Jadi setiap rekaan yang akan aku naik mesti aku naik dengan teliti ayo unik. Jadi kalau pun memainkan peranan yang paling penting lah dalam setiap rekaan kuati. Jadi aku akan gabungkan kalau dengan pakai teknik yang jarang pengusaha beken pakailah. Jadi setiap produk yang aku naik tidak akan sama ayo pengusaha tumis adi beken.
0: Aku nak kuan sikit ke so Puan Jocelyn, kudu masam jenis tumis adi?
1: Tumis adi bega masam ayo git tumis acrylic. Acrylic tu ayo kira mon plastik lah pak, kualiti ikena. Tumis biasa ada si beads kena size ipun dah sama. Agi size mendi ina mon size aku nai earring ati size mendi. Ati paling nang daya susah nerek nai sebab tumis ati ruwai nang arusi. Ruwai nang arusi mukana ati ina yang kokong ati acrylic yang dipakai ngam adi pun acrylic ke. So yang diba anak dipakai pakai tak ati si beads. Jadi kualiti kena dingin lah. Lebih kena dingin. Majority tumis ati ayah gig grade 3. Agi sok Jepun. Agi gesok Malaysia. Tapi majoriti yang aku pakai ti memang manik Jepun lah.
0: Anak kami ku ninga asir tengan Puan Jocelyn nanti mewai sukup nang ni nang tak kami berana nang mesukup nang perfect. Kami tadi ngak ber mesukup nang remus si.
1: Terima kasih.
0: Pak
1: mesti anagi atin kesabaran kami nari mana ati.
0: Betul. Kami aku tinggal pun serutan ingat lah daya nang rutik sebetulnya. Rutik nai tumis ati.
1: Betul.
0: Pak kami ngan dengan membiasa agi daya kedai mit masa ni jam nganai ni kukong kukong tungo. Aku mungkin nak daya di bau mungkin perlukan
1: buahan dulu lah.
0: Daya nak biasa perlukan ni jam ada. Daya nak bau
1: betul.
0: Berperlukan dua taruh endu ngah ada siapkan.
1: Mun baras gati ngati lah. Yen ku lah sebab nak biasa naik kerja mu tidak. Kadang-kadang ambil masa setengah jam aku dah persiapkan. Jadi mun baras kukuh nanti ni jam dah lah. Bukan minum merawat tapi nama biasa nama biasa.
0: Tengah nama biasa ke?
1: Ya betul, nama biasa.
0: Ingat si Muki ya, Puan Jocelyn naik pasaran asir tumis hati itu do pelanggan.
1: Okey, yang pasaran asir tumis kuati bercara yang ku promote kerja pengenai kuati. Aku aktif tu nak event yang diorganize so Craft Tangan Sarawak atau Malaysia. Sarawak Craft Council ataupun SCC. SEDC ayo jabatan-jabatan ada beken. So event mana lah bara pelanggan dapat tinggal hasil pengenai tumis ku. Selain ana aku agak dah promote pengenai ku di social media mun Instagram ataupun Facebook. Jadi ngan bisa tunda page ku lah. Dan page ku nah Diremus Beads.
0: Betul. Di Instagram.
1: Instagram ayo Facebook. Pak barapuan lah ani maksud ik remus lah ni biatah nak remus ni memang sak nang kiringa cantik
0: sama gemun Dayung Sangon nanti. Dayung Sangon nanti drum dialek bau Dayung Sangon kami dialek biatah Dayung remus
1: betul
0: kami dialek Serian
1: Temengan ya.
0: Dayung Temengan.
1: Dayung Temengan kan. Jadi, jadi dengan cara mutik lah aku siroh pelanggan sok seluruh Malaysia atau luar negara. Sebab agi dengan sok is bukan di miris barang koti. Mana di sok Australia, Amerika.
0: So overseas.
1: Overseas. Ya, yeah, so Jepun, Korea.
0: Amai berarti ninga so media sosial.
1: Media sosial bukan aku selalu tu nak event-event yang di pagar-pagar lah. Especially di KL muna.
0: Ya. Kemudian aku sikit dengan agi dengan terima tempahan khas pun kerekaan eksklusif so pelanggan keringaraan rekaan di Desamah Mundaya Beken.
1: Tempahan ti memang agi ku terima, memang begut lah actually. So selalu ya aku get terima tempahan khas so pelanggan yang VVIP ataupun yang majlis kahwin. Jadi setiap reka ada eksklusif ati aku nak itu nak penyeraan pelanggan lah. Rebis i di design muki di an i kak kala an ngana lah. Jadi agi ge pelanggan ada beken beda aku nai rekaan ada ku yang tepahan barai. Jadi setiap rekaan yang aku nai akan tateng wow lah. Gak tunda penyeraan pelanggan. Jadi pelanggan akan biyen produk yang dia akan samah ayo dayak beken. Ya, betul betul.
0: Ya. Kenapa tu nak so pemerhati dengan ya Puan Jocelyn. Si Muki peranan craft tumis atik derem memelihara sen kerenang sesang betan asar tumis derem masyarakat terbisik masyarakat tak berdia hati.
1: Okey, craft tumis atik bukan ini sekadar hiasan di genantak dia kan. Jadi Pak ati ina simbol budaya ngah tradisi yang tak beda yang tak mesti jaga nek sindik-sindik nek generasi bau lah. So dengan agi rekaan madin ngah motif tradisional, aku berharap generasi bau akan terus hargai ngah jaga warisan budaya tak ati sadah menyap.
0: Ya, aku boleh tanya pasal generasi bau ya. Ati tak agi penyikit berkait ngah generasi bau ati. Okay, supaya hana berdengannya. Supaya kerek pecuu dengan kakar mi. Tak pedak pun Jocelyn rest dia atau rek pecuu dengan. Pecuu dengan.
1: Tak sama dengan.
0: Praman. Praman nganik dengan ragu. Ragu so elawati. Ngan ragu adi dan dayung.

0: Raga Brahman adi Dr. Ban Bada Elawati ragu adi dan dayung. Ha. Ragu dayung adi cukup sinonim ke sen kering nang ya ngap program tak yen isi desanan wati. Program dayung sangon. Bapa bisa mengaku DJ Lala penerbit program tak nga tetamu dayung sangon tak yen isi desanan wati. Puan Jocelyn. Ha. Kami teringat ya remu-remu si bara accessories bara tumis adi lagi dog design sebenarnya nang kepada Puan Jocelyn.
1: Yeah.
0: Aku muda ke sabar-sabar ni ngak te. Okey. Apa ni kan ku dengan tu Puan Jocelyn ya. Madin tak ninga bege di pasaran jualan tumis sate ngana aku sikan di Puan Jocelyn. Semuki ya Puan Jocelyn berda bege dengan penglibatan beratu bak merak sai ngerana ansua temit parata belajar seni craft tumis serbisi ngera adi biar dan bakat terpendam.
1: Okey, seraru aku akan naik kelas atau naik program yang asi-asi dekira nyamba atau tubak merah adi an belajar seni craft tumis sati. Selain ana aku pakai cara media sosial ke ngakirin smuki cara i aku naik kukong lah proses mungkin naik craft tumis adi dongai dengan cara misal kata munatik lah kukong yang dinayati. Tapi bara pelanggan ataupun dayak di ambrajar belajar tumis sok aku bara ia mesti belajar sok basic dia lah. Jadi dengan cara ati golongan tubak bara adi bian bakat terpendam drum seni craft tumis dapat belajar ngak kekalkan tradisi tak berdaya.
0: Kira ia kemerek belajar craft tumis ati agi takah-takah
1: agi sebab kami nang daya knowledge lah sembranda nang meting drum manek ataupun tumis. Jadi nganak mesti an start so segan lah.
0: So segan tau
1: dia bisa naik adi susah dia. Jadi aku sarankan kemari seraru ya aku naik kelas aku andai kiu di senang dia naik kukong dia pun boleh lah. Sebab kukong men kukong berdiah tidak susah betul re.
0: Reti
1: no, berut agak manik hati.
0: Reti kemari start belajar naik craft tumis hati ya murah so naik kukong dah.
1: Ya kukong ataupun gerang tengan.
0: Oh anda adi senang lah.
1: Paling senang dingek lah cuka. Jadi belajar sok senang baru dikas susah.
0: Ya. Pak atik ya, atik nang daya dahi susah-susah dawa senang-senang kemudian.
1: Ya, betul.
0: Dah sopor lagi.
1: Mun aku dawa memang pengenai nedah kan remus bunga sit lah.
0: Ya. Yeah.
1: Jadi apabila biasa metu-tu naik tumis hati, pengenai nak akan nampak remus. Sebab kira nama expert.
0: Ya. Ingat kami biar minat, biar minat manyah terus subah.
1: Betul.
0: Rebi si mari nanti ya. Kami teringat ya beradayung rebi si agi ane adi ya dah bekerja, bekerja setenang ya. Dah sarah tak subah sen berananang explore
1: betul,
0: business. Tedek business.
1: Betul.
0: Memang kerja pengenai tak agi gadi remin ada nampak i dah sarah tak subah jiro business kira ia tak berbisnes remin ada.
1: Betul. Yang penting atak pandai bagikan masa.
0: Ya.
1: Terus tak naik kerja arut, kat naik kerja hobi, kira hobi lah ti, kira ai. Pak so hobi dapat jadi bisnes.
0: Ya.
1: Amun Madin kan begak dia naik kuih kek kan. Anak so ni iga bisnes yang dapat atak beradayung naik.
0: Aku ni Madin begak beradayung dah ikak esra dia harap ada dah.
1: Betul. Nang daya sembrana nang money is king.
0: Aku rasa ngerar di arah ni habis bege dia kerja.
1: Betul.
0: Mai saru tadi ngah. Rer di arah mesti kain nice. Betul ida.
1: Especially tak layung lah. Memang bege kerja naik
0: tak. Bege tak bisa jadi tengan tak bisa jadi tengan sotong. Naik ati naik aje.
1: Multitas sembrana nang.
0: Kena teja Puan Jocelyn nang agi adi ke sepak pasar kira sepak Sarawak lah kira ia anak kawan sikit pernah ke ngan suak ke pameran apaan ke expo craft tengan di sepak di nangan teja kami dia silap kau ngan lagi nyebut nang dengan lagi KL.
1: Okay. Aku pernah suak pameran ataupun expo di sepak Kusing atau Sarawak. Selain di Kusing tempat adimbah aku suak pameran ni lah di KL, Sabah, Bawah ti di Pahang, di Miri ngah Sibu. Ting puan coming soon memang dekat overseas. Nada puan rezeki ba?
0: Yeah.
1: Jadi dengan suap pameran muti aku dapat promosi kerja tumis berdaya secara meluas. Sadai puan anina pemakai aksesori tak berdaya. Selain anda aku dapat ke menjalin persahabatan yang di yang nanti nah sarang daya di ayo bara pengusaha di Beken lah, sorry is Beken. So di gina aku dapat memperkenalkan budaya tak berdaya di Barai.
0: Dari masa di sama dengan pembisa ke belajar.
1: Betul.
0: Belajar
1: ni
0: lah belajar kede ibarat pun Barai pun naik dalam bidang di sama.
1: Betul.
0: Dengan bisa belajar semuki naik macam ngerati pun ngerana pun lagi genai tumis tumis ngerana cara style Beken.
1: Mun di Sabah lah. Lebih kurang mun tak. Tapi tapi design ngerana Beken. Tapi agi ke yang sama tapi color. Color ngah cara ngerana naik dia sama. Corak ataupun dia sama. Sebab kemida sarah ku agi tung kalau tung Sabah ti dan kukuh ngerana pinakol.
0: Pinakol.
1: Tung Sabah ti beken so jatak deh sama.
0: Kami ada sirap ku Sabah ti bege pakai color singet.
1: Singet ayo gi masam-masam color. Ayo tung anak barai colorful.
0: Oh, ada lebih kurang mun mun jatak bedia gelap. Pakai design i beken.
1: Beken.
0: Main ngerana pun bege ge etnik.
1: Iya. Yeah. Iya. Yeah.

0: rekaan tumis berdaya dapat diperkenalkan di seluruh negara lah ataupun org. Selain anak dengan agit teknologi Martin tak dapat kirain smoky cara pengendai tumis especially berdaya dengan rekaan ini. So dengan cara muti tak dapat jadikan produk tumis berdaya lebih menarik nga dihargai di takah antarabangsa.
1: Kira sebenarnya nang conclusion i ya. Kemiatan nai bisnes tak perlu agi media sosial ngatarek promosi so pekerja pengenai ta.
0: Marketing pun mesti agi galah.
1: Ya mesti an rajin promote soprega kerja dagang ataupun ka soprega ani ada ni nai tak di media sosial isa yang para di sepak puan ani kayu hadin nai tak biarpun nisit kayu di nai tak tak jual kue ka apa perlu tarik promote di media sosial
0: nah tingkat Madin di media sosial begak daya post maragama gambar bisnes para eh menjual kue cupcake bra craft deh di FB ada ataupun Instagram pak atak dapat tinggal ke di WhatsApp status
1: ya, ada dijual para daya betul tentang Madinati ya teknologi cukup berguna ya nah pemudik tak berang do pakai banyak sara pakai
0: betul.
1: Okey. Ah, dah tu ikah tarik mendagakan pendapat program Dayung Sangon tak ya? Puan Jocelyn kan? Apa jika nak discussion ke duduk Puan Jocelyn? Ani punya pengenang so Puan Jocelyn duduk berdayung. Puan kah berdari? Sapa aku nak lagi ke Anrek Suwa naik tumis. Craft tumis hati. Nga tu bak merak rabisi adik Anrek menceburi bidang craft hati.
0: Okey, peminyo pengenang ku dituduk baradayung tu bambara ataupun di beradari. Madin nak di anre mencuburi bidang kratu misati ina. Manyah teru rek Subang ngan belajar ngandai tumis sati. Sebab seni tumis sati bukan ina sekadar hobi adalah. Pak ayah gen sumber pendapatan yang adep tak ge. Jadi betul. Yang paling penting ina mesti an agi atin kesabaran. Kreatif nga minat dari bidang hati. Yang penting ina tak dapat jaga kekalkan budaya nga tradisi berdaya tak saidah menyap. Anaklah pengenang yang terakhir di bara pendengar-pendengar nanti. Menyasuba terurek belajar ani diminat nalah. Dah kira dalam bidang tumis kah? Ani bidang pun ani diminat nah.
1: Mesti ansuba.
0: Betul.
1: Mesti ansuba, mesti an belajar, mesti an rajin, mesti mesti biar atin beke.
0: Betul.
1: Angkat dari suba so peraga kayu hadi minat tak berbisi.
0: Sebab dalam bidang petik memang begak cabaran. Jadi mesti an lagi sifat sabar tak nak lah.
1: Sifat sabar, betul. Sifat berani, mesti an lagi ngata suba so peraga.
0: Betul.
1: Kayu hadi an tak nura. Dapat tanah kayu diminat tak lah.
0: Ya, betul.
1: Okay, sebayu hana, aku rek ngen peluang tu duduk ngan berdak ngan akidaan smoky kami berbisik ngerah digit ke dengah wife and bidia mari nanti smoky berarti re jiroh ngan kami berai an miris produk so ngan
0: order naik kepahan kan
1: ya.
0: Okay, angan bisa siroh aku di Facebook page di Remus Beats ataupun di Instagram ataupun gawai coming soon kan
1: ya
0: dia jemtui sebab selalu setiap gawai agi naik event jadi selalu akan naik di MJC lah bazar gawai aku selalu gina pak untuk sewa ati tu puan diki dengi di bayu puan jadi ani aku akan update di Facebook ataupun angan bisa ke call aku di nombor 06 522 6 Mai 4 Mai.
1: Ada ina nombor telefon puan Jocelyn. Aku nak media sosial puan Jocelyn angan bisa cirohaya di media sosial puan kah bisa contact kaya ya kemengan Andre miris produk so puan so puan Jocelyn. Okay, kemana kah berada dengan ya nak pergi bantu sofrag puan Jocelyn nanti agi dengan bian bakat beken bakat tadi kedai barang di sepak aja dah puan sebetulnya puan Jocelyn nanti pandai beragu agi ni ragu ini wife family dia
0: beragu ti sekadar hobi dia.

0: Ah, nak aku tanya, kami tak minat, kami biar minat, mesti anrek berani.
1: Ya, yeah, betul. Sahut cabaran.
0: Ya. Yeah. Lepas nanti atare apartment ya, ngah ragu sok puan Jocelyn.
1: Okay.
0: Ragu duet i. Ah, supaya nak aku ingin terima kasih dia tuduk puan Jocelyn tuduk perkongsian teja di dapat tenang puno ngah inspirasi ngah anak usaha isai usaha puan Jocelyn pujur-mujur ngah bisa jadi teladan ngah tuduk sok perga berdayung ngah pada tebak merak puan kak sisi ada adirean subah terde bisnes di sepa aje puan kah di muran rek menceburi ada pengeradar terde kerja dagang ngana ke senang tidak wai program dayung sangon tak yen i senisa nanuati ngana manya kemet bisamah dingin tak dalam program di samah andu ngajam di samah minggu bau ngah kisah-kisah inspirasi suat terban dayung di deh rejuk deh marak ya ngah kakat ada pengera rebisik dalam kerja dagang adi ngeranura ngana aku penerbit program dayung sangon jenala barit puan kadi jelalangin bergerak terima kasih di puan Jocelyn.
1: Ya, yeah, sama-sama.
0: Amai meh nitah masa bersama ngata di Isini Sana Nuwati. Ngana ngen terima kasih ke sobrangan. Amai meh setia bersama ke di YFM Bidia. Bidapa dingin minggu bau. Ragu suap puan Jocelyn. Ragu di dan jebeng bersama dengan Brian Aaron.

Lagi-lagi hibur lagu ada pada Sri Charity Temargu dan Camelia. Dua ada lagi 20 minit lagi tu bersama dan segmen yang diare nak bagi di pengisi segmen yang diare ada punua dua info dua jaya atau sama-sama dengan ojek program dan sangon ada daki program ini ada bersama dua artis dua tinuga penerbita Junaila Barid dan sebagai no jaya atau bersama dua pengarut desen DBNA cawangan Miri dan Kati kira nangnya bikusi nudu atau boga masam info lebih kait dua aktiviti ataupun lebih kait dua DBNA cawangan Miri ya amat pengurusi ya dan bersama dua dua tinuga exco DBNA cawangan Miri jaya atau bersama dua pengurusi DBNA cawangan Miri dan jagin ke pengurusi pengelola jawatan kuasa induk perayaan kawai daya bahagian Miri 2020 minu Encik Simon Ilusion. Jadi ini antara pengisi segmen dengan diaran tentang pagi diharap nang suada bingan memit puan pasal info-info dua tinuga berita ada ogi koi bikusi ini dengan dan pagi onu rima dan ini dia onu ini memoy yang beran rima getia beran rima ini pada dua aktiviti pada dua program amal mata debikai dua gawai 2020 no maka bisa enang boga ada dia megagul getia dia kira enang ni onu ini 24 jam mogi 24 jam pada 24 jam ini memang dah cukup pakai dia naik pengisi dia itu ini dua kiranya nang peun itu pun mempunu kadi-kani ke dia bukan siap peun peuntongan pun mempunu ke botan pun sama ke boba pun sama ke ini ke bobanya ini ke otaknya harap nang tersama jaga penyiap penerbangan dia mak komut man mak komut nuak pin boga-boga ya pakai kita sama-sama jaga mak tadi kurang piin dan perenggunaan ta di nu antara pikara ada mesti ta midbat pasar semua ta naik boga naik kerja ma bata kerja ada sopa ke okay, jadi nu tinya ada dan pimono dan orang masa itu ya penang ingan ponu dengan nakitnya selamat dekang topa de nuju ingan inu pengarap tu bersama ya okay, sama dia ngejar lagu this is live Penny ya, tomorrow good then

Okey, sini kita pukul semangat dua tengah hangu dan pukul semangat dua titik atas sama dengan Jid, you know, siaran desain Miri FM. Lepas tu yang dapat ngaji siaran Koi Pari and YFM Bidi dan segmen ngancang beda pukul nuam ngumi ititia negara pukul peri ngarom pukul peri i dan pukul semangat dua teruk ngarom yang dapat ngaji segmen ngarom pawan pukul nu dan pukul semangat dua negara pukul nuam pagi, you know, siaran Koi pukul siaran segmen semangat dua nuam lagu-lagu Piver Jack Giroso YFM BD. Harapas titia Mak Komut terus satu ngaji demi siaran Semiri FM. Dan kita sejak tu bersama dan ngau nuiti ngau nurima mohon beran rima dan sawat 2022 bila peragi dan lebokan. Terima kasih ayu nudu suasat bingan demi selamat terjam bersama dua aku dati dan segmen YNDA dia bila peragi dan lebokan sebab aku bertugas aku juga selamat nurima selamat nyong minggu terindah kita titia dua orang yang rami-rami dan anu nuam dan anu minggu dari anda kita makamu tadi ke Redeem Center orang apa singai bau pakai kita sama-sama perami lagi pesta kebudayaan dan pelancongan bau 2020 nuam dari Abang Atur taja anu iti ni kereta sepagi free anu buran lagi boga artis dari lagi buringan dua tindu ke boga denanya aktiviti-aktiviti bukan program-program bukan dia melibat kebudayaan dia melibat dua craft-craft tongan adat resam masyarakat di daerah bau ok dan sama kita peramai lagi program ini The Redeem Center again nanti sejak tu bersama aku juga selamat tengah nu berapa lagi bye-bye.

0: Selamat tengah hari peninggal. Dia tu kami mai kita mendiang ke berita tengah hari area bagi bahan WFM kena tengah hari Sarito area 5 85 tahun 2026. Opis Menteri Pelajaran Malaysia nyukung pemerintah perintah Sarawak di nyeria kerja tinggi percuma ke Balai Nembiak Ari Sarawak berengkah hari tahun tu. Menteri Pelajar Fadila Sidik mendak ke opis menterinya nang semampai memberi sokong agar inisiatif pelajar ti dipejalai ke Sarawak dikena negap ke kawal antara perintah menua hingga perintah besar. Yang mendak ke pengawak ti semampai memberi sokong agar pengandiri ia benar-benar dikena ngelati ke serta berjalai ke polisi pelajar ti tahu memberi pelantang ke rakyat. Semua inisiatif pelajar di Sarawak nak ke itu sudah menerima sokong penuh dari UPS Menteri Pelajar Malaysia yang kawan pengawal ting latih ke polisi pelajar bak renggat UPS Menteri. Fadlina Sidik masuk ke Jakarta sudah ia kedemuai ngagai sekolah menengah kemasan agama Limbang kemari. Bak perkara bukai UPS Menteri Pelajar Malaysia dekat dulu ngatur pengawal lurus ibat sebelum berjalan ke konsep sekolah ke Beguntur Ruang di utara Sarawak. Menteri Pelajar Fadlina Sidik medah ke pengawal libat urusnya diatur oleh mulia ketimbal hari orang ke dia berkandang menuanya kena mutar ke isu ampobah kesuahnya di bandurnya. Yang medah ke langgur penemu di numbuh ke sekolah berbentuk ruangnya berguna ke pemendar hari bala pindai lalu perkaranya dia tu benung dikundiang ke barengat polisi serta berhati ke utai ke diguna barengat UPS Menteri. Siti kes baru, orang berbeda nyawa petegari bis bisik direport ke di Sarawak ianya sikut laki rakyat menua tumpu ke umur 63 tahun hari Bintulu kudah nadai kena 3,005 tu tadi. Penerang hari pes pengerai menua Sarawak medah ke lakinya direport ke kalau diketup anak cawa dalam tengah bulan 2 tu kemari tang endak nganyo diri berubat bak sekarang palan ngintu pengerai lalu semina meresi abis telihnya ngena air dalam pengelama endak uliah 5 minit. Kena 26 dari bulan 4 kemarin, lakinya belabuah lemik tulang serta ngai ngirup air. Lelaki itu dibayar berubat di sekitar dulu, sarinya megah, lalu bersama mal tetap kia udah kena rampit rebis. Sebenarnya, Sarawak nak akhir itu ngeriput ke 94 itik kes mati, kalai 4 itik kes matinya direkut ke dalam tahun itu. 282 ekor rakyat Indonesia tiudah nemu ketimpuh hukum sida di Malaysia udah dianyum pulai ngena program pindah ke rakyat luar ti kena tan pulai ke menua asal. Sida tau ianya 220 ikul lelaki, 49 ikul Indo ngau 13 ikul nembiak minyak. Menerang hari UPS Immigration Malaysia Sarawak madah ke program tu dipejalai ke Depot Immigration Semuja ngena sawup hari Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kuching. Pengawak pindah ke sida tau ndang dijaga konsulia kena nyaga penglikuan serta nentu ke pengawak tinggal juang sidaknya pulai ke menua asal oleh dipejalai ke ngau lancar. Tau enam pengawak ti semampai dipejalai ke UPS tu dikena nentu ke rakyat luar ke kena tanya diatur enggau berurun serta nitiah ke atur undang-undang. Agih belanja RM90,000 kena berjalan ke tanggung pengawak sosial korporat CSR sudah diberi ngagai 8 penerima dalam sitak konsen negeri Tanjung Datu. Agih belanjanya diberi Bangga Fokus Senar Berhad, diberi ngagai 5 palan pelajar ngau 3 komuniti mansang ngau pengelikuan dan tumpuk peniau JKKK. Sekedar hari penerima agih belanja itu, ianya sekolah SMK Sematan, SK Sematan serta komuniti pemansang ngau pengelikuan tumpuk peniau JKKK Guntur Ruang Termaga Melayu. Agih belanjanya diserah ke Kaban Konsil Sita Tanjung Datu Azizul Anu Adenan bak pengerami nyerah kaki belanja CSR 2026 siri ke-6 UPS Tanah Ngau Sebe di Sematan. Berjakub bak pengerami itu Azizul madah kaki belanjanya nang udah jadi ketangguh pengawak ti endak ngetu dipejalai ke bala ketuai hari UPS Koperat dikena nulung rakyat. Yang harap kaki belanjanya dikena ngangkat ke pemanah infrastruktur internet ngau rumah sekolah. Jadinya nak kami kita mendiang ke berita tengah hari hari bagi bahan YFM sehari itu ia kena hari 5/8/2025 tahun 2026 lalu berita ia keberdah di pendiang kita tadi ditusun Ratna Semi hari berita RTM Kuching lalu disalin Jodah Tenggiri. Selamat tengah hari, ngau salam Malaysia Medani.
1: Sarito 8 Mei dalam tahun 1990. PBB Sita Tarat ngatur pengerami malam perpaduan pada Dewan Masyarakat Serian di Digolo Vice President Adnan Satim kemengkak Menteri Pemansang Tanah dengari ke Presiden Parti kenyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud. Lebuh kebijakan lama yang lalau

Kailala bara sayo nga daw dahil sayo nga rahman taloli. Makay majuran Tuhan itam dang pesuklaan dawani. Okay, dani hati gate saya daw bulan 5 duman 2026 ya. Hati gate daw 5. Okay, nga dani hati peci dahik DJ Rin ha radio kayan Miri FM. Ngejuluh program tam nga dawani. Hati alam program ngelarah ngeluan dahin hapan. Okey, nun dengar kula bakeh-bakeh ku yang kelenghi radio kayan jakani. Kina ku menita mita hipun denah hipun ageh alang sayu. Okey, lagu alang buka lasan tamu dawa ni. Hati ji lagu alang kenan Fagran. Hati lagu liling ya. Ampain aku senggeri, ampain aku sengkunsi kenungka ano program tam dawa ni. Okey, hati menita malang kelenghi radio kayan jaka ni program ngarang ngulani hinapana ni. Pahamau matoh man pukun 22 ngedau atang pukun telo lewi. Lahu radio taman ni deng tam kelenghi ngejelo FM G0G.tusu dahin FM G06.G ya. Lahu deng limka itam peji kelenghi radio tam kayan Miri FM ngejelo RTM klik hati radio online hati tek link aktai pala page radio kayan ya tindak kalau dang menyak na tua itam dang kelenghi radio tamani ngejelo online matoh men pukul 22 ateng pukul 6 lebih lahu men kelalang teh hawa hati tekan live tam dawa ni hati itam dang peji kli ada hik ngejelo live alang teh ha page radio kayan ya. Okey, hati mengkelah ada kelah kunci kenangka ano kelung gada wala mina langsung jadi tek dat black lo hiti ya lahu hati men kelo alang teh ha simunjan kelo alang teh ha kucing lahu men kelo alang teh ha serian ha lundu ha bau ha tabedu ha asa jaya men kelo hada kunsi dengar kelo peji dek ini ya lahu men kelo alang teh ha seriaman kota samarahan lahu men kelo alang teh ha betong alang teh ha serikai ayu men kelo alang teh ha sibu bintulu. Hai nota kelota jaruna ni menghada kunsi dengan kelop peji dahik ya. Okey, ini aku sengkerita pahapan jaki kelengi lagu alang kenan Alexander Ongki hati lagu lawe. Empayan aku sang kunsi anau program man itam ngedawani.

0: Jan tai nyadu do anunya.
1: Jan ngelarah ku do nih, lai lan liang ku o.
0: Jam kak cerita mariangnya.
1: Bah, nun cerita deh.
0: Eh, jam kak ye, tek lebuinen. Ya upas kula. Ya seng larah kulin nak teh. Boleh seng ilo hadui. Aku kepika pihak kere. Seng telok do mana hak melok tua ho umani. Jan hak teh ilo hadui ya.
1: Di, meran pika ni. Jan sayu kak dua nunan. Apa habai ilo hadui pejaka ni?
0: Dia, ajak seng duya kak teh.
1: Alang ikak sendiri. Dok dok, aku hinggang ke merun melok rumah. Jangan kata rumah ada ni ya. Puni kata lah kuko kak. Ika ni, hama dua yang kelunan tu. Ika sendiri jenjam. Pegak lah hu ke gaya.
0: Hihi, teku nak tangguh hari yang jen payan nak tangguh. Duya apa liang kusang nak tangguh ni?
1: Kumpa seke, duya hati. Pidoh kuman, hama tu dua yang kelunan sendiri jenjam.
0: Jen sayu ngerebang kelunan hak beh. Avin itam sendiri, paan pekale marung urip. Daho ani, nemen YFM kayan.
2: Online radio, man pukul 6.2 ngedo atang pukul 6 lebih, pakai RTM klik YFM Bidayuh Kayan.
3: Okey, nenek-nenek adik itam, pahapan keling hiji lagu ya. Okey, kerana ni hati tepat pukul 10.20 saya mini, tina aku senggeri itam. Hati teh inang kenangka anau program tam dau ani. Gak teh dau lima ani, ngejelas segmen tam, hati ngelarah ngulu andahin hapan ya. Okey, hati man pukul 22 junang na, aku senggeri itam, hati pecoh alam segmen ngelarah jaki. Lalu hati man pukul 5.5, itam sampai ji alam segmen Daho Dau Ani. Okey, kenungka Daho Dau Ani senggeri seagri itam ni pekalai nyati Daho Semakeh ya. Men kalau pakai-pakai kuih alam jam, kenungka leti Semakeh ni di. Kalau dah metai kata Daho Dau Ani, ngejelah pej tam ha radio kayan. Jasi aku kunci nak pejin hendalah pakai-pakai tam jarun pukul 5.5 na'a. Okey, lalu hati man pukun ji junang, itam sampai ji hati alam segmen Daho Tangan. Lalu man pukun ji 45, hati itam peji alam segmen Dengah Keliah. Lalu man pukun 25 minit, aku senggeri itam hati alam segmen Adat Asen. Tino aku sempapan itam, kelenghi ji parap dahin ji sape. Okey, lalu hati man pukun 2 junang, hati itam peji alam segmen Lung Alang Jadi Tedawani. Lahu man pukul 2.45 hati hitam peji alam segmen Dengah Alang Neman Hawang Dale. Okey, dengan tanah anak program tam, matoh man pukul 22 ngedau, atang pukul telur lebih ya. Saya beladau dahin sayung larah man hitam lim.

0: Adik tanpa ji, hakerti kelengi ji lagu lang kenan Gerhana Ska Cinta dan Rak di OAG Senyuman Ragamu. Hati lagu ni kusun tujuh malim kalau bakai ku alang kelengi radio kaya jaka ni jaka kalau melu-melu paget ngeli ni paget mengkurang. Hati ku hati tunggu tak ngeli paget-paget nanti kita itam sang hipun kira mood alang sayu. Yati kenun to alang tak na alam jidonan lim nak dang pejohin sayu ha. Okey, apa yang tak pejoh dalam segmen tam ngedawa ni hini ku senggeri itam tak inang kenun ka kia lun gado mina alang sang jadi alam dalai tam ha Sarawak darat lo do mata mendani jima dan hinduji ya. Okey, hati dani gate saya do bulan 5 duman 2026 nyeti pada cihma dah kia usan mina sang jadi alam kuri-kuri nawan nyeti alam kucing serian samarahan seriaman betong mukah kapit bin tulu miri dahin halimbang lahudah kio taga mina sang jadi alam sarikai dahin hasibu. Okey, hati pedah lebih dah kio bahui belarai mina sang jadi alam kuri-kuri nawan hati alam kucing serian samarahan seriaman betong sarikai sibu mukah kapit bin tulu miri dahin halimbang. Okey, pedah malam dah kio usan mina sang jadi alam kuri-kuri nawan nyati alam seriaman kapit miri dahin halimbang lahuda kio taga alam kucing serian samarahan betong sarikai sibu mukah dahin habintulu. Okey, hati kesudau doani alam 24 atang 35 degree Celsius. Okey, nunana hati mina alam sang jadi teh doani saya do bulan 5 duman 26. Okey, hati pedah duji kasi jima ya jima pitan 25 duman 2026 yang 3 tedonam pedah jima hati usan mina sang jadi alam kuri-kuri nawan lahu pedah lewin hakio bahui belare mina sang jadi alam kuri-kuri nawan alam dale hudik lahu pedah malam hakio usan mina sang jadi alam kuri-kuri nawan. Okey, hati kesudau alam 20 telok atang 34 degree Celsius. Okey, nunana mina alam sang jadi teh dau jima ya. Nya tiga teh pitan dau bulan 5 duman 2026. Duci hati gate pulu dau bulan 5 duman 2026. Gate dau migu pada jima dah kia usan. Mina sang jadi alam kuri-kuri nawan. Pada lebih dah kia bahui belare. Mina sang jadi alam kuri-kuri nawan alam dale hudik. Pada malam dah kia usan mina sang jadi alam kuri-kuri nawan alam dale hudik. Kesudau hati alam 20 telok atang 34 degree Celsius. Okey, nunana mina alam sang jadi alam dale tamha Sarawak darat lodo. Mata mendani jima dahin duji dahin info ni. Akui ala alam laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia ya. Lahu hati hui naman kelak bake-bake kui alang teh hipun planning sente na piknik ka teh ujung minggu ani wina hati ga teh pulu de bulan 5 ani ada pitok menitam lim ya yati itam sang sabut dau ibu teh pulu de bulan 5 duman 2026 ani nun jam ta teh si menhang kelak sang teh na piknik sang teh geri hinan ke taman ke ka hauhan ke ka teh panau-panau ya hati mengkelah ada kelak mesti inang ke ulun ke ada umpan ke teh piknik nun pe jam ta tebau ta teh piknik bakal nyeman-nyeman dah usan ya katah na hati ya. Hati kalau mesti rancang sayu kenankah hinok lim kalau sang tai menghadoi nang kelun ga daulahu ya. Lalu hati ya menita bake-bake ku ya. Men kelo alang sang kira na sabutan do ibu te ujung minggu ni tu kalau sang kato dah ho livong ka kato dah ho sang tujuh lagu men kelo hinan kelo jaka ujung minggu ni kelo dang mata na men kelo ha WhatsApp ha konti jasi kalau medak na basa nak men dalam hinan-hinan te ujung minggu ni ya. Okey, kerana ni hati tepat pukul 22:32 minit aku sengkeri tam pahapan jaki kelihi lagu yang kenan joli jengan hati lagu Livan Doh Kayan. Okey, lagu ni ku seng tujuk nak melim dalam bake-bake ku arana yati Livan ha hino tak lo tajaka ni lagu ni hati men kelo ya lahu maunin ai tanpa lo pecoh dalam segmen tam hati segmen ngara jaki tino ku sengkeri tam hati kelenghi dahun kelan ayak alam mayak.
1: Aku Zaliha Ngau, Kelem.

0: ngelarah jaki miat pengjam.
1: Tips uboh taya kelita, lubunji pelesak di taya kelita, lubun dua ngalui maring taya kelita klo awina lani, lubun telo pelesak bunga taya kelita, lubun empat tegri kelita klo elemen hak kedai dahin bayaloh te pelesak elemen kelita.
0: Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
2: Temah peji dahin kami ha Miri FM. Radio Kayan, Miri FM. Ngapci itam. Narah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
3: Bantuan khas kewangan tersebut adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima mereka untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang RM500 akan kita naikkan dalam kadar RM100. Jumlahnya kadar baru ialah RM600 untuk warga emas. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya RM300. Kita naik lagi dengan RM75. Maka jumlahnya ialah RM375. Dijangka hampir 900,000 penerima yang layak akan menerima bantuan ini berdasarkan data penerima sumbangan tunai rahmah STR tahun 2026. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa sepanjang tahun 2026. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac lalu, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei 2026, manakala fasa ketiga pada November 2026. Kenaikan kadar ini akan melibatkan implikasi kewangan tambahan berjumlah RM136.2 juta.
4: Bagi mengurangkan kos perniagaan para peniaga dan penjaja di Sarawak, kita akan memberikan diskaun 50% ke atas sewaan pasar dan gerai milik pihak berkuasa tempatan. Manakala bagi peniaga mikro, kecil dan sederhana yang menyewa di premis perniagaan milik badan-badan berkanun negeri seperti Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC, Lembaga Kemajuan Bintulu BDA dan Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA, diskaun sewaan sebanyak 50% akan turut diberikan dan diskaun ini akan ditangguh oleh badan-badan berkanun berkenaan. Inisiatif diskaun sewaan ini melibatkan anggaran implikasi kewangan berjumlah RM8.1 juta. Pada masa yang sama, Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang PKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
2: Nunanda ok dengah jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki pijirahin Radio Kayan.

0: Atik, lagi lagu lang kenan ibaw ajang lagu akuik ngaju aw ya. Okay, ni hanang ngapno panghakai baketam nyati pido one ya. Okay, pada pencalam segmen tam ngedawani ini aku sang geri itam hati tepa yang jaki pala pes radio kayan. Okay, nala aku sang balas saya kenap man kalau bakai-bakai ku elang ni peji dahik. Dahin, nalang ni meju maok husu halam ya. Okay, nala aku sang balas saya kenap man bakai tam ya ti ding ingan kitan uban dahin Paulus jok ya elang ni meju su dahin maok husu halam. Okay, kuna ini hati te bakai-bakai tam alang ni nyemau ya ti unaloh alang ni man bakai tam pidawan ya bara sayu buladau dijerin ngelamat tua langit kameha alan epot kucing kereni ya. Okay, unaka tiha kalau alang teha miri ini ngelamat ka dau hai ni tek ma adi usan ke jaki bi onake ngetak ya bukan ngelamat nal ana. Okay, lagu ini hakai dak lagu aku ngeju au so kenap menikah di jerin kena ini ya. Lagu ini hati baketa malang ni nyemau hati sisila lulau bara sayu buladau DJ usan ha dalet ya lagu tegaban peace kena ini. Nah, saya kena menikah sisila alang nei peji nei kunsi kia lun gadau alang jadi ha daletam ha dalet ya. Lalu hati man bakai-bakai hitam malang hui naman kalau jaka ni alam anau kalau hati man hang kalau sang tai kira uli hati kuman ngedau kaya hati man kalau sang nian-nian ha ujung alan alun hui naman tata alang hati matoh ni usan matoh ni ngelemet bahi alan jenurah bahi kalau hawa sang mayang kelita kalau ya. Okey, kerana yang paling ku segeri hitam alam segmen tam ngedau ni ini ku sang kunci informan hitam lim. Okey, hani hanaji program tusuk nyekang perah rebis mengkampung tepala kampung hak daerah Sebuyau. Ani menasok tua ya. Hati ani sendak nate pelupitan do bulan 5 ateng 22 do bulan 5 duman 2026. Okey, ni hati darah pat daw. Alang unalah sedat tepala hati gak te pelupitan do bulan 5 duman 2026 hati gak te do 2 ha kampung pantu Plait Selangau Selangau Sebuyau. Lalu hati kampung Stika Sebangan Sebuyau kampung Tungkah Lubuk Mata Ulu Sebangan lalu kampung Sungai Nibong Sebuyau kampung Lubuk Mata Atas Sebangan kampung Bajong Tengah Sebangan Sebuyau Kampung Tukah Lubuk Mantang Hilir Sebangan dahin Kampung Bajong Ulu Sebangan Sebuyau ya. Okey, ini senhana hati pelupitan dau bulan 5. Dau alang kedua senhana hati gate 20 dau bulan 5 duman 2026 gate dau telo dah sentai pala Kampung Lubuk Meranti Sebuyau Kampung Sungai Tambai Bajong Sebuyau Kampung Kakus Ensika Sebuyau Kampung Kesidu Asal Sebuyau Kampung Sagu Rumah Amit Kampung Sagu Kampung Sungai Nyamok Kampung Bulan Kampung Luning Sebuyau Kampung Kelait Sebuyau ya. Okey, ini hati gate 20 do bulan 5 duman 2026 hati gate do telo. Okey, dawalang ketelo dah santai pala hati gate 20G do bulan 5 duman 2026 gate do pan hati dah santai pala Kampung Sungai Merah Sebuyau Kampung Beliung Hilir Sebuyau Kampung Hiliong Hulu Sebuyau Kampung Pejagu Sebuyau Kampung Jeragam Baru Sebuyau Kampung Jeragam Sebuyau Kampung Rabah Sebuyau Kampung Sungai Rama Kampung Belimbing Bersih Sebuyau. Okey, ini sangat hati pala daw alang ketelok hati 20G do bulan 5 duman 2026. Okey, daw pahbayar dah sampai pala hati gate 22 do bulan 5 duman 2026 yang tiga te daw 5 nasih ada sentai pala Kampung Lumut Baru Sebangan Sebuyau dahin Kampung Entanggong Sebuyau. Okey, ni hati dah sena tusuk nyekang prah rebis menkapung tai pala kampung. kampung. Okey, mengkelok lang meluh-meluh hati tahni ataupun mengkelok lang jam tehi menhang kelok panak kelok ka bakeh kelok ka hihi tu alang meluh hangapan alak basah ni ni kelok dang barang mendelok dah pituk mendelok hati geri aso dulu ni teh ala tusuk nyekang perah rebis. Yaiti aso ni mesti an uklok takap ataupun an kelok ngulang empayan dalok men pasukan vaksin naik ateng. Dahin mengkelok lang hipun aso, aso kelok ni mesti hanah teluk bulan teh ha hujung. Dahin mage nusi ham o atamo men anak aso nyapa nusi ka aso ani mali. Okey lah nun tabit vaksin tusuk nyekang perah ni hana begunah lan ya. Yati jasang nyekang dalam aso wina mengkelok lang teh hulung aso ya hati ja emgak perah rebis dah hudang jaga dan nyekang kelok panak dah komuniti halang teh tatah ngawananan. So kira emtek gak perah rebis ya. Tino perah rebis ni deng geri patai. Okey hati lim vaksin ni pah lim tusuk nyekang perah rebis ni nusi te bayan. Okey hati natwaka info marung tusuk nyekah perah rebis ji program lang hatai pala kapung dahin kapung. Okey kerana aku sang geri tam papan jaki kelenghi lagu alang kena rosena urai hati lagu liveng men itam lim.
1: Net, itu lim kapah bong tini nih nak pekat tes kah?
2: Bah, urok nun ini melek nan.
1: Jankah urok nun tak ke ok menjam tok na abe, situn, dahin kulat ok nunan?
2: Nyat, nyat, nyat. Ini nerim. Inang im bek kena meng melek bek kena nalam baku nanan. Masih ketakut kelunan sang tu metat na menikah ya.
1: Sayuka, jinun dah tawah puya aku lebak kelunan tini.
2: Nih, mang ingku manunan kerang nusi kajang kelunan kahumaya dini ya. Sidah kelunan jeak ni milih ngawan dah tepuyah kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahut te kelunan jeak.
1: Sayu kah, asam susah kenap. Kan ke kelunan lebak dini? Tukai-tukai ini saya berapa harga? Kenapa? Biar tu ini.
3: Piah-piah ni tam lawat hinok tuai tam tai awin hadui jiak dang tubuh usi milija ka dahin ngavan.
4: Alang pickpocket kun hati gu dah pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalang lakaya-lakaya ni tugu dah awi jemtuk nyala daun ok ni hapan ok ni jadi tak nak kuri-kuri dah alang nak kena bang jiak tiket na pickpocket hati. Anana to kalang antam nginang kare ni da menuanan lo marung tok gejala dadah dahin nakau kelita dahin nakau motosikal anana lebih lan kahum berlaku kare ni dalam gale-gale ya.

juga beri pocket money RM15,000 setahun kepada anak kita yang menuntut di universiti. Satu lagi hadiahnya ialah dari sudut pendidikan, disebutkan oleh Dr. Noah tadi, tanggal jak universiti tu, tu universiti kita tu, saya ada KL nolong tu, tu kita pun malah universiti tu, dan mesti dipenuhi dengan anak-anak kita yang harus menuntut di peringkat universiti. Tak kira latar belakang mereka, kerana anak-anak kita kalau diasuh mereka akan pandai. Dan masyarakat kita khasnya Bumi Putera kadang-kadang tidak mempunyai kemampuan untuk menghantar anak mereka ke peringkat universiti walaupun mereka layak dari sudut standardnya, eligibility-nya untuk menuntut di peringkat universiti kena kekangan kewangan. Sebab itu, insya-Allah tahun hadapan kita mula memberikan pendidikan percuma peringkat universiti kepada seluruh anak Sarawak. Termasuk poket mani itu, yuran dibayar sama ada di universiti sini UTS, Swinburne, Curtin, ICAT. Kita juga beri pocket money RM15,000 setahun kepada anak kita yang menuntut di universiti. Ini disebabkan oleh pembayaran tempat tinggal, makanan anak kita dan juga keperluan-keperluan yang lain. Bermakna semua anak kita yang ada IC care, mesti care lah. Namunnya IC-nya lainnya susah sikit lah. Kita beri keutamaan kepada anak Sarawak untuk menuntut di peringkat universiti. Seperti yang mana kata oleh Dato' Noah, negeri lain ada IBC scheme tu. Sarawak ajak IBC scheme tu nolong anak Sarawak.

Jowi ya, so kenapa man kalau bakai-bakai kue lang ni maju usu dahin maok husu halam. Okey, kenungkah reti semakeh ani. Okey, ini kepala bahasa katah na ya. Nyati alang unak loh kena reti semakeh ani, hati bertindak berani dalam apa jua keadaan. Hati katana semakeh tua iha tai melok te hang daha. Okey, reti nak berani lan hati melok hang daha. Ah,

0: Okey, Nuna Naman Adi, tanpa ji hati papan kelihin lagu alang kena luluan dahin tuku kami lagu Ika ya tenok kereni hati keren tepat pukul ji 40 ji minit. Tidak aku sengkeri tam hati pecah alam segmen tam mengedawan ni hati segmen baho tangan.
1: Kiwa alang ngawan Tuhan nyihu itam mukehani. Ihana kiwa alang jiak. Kiwa alang jiak ani hana itam ngiwa kat alang salah. Kiwa alang jiak ani hana itam ngiwa kat alang masam. Itam ngiwa kat alang anunda. Kiwa alang jiak dang nasa batung dahin urip tam kelunan. Sutokna kiwa alang jiak ihana kelunan ngiwa dada. Urip kerayani nusia halam pasan tua atau ngumaru kahum kelunan alang utasa kenan dadahani abinanan daun Tuhan menitam panak pahrin nyihu itam muke mengiwa dada abin kelunan alang kuman dada nusia dah jam ketalang tenang lah.

Okey, kerana hatiku senggeri hitam, pecah dalam segmen tam ngedah ni, segmen dengah kelia. Okey, dengah halang unalah sekusi meritam, hatai ji dengah halang naiman New York ya. Hati penia Amerika Serikat, Fox dahin portal ilau hadui, alam dah ilau tejil ung. Hihi tua ya, hati sang nginang dah main kelia. Lim kliah jatuh pat perlawanan Piala Dunia Bola Sepak Laki ngejeloh TV. Hati mendahak alang bertuahan ni. Hati jil ong tuan ni ya. Dah sembayan gaji inang dah main bun tuan jatuh pat perlawanan. Yaitu $50,000. Okey, tunggu hati asan tepala sintam ham Malaysia. Hati alam jatuh pitan puluh enam. Libu 75 ligit. Wah. Okey, ini hati iklan ilau hadui alang unik adik sang anda ha usang 5 minggu empayan keliah 40 saya pasukan anan mato anda ha nate puluji 2 bulan 6 ha Amerika Serikat Meksiko dahin ha Kanada ino keliah alang bayar lo sunhana ha 3 te puluh pitan 2 bulan tusu. Okey, anana ji dengah keliah alang kira sayulan teguh alang teha New York ya. Dengar alang kedua alang bayalah sekusi menitam ji dengar alang Naiman Kuala Lumpur. Radio Television Malaysia RTM dahin Uni 5 TV alang sang jadi penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 HAM Malaysia. Hati ji hadui tengahit man pelitah jam menglan kunan bangu dang inang klia anan ya. Hati kunah ini ani sang dah usang emte bayan ngejeloh My TV dahin platform OTT platform pre-streaman ngejeloh RTM klik dahin Uni 5 TV jalim hitam dan inang keliah ani. Hati Amerika Serikat alang jadi tuan rumah peji dahin Piala Dunia 2026 hati Meksiko dahin Kanada. Hati nak tamdang inang dah main kira aksi perbukaan sang dah nak Meksiko City ha gate pluji di bulan 6 ani. Yati atang dah kio-kio pah bayar nak kliah ni sengdana. Yati sengdana ha New Jersey te puluh pitan do bulan tusu. Okey, nonton na hati dengah kliah halang aku si menitam lim hitam dang peji alam segmen ni te jaka alang piah laan te daun cima.

0: Banin.
1: Kurukuru. Cukuruku.
2: Awi itam peji dahin daha alang na jangko. Nunak tong itam sang duan atau nabara daha. Itam dang bara daha dahin daho alang sayu, lemak, dahin mang tenuk bunga daha. Awi jam katah na, itam boleh lap menbeh kelonan alang na jangko. Awi kelonan alang na jangko anan melok jelang beh kak sayu kak lap menbeh na. Ja kak am nyerut lisun jangko alang anak na anan. Jilahu tegu tekunan alang najako haunan ka atau behka ika dang bara menju ka awi katahna ika madat urung ka dahin baka ataupun action-action ka nikan atau ngaping usu ka teunan na bara ika amega te disun jako anan bara terus terang meniha akai asi dang ka maram jako ka ya awi empah ke tena jako ha ngawan behim alang am tek kelunan melai ku himah ni am dang tek lisun jako nunan ni tak dang bara daha jilahu awi tek tanda dilarang merokok hak ngawan anan bara maniha ti im nyendang aring kat nun dahun kat anan kan tak kira kiso iha bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit na itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dang kak am na jako kak nanya aku ini kerana nalang perah asma melayok lama am dang tek disun jako ni kerana nalang dahik ni kat ngeprah am sayu gak disun jako nunan dang lah kita nebara mendahak jilahu ikat dang duan mengnah na jako laan awin jako ni kahum jiak nak man batung tam jilaan tam duan atau nebara dah alang na jako ni menghadau mauk sayu kenap men kelunan anan alang tam duan di

0: awitam maoksok kenap maniha. Mengkelo sepun tamanhinan harin dahin anak-anak kalang najako dangka pelihai melakna ja maoksayu man ageh batong kak sendiri dahin daha alang peji dahim.
1: Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.

buah libuh, buah baduk, pesun-pesun lima, musut sepa, mangpah hadau, tei lima haruk, dui kupi ramli aring, naikah akui ngapaya, kelenghinah radio kayan, putung-putung dau, manpukun peludua ngedau, atang nam lewi, sayu kenap, man akui jengo, man pusing.

0: Okey, nuna naman adih tampeci hati papan kerengi lagu alang kayan alang kenan Dayak Kayan Kalimantan hati lagu New Lai Kenap Sayu ya. Tina lagu nan digreni ugri tam hati 5 minit man upukun 2 lewi. Okey, kerana aku segeri tam hati pecah dalam segmen tam lewi ani hati segmen adat asen tina aku sampah panitam kerengi ji parap alang neman meringjuk alang neman long laput menunin ai tampala pejo peji kelengi ji sape lenggang kangkong men itam lim sayu ngelarah men itam lim ya
1: panopiwe pedah te alana plihe sayu aseng timah lale kalau men

Ibu kalau alang nak menceburi bidang halal YouTube ni full time atau part time lah nak tua. Semangat lah tua. Besar nak aku idang nak kalau idang nak. Jadi tangan-tangan kalau bahasa syarat nak lahu untuk monetize sekarang ni kalau perlu 4,000 jam tayang. Dah nyenang video tak sikit.

dalam YouTube lah. Baiklah, video berarti maaf semangat ataupun konten yang bermanfaat lah. Menolak dim lah, usai kira bangsa lah nonan. Tunggu hal penting yang bangka sentuh isu-isu adalah sensitif.

0: Selenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Okey, nuna naman adik tanpa ji hati dalam segmen adat asan tam ya di natang pahapan kelengi ji parap dahin ji sape. Okey, kerana anak tepat pukul 2 junang, empen aku sengkeri tam pecah dalam segmen lung alang jadi tedau ni. Unak aku sama rasa kena menlim keluar bake-bake kui alang maring ni peji dahik ngejeloh live hapej radio kayan yang lain. Men keluar alang maring ni meju usu dahin ma'uk usu halam. Okey, nak laku sembara saya kena meet Ma Nasar Muhammad. Muhammad ni do MD ni. MD Nasar. Dahin saya kena men Rachel Merican. Saya kena men Richard Jau. Saya kena men Tup Bennett. Saya kena men Ding Ingan Pidawan Miguel Mike Joey. Ya, saya kena men kelab bake-bake kui. Alang maring ni peji dahik dahin. Alang ni mejusu dahin ma'ok husu halam. Okey, nak laku sembasa hati komen-komen alang neman bakeh tam hini. Ya ti alang unaloh alang ne hati men bakeh tam Miguel Mike Joey. Habara hello DJ Rin. Usandau dahin bahui ayah ha banget South Africa kere ini. Wow, suai hani ya. Lahu habara hini ayah pukun pitan jihima kejam dalam hitik. Kira aku kulit tam ini pukun 2 tam ini hiti pukun pitan jih makira lewek dah luar ni ya. Okey, lahu ini halang ni menbaki tam hiti pido wan. Nye bara DJ Rin deng medak lagu anak hula ya. Mubui baki-baki tam mendaleh kayan Kalimantan. Ya, deng ka pido wan yang aku medak namun itam hiti aku yang umili lagu anan. Jadi mekep lah santam ngejelas segmen. Larang lu andahin hapan jasa dua peji dahin tam alam segmen tamalang kedua yaitu segmen peji dahin kelop. Okey, kerana aku sengkeri tam hati tak kelenghi long alang jadi tak dawa ni men unin ai tam pala pejo bahapan kelenghi je lagu tadan Diana dahin koni hati lagu ayo empan tam peji alam segmen dengah alang ni men hawang daleh.
2: Doa ni saya 25, Duman Pulupitan saya 15, yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad Perdana Menteri Melaung Museum Craft Antarabangsa. Alam Petmai Museum Craft Antarabangsa Anan ihati Perbadanan Kemajuan Craft Tangan Malaysia dahi Museum Anan alang unak loh ena hak usun tanah. Museum Craft ihati junang men kompleks karya neka dahi najadi jingavan pelayang dahok bara marung alam craft mendahak alam nahadi usu hadaleh ani dahin kelunan bangu. Dr. Mahathir Mohamad Kuma, Museum Craft Anan andah petubu jadana masyarakat tek pengjam dahin lana hadi usu alang an petula menhawang daleh. Museum Craft Antarabangsa petula kahum 50-an hadi usu kenan pusayak daleh alang lahuh melavin Rusia, Norway dahin Oman.

0: mangalarah jaki miat pengjam.
1: Tips puboh taya kelita. Lubunji pelesak di taya kelita. Lubun dua ngalui maring taya kelita klo awina lani. Lubun telo pelesak bunga taya kelita. Lubun empat tegri kelita klo elemen hak kedai dahin bayaloh te pelesak elemen kelita.
0: Dah halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM.
2: Temah peji dahin kami ha Miri FM. Radio Kayan Miri FM. Ngabji itam.
3: Okey, kerani hati tepat pukul 2.40 minit. Aku sengkeri tam hati pecah dalam segmen tam levian ni. Segmen dengah alang Naiman Hawang Dale. Okey, dengar alang unaloh hati ji dengar alang Naiman Hyderabad. Hati kira-kira te ji atuh 65 anak jam alang perah. Gak te dopat alang lalu di men odalo kuman ngedau emte bayan ya haji umah sekolah hak daerah. Hak negeri Bihar Timur India. Okey, nyo dahok bara alang Naiman media tempatan. Lim dalo panak ni di, dalo anak ni di, panak ni. Taina dah leput bara te pesuk ji nyipa anda pesuk alam taring alam anda pakai pakai dah melok bareng penguman dalo ani. Okey, sekolah ni di sedia bareng kuman ni hati anda nalana arana mid day meal hati ha, kira te ji kapung ha daerah Sanghar saya te lebih men te hui men 500 anak sekolah hangawan anak jaka ani jadi bi David hau pesuk nyipa ni di nusikan lim dalo ani havah kuman pengumana ni. Okey, anak-anak ni di kira dah mato endah pubat haji pusat age alang dauk men u dalo ni mato nuta prabutit empayan ha asan lo teh ngaban alang lebih de kaya ya. Okey, duman alang lalau di hati bulan 5 alang lalau di teh hui menji atu anak lahu nyati perah hangaban mo kama patna habihar menud halang tukang masak ni di anda haluput ya ok barang kuman mandalo anaknya mandi di menud dalam menulak ni di ataupun dahan ni di mesau patai nyipa men barang penguman dalo. Okey, nanah dengah alang unalo hati dengah alang Naiman Hyderabad ya. Dengah alang kedua ji dengah alang Naiman New Delhi yati te dua doh matai menuka kereta api naja ya jaka dawani di sang kira pesek-pesek sang maun pala platform ha station Bharti Yapur habir hal tedau satu alang lalau di. Okey, ini jadi hati pukul 2 junang levi tidak terha inang kira rakaman video ya ina dawani di alam doa mudan back dan ni alam doa timah-timah lalau ngapan ha lasan aban kereta api ini dia. Yo te kuri-kuri kunan bangu andah inang hangaban anan mesek senggeri atau semejat dawan ini tema un pala fatfon anan bi bi te menhal ke kira medeng bara kereta api ini di kira ujeleng lante dawa ani di bitafit ani nusi dawa havah andah jane hujung empayan kereta api ini di te naja dawa. Okey, dawani endah nalana aran hati Itar Devi hati 62 dumanahin anak panak na Sangeeta Devi yang umun 45 duman endah luput matai hangabananan tawit ga aya. Okey, nantuan hati dengah halang Naiman Hawang dari alak kusi menitam lim itam dan peji alam segmen ini te jaka alang pihalan te dau jima.
4: Ani Radio Malaysia, Ani Radio Malaysia.
5: Kayan Miri FM.

Kementerian Komunikasi Behituk Kelunan Bangu Japaan Lawat Marung Dengah Ko Mengpelayang Dengah Alengkop Mengkusi Dengah Aleng Ampayan Imjam Lan Kenusi Dengah Hati Bikin Sayu Dahin Hipun Tanggungjawab Tek Dengah Aleng Impelayang Dahin Imkusi Men Kelunan Habe Awi Ikat Ngenep Jam Tek Kedengah Hati Lan Dorepah Kop Deng Pala Portal Sebenarnya .my Awi ikat omeng lan dengah ati kop dang naleput pala MCMC mejeloh aduan.skmm.gov.my nunan paha sebenarnya.my

Okey, nuna naman ada tanpa ji hati pahapan kelengi lagu orang kenan Izzat Lazim rindu serindu rindunya ya. Okey, kerani hati melak pitan minit alam pentam sang lasi tepat pukul telur lewi. Okey, menjum hakaran Tuhan abin program tamani upanau dahin sayu darat telur jam matoh men pukul 22 ngedau men adi atong kerani. Okey, pada aku sama kalah dongan ni men DJ alang sang keri hitam alam program PDK peji dahin kelok jam tam alang kedua, aku dijerin Mak Isa kenap menitam alang tangan peji kelengi radio kayan Miri FM. Okey, lagu lang meka belasan tam yang naji lagu alang kenan Mikael Milang yaitu lagu Anak Hukla. Okey, ini hana ngepnu penghakai bakai tam pidoan ya. Saya kenap pesuklaan, bye-bye.

0: Alarah jaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jakak nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakak nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Radio men pukul 6.2 ngedo atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

0: Okey, mau selavi deh mau sengara mani tamlim kerana telah pejo peji alam program PDK peji dahin keluar peji dahi ke DJ Baun. Jadi unaloh mau sekena mendijerin ala upah pani tamlim matoh ma pukul 22 beluadau atau ngepukul na telok lavi anidi. Okey, mani tamlim poke pidoh ama inai lantih not wajakani hadani hana saya 25 duman 2026 ialah hudani iha 3 te adau 5. Manita melantai kucing Sri Aman atau beduk bau mengeluh hadau pejoh peji keleng hiredo kaya mire FM pakai frekuensi FMG kusunom penji dan lahu FMG kusunji puen tusu. Manita melantai pasan ayak miri keledang keleng hiredo kaya mire FM pakai frekuensi FM pita lima puen tusu dan lahu FM pitan sayak puen kusung. Manita melantai hadale hudik hui naman keleng lantai hatelang usan lemting apo tutoh belaga dan lahu mengkelolong suma napasan miri keladang keleng hiredo kaya miri FM pakai lupa di SWG G665 kHz. Manita melahir pun My TV keladang anai pejidahik ngejeloh channel My TV Tusuji Kusung dan pelahu mengkelol bakai-bakai lantai halam dalih kada pelahu hawan dalih jaka ani keladang keleng hiredo kaya miri FM pakai radio online tanpa berpah RTM klik matoh mapukul 22 beluadodih atang pukul 6 lebih na'a dan lahu mengkelol lahir pun na Facebook mengkelol hadau anai pejidahik ngejeloh live Hapesh Radio Kayan. Okay, mani tamlim. Nampak lahu. Hama keluar bakal-bakal lantai kelenghi Radio Kayan. Nampak lahu mengkeluar lang ni. Apa je dahik ngejelur live Hapesh Radio Kayan. Mengkeluar hadau ni meja usu. Nampak lahu mengkeluar hadau share live Alaviani. Mana bakal-bakal tam alang tehnut tua jaka ni. Jasi delok peji pegap tengaran dah hintam. Ngejelur program PDK peji dahin keluar. Okay, lagu alam buka lasan taman adi aku pahapan ni tamlim tekeleng hiji lagu ala kena jirin baya ihati akui kelunan tua. Jadi empat ni tampo joh peji tekeleng hi aji lagu ala kena ibau ajeng. Tini tak je info sekusi mani tamlim tenok Kementerian Perpaduan Negara KPN ngedepna Minggu Perpaduan 2026 peringkat Sarawak tepitan atang pulu 25 Duman 2026 Habolivet Mall Miri Sarawak. Tek kehomnaan hadui alangan hak sedia awi hadui petula rumah kami persembahan silang budaya petading nopeng depa bertanda di lahu tek jualan food unites. Jadi man kunang bangu anakai jate nepa penganan di lahu nusi tek bayan alang endaha akai. Okay, ada naji info mani tamlim lovey ani.
1: Diri untuk pasangan, untuk keluarga. Co-op Bank Pertama CBP kan ada. Bantu anda urus keuangan dengan lebih mudah dan teratur. Nak tambah duit, beli rumah dan lindungi masa depan orang tersayang. Semuanya mudah dengan CBP. Layari www.cbp.com.my atau kunjungi cawangan CBP yang terdekat.

0: 네.
1: Awi itam peji dahin daha alang na jago. Nunak to itam sang duan atau na bara daha. Itam dang bara daha dahin daho alang sayu, lemak, dahin mang tenuk bungat daha. Awi jam katah na, itam boleh lap menbeh kelonan alang na jago. Awi kelonan alang na jago anan melok jelang beh kak sayu kak lap menbeh na. Ja kak am nyurut lisun jago alang anak na anan. Jilahu tegu tekunan alang najako haunan ka atau behka ika dang bara menju ka awi katahna ika madat urung ka, dahin ba ka ataupun action ka niken atau ngaping usu ka teunan na bara ika amega te disun jako anan bara terus terang meniha okay asi dang ka maram jako ka ya awi empah ke tena jako hangawan behim alang am tek kelunan melaiku himah nih am dang tek lisun jako nunan ni tak dang bara daha jilahu awi tek tanda dilarang merokok hak ngawan anan bara maniha ti im nyendang aring kat nun dahun kat anan kentak kira kisok iha bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit na itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dang kak amna jako kak nanya aku ini kelunan alang perah asma melayok lama am dang tek disun jako ni kelunan alang dahik ni kat ngeprah am sayu gak disun jako nunan dang loh kita nebara mendahak jilahu ikat dang duan mengnah na jako laan awin jako ni kahom jiak nak man batung tam jilaan

Okay, mau salah video mau senglara manitam lima jadi maditam utai keleng hiji lagu oleh kena ibau ajangi hati spui dos spui akit dan lagu negeri itam pada 20 minit pukul na telok lavi. Okay, selavi senglara dan sepesuk manitam lima hui nama kelo bake-bake alang maring keleng hi redo kaya na jaka ani. Okay, tini bake tampi doan selavi dahin habung laan laviani DJ taga langit hak kusing laviani meran kajo leken lagu ku pasta jirin baya ani DJ Baun pejoh alan kui nurak bahui kena tini sekena meneka lah hopi doan alang unek pejedahik ngejeloh program PDK Laviani dan lah oku siga dau mana dalih kusing jaka ani. Ok tini bakih tam Cecilia Lulau tino hama je usup pisan ni ya selebih meneka Cecilia Lulau anu dengah keloh hadalat jaka ani menghadau kusi gak dau mana kui hak konti hini. Okay, tina kuna barap lalau ano program PDK Megatek saya 25 Duman 2026 Mi hati daun 5 tina puku na telok telok puluh minit na ai tanpa ji alam segmen surat dengah menuhanan hani tamte keleng hilung do anih alam sejarah puku na pat lewi hani tanpa ji alam segmen ngelarah jaki 40 minit tanpa ji alam segmen interaktif kenungka segmen interaktif aktif tam Laviani tina ku umate HP Shredo kayan. Okay, tina aku mate tini nusi deralaan itam sang pramai dau dohinan kenun kelo sena tegu dau anan ja kenun hadi kelo tegu kelo sang pramai dau dohinan adu mana ni maklo hadau kusi hadi kelo tih manakui HP Shredo kayan nurepah ngejeloh WhatsApp tam hak konti. Okay, menona pukul 4 jenang hanitam tekeleng hidangah lebih lampau mau meredo kaya Miri FM pukul 4.45 minit itam peji alam segmen dengah menhawang dale pukul 5 lebih itam tepayang jaki tekeleng hidangah menpaundengah angkasa puri Kuala Lumpur pukul 5 jenang hanaku sengkusi dengah keliah menitam lim

Kini tu jadi tren nginang asuk pusa jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko ngambil dah asuk pusa tu jadi anak angkat. Sihalah nak minat. Eh, tahu kita binatang kesayangan asuk ka pusa ka perlu divaksin dok untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu dok pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya, guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit.

0: ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat, ha?
1: Tiada gigitan anjing, tiada rabies.
2: Panopiwe pedah te alan, plihe sayu, asen timah lalek.

0: Maharaja ki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihana jijaka tegu kelapan tam tua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng telok bulu saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jakat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakat nyukudau. Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Kepada anda yang sedang memandu ketika ini, berhati-hati di jalan raya. Awasi jarak kenderaan anda. Ingat, peraturan jalan raya mestilah dipatuhi. Pandu cermat, jiwa selamat. Pesanan ikhlas ini daripada

0: Saya kena.
1: Okey, masalah vid hebat o sekelara manitam lima jadi maditam utai keleng hiji lagu ala kenana joli jengan ni hati nusik kui sawi. Okey, manitam lima tine ku nama o sayu ala bau din ho selovi madala bakeh-bakeh ta mala unai meja usu ngejala live page redo kayan huina melati pelagan selovi man Haikal Al-Hafizi selovi man Cecilia Lulau selovi man Tuwe Situ sayu labau man Dublin ke Baja, Lukas Ngau, selebi man Ira Edward Juk, selebi man Ulo John, Payak Ding, Simon Iman, sayu alevi man Baketam Pidoan lahu. Napa lahu man kalau amai inai poket puidoh alantai kelenghi redo kayan, apakah frekuensi FM pita lima pentusu, FM pita sapen kusung, apakah frekuensi FM jikusun nompenji, FM jikusun jipentusu, dan lupa di S1G jiknam 65 kHz dan saya adalah orang pakai MyTV tu suji kusung dan lahu radio online tam ihati RTM klik. Okey, tini teji info kusi manitam lim ane tejoh urip lahai la ingdi alang entuhan ubui te alang pukul na pita na jihma dalam di tino malam ane te peng penghiburan matoh mepukun sayak malam ha sayak lorong 4 jalan Kuching Selatan Telok ha Taman Tungku. Jadi penghiburan ni matoh endahna ala pukul saya malam. Jadi maklum lang teh hawati, maklum hadau, tenah kalau peji dah hendaha na penghiburan te urip lahai la ingdi alang entuhan ubui te ala pukul na pita na jihma dah lamdi. Okey, na naji info aman itam lim. Okey, kerana aku sendiri itam, kalau pejoh peji te kelenghi lung doa ni alam sejarah, dah men onan itam te kelenghi ji lagu ala kan awan cu hati daleh makam bi empan aku geritam teklenghi alun doa dalam sejarah tini janggulaan aku sampai tuk itam lim huina maklo bake-bake oke nusidaralaan itam song peramai dau dohinan jadi ket nun kelok sena tegu dau anan teksi plan kelok sente misak habahe banget ta ataupun teksi plan kelok sente geri hinan kelok te panoha pasen ka maklo hadau kusi kenengka hadui kelok senep na tegu dau anan menakui ha konti ini ya jadi kudang basak na menit tamlim ala pukul 40 minit na doani saya 25 duma 60 pitan saya 15 yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad Perdana Menteri Melaung Museum Craft Antarabangsa alam petmai Museum Craft Antarabangsa Anan ihati perbadanan kemajuan kraft tangan Malaysia dahi Museum Anan alam unak loh ena hak usun tanah. Museum Craft ihati junang man kompleks karya neka dahi na jadi jingavan pelayang dahok bara marung alam kraft mendaha alam nahadi usu hak dalih ani dahi ni kelunan bangu. Dr. Mahathir Mohamad Kuma Museum Craft Anan anda petubu jadana masyarakat tek pengjam dah nelana hadu usu alang an petula menhawang daleh. Museum Craft Antarabangsa petula kahum 50-an hadu usu kenan pusayak daleh alang lahuh melavin Rusia, Norway dan

0: Banin.
1: Kuru-kuru. Cukuruku. Aku ingin apalah kesempatan ini mengenap duan telok nyam. Nyam maksud kita melang remaja. Muda-mudi lah kekurin tam-tam sam muda-mudi ha. Aku ingin apa nangan hitam, ja hitam, anak, ageh tam, is priority. Elang dah kaya lah. Amin, kehom masalah kesehatan elang antam hadapi kerana usi mili umun, usi mili nyam, usi mili dah kaya. Hitam jam, ha, kes-kes kerana kehom lelan kes yang ujadi. Jadi saya utam mili nun rekreasi ataupun nun jenis sukan elang ngam elang sesuai tek batong tam lah. Dan dah tangan ku mana tambik long bun satu nak perlu tam naji urip lifestyle lang pun lang aktif usihanan tua mungkin dari segi pemakanan telah it goes together begini physical dengan food intact.

0: Ika haujung langit di kuna tini dan lahu ngelidam lahu. Okay, manita mli melanteh ada lehu dika maklo lanteh hai noi noto jaka ni. Itu kalau kusi gada kalau ti mana kui hak konti ini jesi tam pepe jam nuno gada mana tata ngava nak kelo. Okay, tina kusang kusi pelalau kio lundo mendale tam Sarawak alang akala man laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okay, dani hati saya 25 Duman 2026 Mihat 3T25 Tidak pedah jemadi Usan hak kuri-kuri ngavan Pedah levi bahui belarek hak kuri-kuri ngavan Hati hadale hudik Dan lahu pedah malam Usan hak kuri-kuri ngavan Hak dale hudik Okey, tepitan 25 Ihat 3T26 Tino pedah jima usan hak kuri-kuri ngavan hati hamukah bintulu dahin hak miri lelahu tagak nerepah megang hak kucing serian samarahan seri aman betong sarikai sibu kapit dahin hak limbang pedah levi bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hati hak kucing serian samarahan seri aman betong sarikai sibu mukah kapit bintulu miri dahin hak limbang Dan lahu pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hati hasri aman sibu mukah kapit bintulu miri dahin hak limbang. Dan lahu taga depan megang hak kucing serian samarahan betong dahin hak sarikai. Okey, tepulu 25 hati gate dau migu tino pedah jihma usan hak kuri-kuri ngavan pedah levi bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik dah yang pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik jadi hana dau jarun telo dau ni hati mana 20 telo atau 34 darjah Celsius dan lahu engkau bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hati hak dale hudik. Okey, nunanah kelundau mendaleh tam Sarawak darah telok dau dan aku nginah manita melantih nutwa jaka ni apaan kalau kusi gada kelotih mana kui hak konti jaka ni. Okey, dan kerana aku sengkerita perlu pejoh peji alam segmen Ngelarah Jaki.
1: Ngelarah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
2: Saya masih ingat di sisi Orient. Saya menyanyi bahwa kita akan buka pasar perang termasuk jalan daripada Miri ke Bukhara. Kita saya berkata, ada masa atau bulan ya kan? Begitu kita kira kita akan memudik ke Long Sarawak. Hingga ke Long Panai, Long Lama. Tidak tahu dengan kereta Monah Jeraya daripada Mengudi sampai dekat Monah. InsyaAllah 2029 kalau saya dah akan menita jalan tu akan siap dari Miri terus ke kuasa sehingga kalau drama dan belum panah hingga ada nickname mungkin long lama sit lama lagi long lama jadi long baru sebab apabila jalan dah siap infrastrukturnya siap maka perkara-perkara yang lain akan muncul termasuklah bekalan air yang konsisten dan juga elektrik walaupun kini itu kita sedang pakai diesel

Kamulu dan juga Long Panai Galong apa nama lama. Itu adalah within the periphery of the border taman negara kita. Dan Mulu akan kita bangunkan dengan prasarana bangunan center, urban center di Mulu. Sudah mula. Saya ucap tahniah kepada Wang Mulu kerana sudah ada bangunan dan juga urban center yang dapat mentadbir uruskan kawasan Mulu dan sekitarnya dengan infrastruktur pentadbiran dan dapat melonjakkan kegiatan ekonomi. Dan jalan ini kalau daripada Miri lebih kurang sejam 46 minit, katakanlah 2 jam, maka ia akan membuka sektor pertanian selain daripada pelancongan di barat. Tuan-tuan, sebagaimana saya katakan semalam, saya pernah mengatakan Baram akan tidak menjadi remote area disebabkan oleh konektiviti, dan hari ini kita melaksanakannya. Bukan Air Liur,

0: Balaga, Dahin at Langusan, Pakit, Pagdidiyak, SWGG, 655 kHz.
1: Okay, masalah video mau senglara menitam li mana naji lagu alak na elek selihani hati pasar tamu asap. Okay, menitam li wina maklo bake-bake alam tino tu ajakan ni kerana tang pedapaji alam segmen interaktif. Okay, tino segmen interaktif tahun lebih ni aku matang tejo anu sedalaan itam sang pramai daw dohinan ketnun kelok sengna tegu daw anan. Okay, tetelo anginang dahun bake tamrin danela kena tini misak dahin lim panak kena tini. Okey, sekena manika Rina, ani na jitu kalang sayulan awi kelo sang pramai adau dohinan kan repa nunun tua hadui kelo sena maklo hadau amu film dalok panak kelo kah tena misak pelung peji dahin dalok panak kelo. Okey, jadi manita walang ampai mate hadui kelo na tegu sang pramai adau dohinan maklo hadau tena kelo nundi naik komen ngejelo page Aredo Kayan repalahu iklah matena ngejelo page Aredo Kayan kadang WhatsApp ngejelo WhatsApp tam hak konti lalu bun kusung ngeji ji telo ji saya kusung ji ji patusu jadi tina kusung kusi ji info mani tamrim tino Kementerian Perpaduan Negara KPN kirangan apna pramai minggu perpaduan 2026 peringkat Sarawak Tepitan atong Pulu 25 Duman 2026 hak Bolivar Mall Miri Sarawak teka humnaan hadui alandhana teguanan awi hadui petula rumah kami persembahan silang budaya petading nopeng depa bertanda dahin lahu te jualan food units jadi kuna bangu anak te nepa tenepa programanan delahu anu site bayan endaha akai kana naji info aman itam lim
2: online radio man pukul 92 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM klik YFM bidayuh kayan.

0: Widya, teh tu alasin piti-pitian deh. Teh nusuk tu. Oh, masuk nah piti-pitian deh.
1: Batin lah, aku ipah ujian sin ni.
0: Teh ni tu kah? Sigak lah misal teh supi yang lebak ku hinang basong kajo ha pasar deh.
1: Bui, kak ni. Melek basong tu hitam. Melek hadir sekolah jan kat jam. Mereh pai kak bekak pakai pisel ku tu pedoh. Pahawa melek basong tu sin kat nan.
0: Jinun hal pisel ti bake. Bayar apa dong melek po?
1: Jan, hadir yang penting ti untuk melek unak kena. Pakai sin piti-pitian tak ni? Hak keguna sin piti-pitian ti pa. Awan tak melek hadir kat sekolah te, bayar yuran te. Si nak awan tak melek basong gajo do.
0: Ai, marongkah kurib nan.
1: Jah, saya ugi ka ujam nan ga. Sin piti-pitian ni gunana awan tak melek hadir sekolah, bayar yuran sekolah. Dahau ani, man akui Widya, Hawaii FM Kayan.
2: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda. Di bandar atau di desa, tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
3: Hai, nun dengar. Aku Wawa Menyuni Mas, kering nah Radio Kayan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Men pukul 12 ngedo, ateng pukul telok lebih. Pejin dahin telok.

0: terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Wujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pack dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Radio Malaysia Kayan Pejirhim Kelok. Radio Malaysia Kayan, Pejirhim Kelok.
2: Okey, masa lebih menit tamlim, TJ Info, seaku si menit tamlim, tino Kementerian Perpaduan Negara, KPN, kadang nepna ramai. Minggu Perpaduan 2026, peringkat Sarawak, Tepitan, Atang Pulu, 25, Duman 2026, Habor Livet Mall, Miri, Sarawak. Teka humnaan, hadui yang anda sedia, awi hadui petula, rumah kami, persembahan silang budaya, petading, nopeng, nurepa bertanda, dan lahu ate jualan food unites. Jadi kuna bangu anakai tenepak program mana dan honu sitek bayan endaha akai. Okey, tini bakai ta mi hati aben ngau kena tini temi swak dan temepu hajlini kajoke jaka adau dohinan adije sambil masak dah mepu havah lokah ngelileng lahukum kena tini. Okey, sekena menika aben nalang ukusi hadui petgu dahin adau doh hinan nusi darah laan. Dan lalu tini bakih tampi doan kena tini berpoco-poco dahin panak paharin DJ kena tini yo nyak baina pidoan ini. Okey, tunggu nunina sayuna itak peramai dahin daha mawin hati nyivan daripada berpoco-poco lahu ya jasi alam kelok kuman pabet uk umah kelok ti. Okey, dahin kena ni aku senggeritang pelalu pejah-peji alam segmen dengah menhawang daleh. Okey, ni dengar alenai man Mississippi tinok puting beliong alen tua alen jadi habogi cito Mississippi dang petas saji amin deloh dang na putusu laung alang tega behmen matu hamin alang tasa hatata ngavan anan. Jadi kuna bangu kira mebet hamin alang puvanan jadang selamat ada vendalo menuh bencana lepas tusah anan jadi hak tatah ngavan anan. Kena tini tino tusah ni jadi tedo telok di tino dengna ji amin alendeng pasan kira tasa bi lim kuna bangu hangavan anan en leput sayu ngioh leput tempatan tino bahuyanan dengna telok puting beliung hak kuri-kuri daerah hak tatah ngavan anan. Okey, anan hak nah dengah alenai man Mississippi. Okey, menitam li manana ji dengah menhawang daleh dah kusi menitam li melevyani dan lahu dengah menhawang daleh dan itam kelengi tejaka alempia levi jima.

Malaysia seru ASEAN wujud mekanisme siap siaga makanan. Pemegang MyCard lama tidak perlu segera tukar kad baharu bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

8 Mei 1959, pemasyuran Duli Yang Amat Mulia Tunku Sri Ismail sebagai Sultan Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Duli Yang Amat Mulia Tunku Sri Ismail, Tunku Mahkota Johor, dimasyhurkan sebagai Sultan Johor dalam satu istiadat yang diadakan di Dewan Singgasana Istana Besar, Johor Bahru, Johor. Pelantikan baginda ini dilakukan bagi menggantikan almarhum Sultan Sri Ibrahim ibni almarhum Sultan Abu Bakar, Sultan Johor dan ayahanda baginda yang mangkat di London. Baginda mengangkat sumpah di hadapan Yang Amat Berhormat Unku Ismail bin Abdul Rahman, pemangku menteri besar sambil disaksikan oleh pegawai-pegawai kanan Kerajaan Johor. Sebagai catatan sejarah, jenazah almarhum Sultan Sri Ibrahim dibawa dengan menaiki kapal terbang untuk disemadikan di Makam Diraja Johor pada 11 Mei 1959 bersebelahan makam ayahanda baginda, almarhum Sultan Abu Bakar ibni almarhum Raja Temenggung Tun Daeng Ibrahim.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Untuk diri, untuk pasangan, untuk keluarga, Co-op Bank Pertama CBP kan ada. Bantu anda urus keuangan dengan lebih mudah dan teratur. Nak tambah duit, beli rumah dan lindungi masa depan orang tersayang. Semuanya mudah dengan CBP. Layari www.cbp.com.my atau kunjungi cawangan CBP yang terdekat.

Okay, masalah vide ma usung lara mani tamlim ke ni tam pedo pejilaan ke jeloh program PDK te jam ta malang ke telo dahin lahu leviani pejidahi ke DJ Baun ha radio kayan Miri FM. Okay, sekena mani tamlim hui nama kelo bake bake lampak sukun radio kayan hinok pah ngavan ko te jaka ni napa lahu man kelo alang pa en peji klenghi radio kayan te jam tam alang ke telo lahu. Okay, tina aku sengkusi aji info Mani Tamlim Tino ni tejo kepe dan dermadaha alang seendah na jimai hati pita 25 duman 2026 mato mapukun na pita na junang jihma atau pukun ji junang daw ha Bolivar shopping mall tiket pat jadi Mani Tam wina makulah bake-bake alang teha wajima makulah hadau te dermadaha kelo jima dahin lahu te pulu 25 duman 2026 hati gate do migu Jino kepen dermadaha sendhakna mapukun napi tanah junang jihma atau pukun 22 junang beluadau hak bintang mega mall. Okey dahin menkelenteha menkelolengdeng dermadaha kelo 10.25 ni andah uk free 5 kilo bahah dan lahu anyih. Anyi angavan kelo anyagah ya anana mengkelo alendeng dermadah kelo ani kadang kerana ku sengkeritam pelalu pejuah peji ate keleng hiji lagu ala kenalian ngau i hati doh kajau dahi menonan hanita pejuah peji ate keleng hiji lagu la anala kenan Michael Lenaturok i hati someday

0: o itam alang te habaram dahin balaga paanlah beji dahin radio tam.
1: Teguh kalau alang ngenap menceburi bidang halal YouTube ini full time atau part time lah anak tua. Semangat lah tua. Besar na, aku idang na, kalau idang na. Jadi tangan-tangan kalau bahasa syarat na lahu untuk monetize sekarang ini kalau perlu 4,000 jam tayang. Dah nyilang video tadi ke 4,000 jam tayang dah 1,000 subscriber. Anan ke maksudnya cukup syarat denan. Kita monetize na, kita perlu isi borang cukai. Malaikat ke teguh kalau ngenap hubungi aku kita non. Aku idang offshare ilmu ni free tu susah bayan. Kalau idang PM aku halam Facebook. Jadi aku barah kelok lah nurut tu guide na, nurut tu cara na na nunan janggut 40 dan aku percaya kelok lah hudang na lah bila telok monetize ni memang kelok lekoh lah bila telok monetize 5 bulan kelok lap na boleh dah tarik balik di simpanan. Jadi men telok alang na pendidikan ataupun main jam music ajak Al-Baraman Adi kelok rakam kelok sendiri alikan kelok post dalam YouTube lah bayan lah video kelok hati maaf semangat ataupun konten yang bermanfaat lah men telok lim lah usai kira bangsa lah nonan teguh hal penting yang bangka sentuh isu-isu adalah sensitif.
0: Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak ika haman nak nak ika haman nak hadu usu ika haman nak pengumantek kreativiti dihin uge kat dalam hadu lang emna asen hadu WhatsApp kami 0GG telok ji saya 0GG patusu WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG telok ji saya 0GG patusu Radio Kayan ngabji itam.
2: Radio Kayan Miri FM. I like. Shh, I like.

0: Anih Radio Malaysia.
1: Why?
0: Anih Radio Malaysia.
1: Kayan. Kayan.
2: Perniagaan saya adalah dalam bidang jahitan dan kaftangan ini bermula dengan minatnya saya dan hobi saya terhadap jahitan dan membuat kaftangan daripada manik. Ini bermula setelah saya menamatkan SPMV saya pada tahun 1995 dan juga saya graduate dari Politeknik Kuantan Pahang. Saya memulakan perniagaan ini dengan bermula dari rumah, mengambil tempahan jahitan dan kaftangan untuk dijual dengan kawan-kawan, rakan sekerja dan saudara mara. Saya mula mendaftar perniagaan saya sebagai Artsy Tailor and Craft Enterprise ini pada 15 Jun 2017. Pada 15 Jun pada tahun 2017 dengan pihak SEDC dan menyewa lot kedai di Medan Niaga SCDC Miri. Okey, itu setakat ini selama 4 tahun lah, dari Oktober 2021 sehingga bulan September 2025. Kontrak sewa saya dengan SCDC telah berjalan selama 4 tahun. Sejak itu saya mendapati permintaan terhadap produk jahitan dan bengkel latihan kaftangan tempatan semakin diminati ramai oleh semua golongan masyarakat. Dengan semua program keusahawanan yang saya telah ikut, saya melangkah setapak lagi, iaitu pada 9 Oktober pada tahun lepas, 2025 yang lepas, saya telah membuka pusat latihan dan pameran untuk mempergiatkan lagi usaha saya memperkenalkan produk-produk kraft tempatan untuk lebih dikenali dan dipelajari oleh sesiapa saja yang berminat. Tempat baru ini saya namakan Artsy Studio yang terletak di lot 9612 tingkat 1 blok 1 Asa Commercial Center di Jalan Miri Bypass. Studio ini boleh menampung seramai 30 orang peserta dalam satu masa bengkel. Produk utama perniagaan saya adalah menjalankan bengkel kaftangan.

0: Sing Mane, bengkel tangguk modern, dan bengkel pembuatan bulu tarian yang dipanggil kirip. Okay. Satu lagi, kami membekal produk kelas tangan tempatan dan produk manik tempatan dan luar negara. Dan juga kami membuat menawarkan tempahan jahitan dan kelas jahitan. Tempahan produk jahitan kami seperti tempahan beg rotan berzip, beg batik Sarawak, dompet batik, necktie batik Sarawak, tempahan baju uniform dan membekal produk jahitan sebagai cenderamata dan perhiasan. Selain daripada itu, kami juga terlibat secara langsung dengan program-program promosi kraftangan yang dijalankan oleh Jabatan Kraftangan Malaysia, Jabatan Sarawak Craft Council, MOTEC dan Persatuan Seni Visual Arts Miri sebagai lokal artisan dan sebagai usahawan. Saya mempunyai latar belakang pendidikan dalam bidang rekaan fashion dan jurusan sains komputer dari Politeknik. Saya juga mempunyai pengalaman mengajar di sekolah-sekolah menengah, sekolah teknik vocational, college dan university seperti Curtin University dalam bidang jahitan dan bekerja sebagai agensi asisten dengan syarikat Nestle selama 8 tahun dan beberapa tahun dalam bidang kraftangan baik sebagai pekerja maupun sebagai pengusaha. Saya tidak mempunyai perniagaan lain selain perniagaan jahitan dan kraftangan. Sekarang kami sedang merancang untuk mengadakan bengkel kraftangan di seluruh Sarawak dan pada Sabtu ini iaitu 17 Januari 2026 akan berlangsung bengkel Manik Loom. Ianya akan bermula pada pukul 9 pagi selama 3 jam. Kami juga sedang mengembang program kelas kami secara berkolaborasi dengan agensi-agensi kerajaan, persatuan dan sekolah-sekolah untuk memperluas jangkauan perniagaan kami. Produk kami yang paling laris adalah bengkel kraftangan manik dan tempahan cenderamata korporat seperti kitchen manik, lanyard manik dan beg rotan Sarawak. Ianya dibuat dengan desain yang unik dan berkualiti tinggi. Kami menguruskan perniagaan dalam talian melalui platform e-commerce seperti Shopee, media sosial seperti katalog jualan dalam aplikasi WhatsApp, dalam Facebook, Instagram dan TikTok. Kami juga menggunakan perkhidmatan pengiriman pos atau kiriman menggunakan pengangkutan bas ke seluruh Sarawak. Kami juga menawarkan pilihan pengiriman ekspres dan COD ke seluruh kawasan Bandar Miri untuk pelanggan yang memerlukan produk dengan segera.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lewi ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itau.

pinang watang urang abinya amendang tuarane ando kandung-kandung pinayang janureng nguning anjanureng latin lombang telong bawang kandung-kandung

Thank you.

Okay, masalah vid hema usang lara mani tamli majadi man adi tam u paji alam program bis on air dan lahu aku madak aji parap ala kenan uma balui liko asa belaga dan lahu aji lagu ala kenan Dennis Lenjau ihati urip hudik. Okay, mani tamli malak tek saya minit tolaan ampai pukul 6 lebih tina kuna barasa kuna mani tamli alang apa apa ji dahi kedara teruk jam anidi dan lahu kena menitam li malang umili dadok kaya na jadi bakai kliah dan lahu ngawani tanpa hapan haut daw. Okey, di ni tuan program PDK tam dahin mat onin a dalam YFM membidayo pejoh anau program madalo. Jadi lagu lama keplasan tam lovian ni aku sengkiri itam tek lenghi ji lagu ala keran Alexander Ongki Matazai ihati inai avinu sederhana anitam semperamai adoh hinan. Okey, selamat lebih dahin saya ngelarah manitam lima aku DJ Bauna. Bye bye.

0: Buli bukan sekadar gurauan. Jangan jadi sebab seseorang hilang senyuman. Jangan jadi punca seseorang hilang harapan. Jadilah manusia yang menjaga, bukan menjatuhkan. Katakan tidak kepada buli. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.
1: Saya kena jadi kelola kelanya. Kalau lebih dahulu, manjir ini.

Okey, jadi Cinta Syurga lagu sepengasto Ngumi ti. Jadi selamat Ngumi, salam Malaysia Merdani, selamat bersama lagi oto dang Ngumi anu rimo moi hinduran rimo sawa 2026. Ada baso bar pengaji to Ngumi ti, harap aso beringan sehat-sehat. Jadi selamat Ngumi ge nudu beringan di mohndog bori so tepat kerja pukul 5 Ngumi ti gera di na curah handog ke bori. Jadi selamat Ngumi ge nudu beringan di aru gede orang dikaiti aru ge nyenang lokat di orang yang berdadog Pak Sungumno, harap seberingan sabar Radio YFM Doyo tetap jadi dengan pinggir-pinggiran ngoji ta radio ngoji cara lagu di makinnya suna sana seberingan. Jadi harap seberingan terhibur nuk tepat di tujuingan. Jadi sama petugas gen duduk beringan di aruk gen petugas ngumiti mungkin lagi nadi petugas nuk pukul semong dua turup ngarum ti ataupun lagi nadi gitu ngamorot ke tempat keroja support ngoji ta selain Radio YFM Doyo. Okey, dapat ngojit dan segmen kacang peta rupanya untuk dapat ngojit lagi dan segmen ngalang pawon terus dapat ngojit lagi dan segmen semong duh nuam jadi dengan pinggir-pinggiran nuk pukul 6 pagi tiap pagi. Jadi terima kasih duduk seberingan, jadi harapan seberingan dan segmen dengan kacang peta bersama aku DJ Chase.

Sosioekonomi Jeman Madin. Taruh pedua pimitik kewarganegaraan Dr. Ban tipu udung jawatan kuasa khas status kewarganegaraan. KPM aen bedak kena dinge aturan bipawet nga atus ramat di Skura. Selamat Sengumi Andu, bisa mengaku Vikmo Loren Dermaga Sengumi Andu, YFM Bidia. Madin Tengah Negah, plan yang dai rang undang-undang RUU Jaga Beranyamba berguna dia temit kira di sistem sokongan adi-agi adi saman takah beranja rawang nga sosioekonomi. Menteri Penyekembang Kaum Dayung, anak-anak nga penyenang komuniti, Dato' Sri Fatimah Abdullah Kidanang, perintah guna tinggal dia perekstika adi-agi, amai agi beranak adi nurak susah beranja, kap guna ngurus rawang adem ngerah. Ayenang dasar adi dog netapane guna rebis holistik, katemit kira di pereg kategori rawang, kangane ay harap Sarawak redog bedak sua drem jure adi dadog ngatur. Mijah gapit Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi Kidanang, agi plan ia netap RUU ane, adi reduk teban ka udung kabinet drem tipuh nemburan. Perungun taruh perdua pimitik kewarganegaraan reduk teban tipuh udung jawatan kuasa khas status kewarganegaraan JKKSK Perkara 55A Takaris. Menteri Penyekembang Kaum Dayung, anak-anak ka penyenang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Kidanang, sokiangane 20 kes dogna diribok kategori anak adi desah tarafi, simengenaan diribok kategori anak jagaan, kandi kes dinge diribok kategori anak akad. Ayenang pimite yen kategori anak adi desah taraf, sekasen bege dok terima sogadung kucing, ka pereg pimite ane reduk teban ka udung di takah opis menteri Dremres. Ngane ayah bitayan ngera di benan soan di separis, bedak register pari adep ngera, di Malaysia ngenetu status kewarganegaraan anak ngera sah. Dato' Sri Fatimah Abdullah Kidanati tipuh ngubak udung berangburan JKKSK Perkara 55A di Kuching. Opis Menteri Pendidikan KPM Pakai Hikmat So Institut Atus Ramat nga penyiat kerja NIOSH yang bedak kena dinge aturan bipawet nga Atus Ramat di Skura. Ati bitunda nga nihar adi jadi nga andu taruh adi ripas, diki anak Skura Form 4 di Daro Sarawak, adi kebes tegar renjatan elektrik, tipu ayah rek tembit wudu. Menteri KPM, Fazlina Sidek Kidanang, Opis Pendidikan Ris, Opis Pendidikan Gadung, Saman Skura Dindi Abong Ris, dogmite bedak tembit bad di Pikara Bipawet nga Atus Ramat Skura, yentak har Arab so jadi dinge di andu beken. Fazlina Sidek Kidanati, ripas program tindak susul Parlimen Sirindi di SK Limpaku Pinang di Limbang. Ndeg buran April soati 5,400 maipatan di Sri Aman, mesian utung sobrang masam skim penurung beranja birang buran, perungun 2.62 juta ringgit di buran, adi dog nyidia beda opis kerja penurung masyarakat Sarawak. Gapit Menteri Penyekembang Kaum Dayung, anak-anak nga penyenang komuniti, Dato' Sri Razi Sitam Kidanang, yen kawasan Dun Engkelili sadi ada, perungun 1,000 rimenan terima penurungannya, nga pitah beranja sindek 460,150 ringgit di buran. Ayenang penurungannya dongen diribok berang masam kategori adi saman penurung yen anak-anak, rawang adi bian penyedapan nisit, bara okeyu saman ngera adi berandam. Dato' Razi Kidanati tipuh rami sejambak kasih adi dog ngatur beda opis kerja penurung masyarakat Gadung Sri Aman. Pimye pengenangi dog basa beda adun Engkilili, Jonikel Rayong Nipa.

Video dingin dengan agak. Andu hati Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, kambat pimendeg Mufti Sarawak, Dato' Khalidi Ibrahim di Kompleks Satria Pertiwi Kuching. Ati ini sebunga sekali Dato' Khalidi mendeg bidapet dengan Premier Sarawak lepas ayah dok setu jadi Mufti, Peguru Sondi Anubran Mash, ngagati Dato' Kipli Yasin adi ripuan tipu peridmatani ngah dua pemain Anubran Mash adi ripas. Penyistuannya inah yang peju nyebeke dinge institusi Fatwa Sarawak, siani peju mujur ka bituku ngah pingubah jeman. Sebaik dok setu jadi Mufti, Dato' Khalidi jadi pakar rujuk di Office Mufti Sarawak. Adi agi suak majak ayah bidapet ngah Premier Sarawak inah japit pengarah Office Mufti Sarawak Kalipah Juli. Jipo Batik Madinati mehdedek timegah dupan daeratus adi saman bara pemiang dah ada yang jadi perkara rasmi pak menegah di tedek tipuhi. Pengarah Perbadanan Penyikembang Kraftengan Malaysia Anjak Sarawak Fuad Arifin Kidahanang ati kiren daeratus mehdedek minat di Batik Sodrem Reis. Sungguh mana ayenang pimerat anak sekura ke Institusi Kraft Negara IKN Campus Satellite Sarawak Baba Nisit. Ngana ayah ngatat di ratus rebisi bara pemiang beda meret ke institusi ane yang belajar pasar seni kraft adi saman naib puak kumbu nga keringkam Sarawak. Fuad Arifin Kedanati tipu program Selamat Pagi Sarawak di Konti Sarawak FM di Kuching, Jejah. Sungguh Miandu Mijah Agensi Kuat Kuasa Maritim Malaysia APMM Zon Miri bitandik kapar penekap ikan di kawasan Rawat Lutong di Miri, Arong Pukor Taruh Suku Sungguh Miandu, Arong Taruh Poin Rimah Batu Nautika Turaka Barat Lutong. Pengarah Maritim Zon Miri Muhammad Khairul Anwar Saad Kidanang kaparana dok bitan di ribo Akta Komunikasi ngah Multimedia 1200 Mai Pemai Tundu Sarah pakai sijil peruntukan radius adi meripuan tipui. Agi rimen an kru drum kaparana adi biumur diasa simengju ndeg jub prosawa adi sama ninan rakyat Indonesia. So pergerah duk teban ka pusat tahanan vessel sebaik duk serah ka pegawai penyiasat maritim Malaysia yang tindakan adi bituku. Ndi dinge penyikebes tegar rebis dog rekod di Sarawak nga taruh anubran me adiri pas anda inah nin an dari biumur 60 taruh sawa di Bintulu. Nerang seopis penyihat Sarawak Kidanang dari ana medokut kesong ka ngarepet bulan Februari adiri pas. Sungguh mana ayah meting di ka tedek klinik yang sian rawatan kakaes ngu tengani kurang so 5 minit. Peguru so 26 anubran April adiri pas ayah mupok keren tanda remah perenggenan ke Abah Nok Piin. Ayah Dr. Ban ke Hospital Bintulu ana Adis Andu Adis Sama ke asir pemeriksa kerenang ayah Dr. Rebis. Nga kes bawah ana Dr. Madin Sarawak rekod perihupat penyikebes tegar Rebis di kipat kes Dr. Rekod Sawati. Ngaku masgah kuri basa pun puni. Plan yang tetap RUU jaga beranyamba guna tembit kira di takah sosioekonomi Jeman Madin. Taruh pudua pimitik keluarga negaraan Dr. Ban tipu udung jawatan kuasa khas status keluarga negaraan. KPN aen bedak kena dinge aturan bipawat nga atus ramat diskura. Ngana ati adagah didog nyusun bedak Ratna Saimin, so section berita ewa semasa RTM Kuching. Selamat singgumi andu ka Salam Malaysia Madani.

Okey, jadi nanti ragu menghibur tu Kang Kula Taso kepala nak AC The Rain. Okay, jadi kira Adina Supiah dua mas mongdi minit lagi dengan tori asam ngojeta abar pukul dua mas pukul ju ngumi. Okay, jadi sama ngumi terima kasih kena dua suara abar pengojeta YFM Raya lebih kena beringan nanti lagi kena gitu dengan dog bori moh muka moh mamu moh mal madi kajuan skop masa hati hari di ke balai raya kita nih hari ngutung berkaitan dua program-program di hari mengatur dan nyuang berandi moh iti ataupun program berkaitan dua on dua kawia segala tunjuk lebih siap ladang lebih cukup mungkin ke nyenang dia ngatur so, ladang cukup sa nyenang body nina lagi ni nyenang body baru ke sa dapat siap sebayuh program ino buah ngatur meskipun bogo cukup busy lebih nyanda dia ngatur program iti jadi terima kasih kena dua so berapa pengajit YFM Raya di Rogi bersama dua kau jadi ngan dino jatuh bibu lagi ngaji lagu pengibul tu seterus ngomiti tu sama bidangdut dia sama tengok jatuh lagu pengibul tu so semua gelina sedut gedut goyang dangdut jok di YFM doyoh gerak bersama.

karito anu palang merah nga bulan sabit merah sedunia. Dok sita nga may anu bran me tiap soa nga tema soa ati ina keeping humanity alive. Anu bran anu dong mi engine kingat anu pinyebrana Andrew Dunon adi mapuguru gerakan kemanusiaan ati. Di Malaysia, kaum anak buran bireh Malaysia piju'u kenu penerak basi anu ina ngin penerung tipu susah om jadi. Ngin penerung bergaut saman hikmat sukarela adi bedigeng di prinsip kemanusiaan kesaksamaan nga kesukarelaan. Ja atas sama turung kerja pengenai kemanusiaan kangen penduduk suat dalam aktiviti sukarela kak benar ke semangat saman etin masih yang pini kena sopren.

sebunga senepun punaka. Cadang RUU, cadang rang undang-undang RUU nyaga nama tuuh perlu ngumit kira keadaan sosial ekonomi semasa. Taruh perdua penyungka kewarganegaraan udah kerundeng abi kudung jawatan kuasa khas status kewarganegaraan. Opis Pendidikan Malaysia bedek nama pagu atur penyelamat sekolah. Selamat kemenu bisa mengenaku neja game agah ada kemenuti dengan ti agah ada puno. Cadang rang undang-undang RUU berkait dengan nyaga nama tuuh perlu mikira sistem sokongan depuno. Dikit berat pincian abih mamak serta keadaan sosial ekonomi. Menteri Pemacang Dayung nakinya dengan kesejahteraan komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah menang. Perintah perlu perhati segal aduh anak inya dan anyap bilanya serta perlu nyaga abih mamak balana. Pada anti rimpas ngulu kudung tiap buran jatuan kuasa khas status kewarganegaraan JKKSK berkaras menerima A peringkat negeri Da Kuching anuti. Dasar daerah tundah perlu bersifat holistik dengan memikira semua kategori abi mama. Naharap Sarawak pansua ngajah wang berundeng era tundah ije dengan ngumit konteks penyusah di Sarawak. Nyaruda Gapit Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi, cadang RUUT, taban ne kabinet, abis timpuh 6 puran. Sementara SN kahi 22 inya dan nyongka kewarganegaraan de udok kinudung, abis kudung jatun kuasa khas status kewarganegaraan JKKSK pikaras menerima A peringkat negeri. Menteri Pemancang Dayung anaknya dengan kesejahteraan komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah menang masuk Kihong T 20 kes ngelibat kategori anaknya de kaisah taraf semeheng orang anaknya de udok jenaga dengan ini anak angkat. Pinyungka anak kaisah taraf udok rekod paling ahi de bahagian Kuching. Pekerati rimpas ngulu kudung ku tiap buran JKKSK perkara semerima A dan Kuching anuti. Semua penyungka dah terima erataban di peringkat Kementerian Abih Negeri. Dan penyungka tangkep dah kahwin dah sepan negara supaya register balik kahwin balana dan Malaysia dengan masti status kewarganegaraan anak dapat udok tuna. Opis Menteri Pendidikan Malaysia KPM itina bidik nama pagu garis panduan penyelamat sekolah dengan angkada Hikmat Institute penyelamat dengan penyihat pekerja negara NIOS. Pekerati ingin ini orang pelajar kita 6 Dadaro Sarawak adakah bus ingin udok karen wang irak ngumit wuduk wang anu taruh darimpas. Menteri Nafadlina Sidik Manang segal penyusati semua opis pendidikan negeri, opis pendidikan daerah dengan sekolah dan seluruh negara sudah sungka ngecek dengan perhati hal penyelamat dan sekolah. Dan pidaan semua isu penyelamat perlu dok perhati dinan pijuho pikerati terus berlaku. Dan pidaan ti rimpas ngupan program tindak susul Parlimen Siri 1 dan Sekolah Kebangsaan Limpaku, Pinang dan Limbang. Kihong 5,504 penerima da bahagian Sri Aman terima penguntung masuk skim bantuan belanja tiap buran Opis Kebajikan Masyarakat Sarawak tahun buran 4 sewak 2026. Bantuan tinggi lebat kahi duit 2.62 juta ringgit tiap buran. Gapit Menteri Pemancang Dayung anaknya dengan kesejahteraan komuniti Datuk Muhammad Razif Sitam Manang dari kawasan Dewan Negara Negeri Dun Engklili kahi 1,500 penerima dan ngelibat kahi duit RM460,150 tiap buran. Bantuan ting ngelibat ahi banca kategori kiberat bantuan anakinya, golongan dah kurang pincian, orang kurang upaya, pesakit dah terlantar serta nama tu. Datuk Razi Pidanti wang Majlis Jamak Kasih dah tundah pada Opis Kebajikan Masyarakat Bahagian Sri Aman. Teks sana pengucapna Urubinaca Adun Engkelili Jonikel Rayong Nipah.

Pisilong dengan aga. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Jordan Openg terima pimandek hormat amaso Mufti Sarawak Debau Dato' Khalidi Ibrahim de Kompleks Satria Pertiwi Kuching Aduti. Pimandek de Sembungas Dato' Khalidi rimpas uruh tinibu jaji Mufti pitaki ini ada berantaru derimpas. Adapna uruh tinibu nganti Dato' Kipli Yasin de umuh ubah timpuh kerja wang du permahi ada berantua derimpas. Nibu Adamna seencetinan Pisilong kepimpinan Da'abi Negap Institusi Fatwa Negeri, Pisilong kekal relevan serta responsif ngajah dunia Madinanu. Sebagai Dr. Nibu Jaji Mufti, Datuk Khalidi kerja jadi pakar rujuk The Office Mufti Sarawak. Sumanek masa sesi kunjungan hormat seencetgapit pengarah Jabatan Mufti Sarawak, Kalipah Juli. Pimpinan baju batik itinah makin timagah ancah ratus. Pengarah Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia, Bangka Sarawak, Fuad Arifin Manang, pikaian ti beken cuma tinan pikaian rasmi bagi menjaji pimpinan Balata Bau. Pikaran ti pitengah pimaha menyeratus lebih lagi Balata Bau nak minat batik tempatan. Fuad Midanti rimpas jaji tetamu program Selamat Pagi Sarawak, The County Sarawak FM RTM Kuching. Dabi timbul bersama depan pidaan pimerit pelajar di institusi Kraft Negara atau IKN Kampus Satelit Sarawak KIAHI. Dapat nyungkak bala tak bau supaya murid institusi ti tinan belajar pimanai seni kraft tempatan kiberit ngunah buah kumbu dengan keringkam Sarawak. Ini buah vessel nelayan tempatan untuk tahan agensi pengetkuasaan maritim Malaysia APMM Zon Miri dan operasi pengetkuasa Dalutong Miri Kimenu Nyaduna. Vessel ti untuk tahan ingin minan sijil peruntukan radas komunikasi dan umuh ubah timpu darungan alta komunikasi dengan multimedia semupri-pri perumahi. Pengarah Maritim Zon Miri Muhammad Khairul Anwar Saad abih media pidaan vessel dok tahan wang pukul tarus merimah minat kemianu ancah tarupan rimah Batu Natika Barat Lutong. Vessel ngeban rimah orang kru senceni orang warga tempatan dengan 4 orang warga Indonesia biumur ancah semengicu tok icu purusawa. Segal penyalati surat perintah nahan udah peluah pada vessel sebagai tambahan nek pusat tahanan vessel dengan senarah nek pegawai penyiasat maritim Malaysia. Ini kes pingabes udah pada rabies udah rekod di Sarawak. Kes ngelibat ni orang dari tempatan di umur 60 terus sawa masuk bintulu dengan tegana dunia wang taruh anuburan rimah dan impas. Opis penyiasat negeri Sarawak menang mangsa ada sejarah udah gigit anak kasung wang tudak buran dua derimpas menipan mangsa keberian de hospital atau klinik dengan minan dengan minat ngupok atang minan umok kurang maso rimeh minen mangsa lemah tibu serta agak nyiap umok wang 26 anu berat 4 derimpas. Namat uti tabana hospital Bintulu wang anu desama dengan ujian makmal urutunah dengan neput jangkitan rabies. Dengan kes bauti, peri perempat kes pingabes dok rekorder Sarawak setakati dengan 4 masona wang sawa city. Tinan kumunagah kumaca puun-puun na sikit lagi. Cadang rang undang-undang RUU nyaga nama tu perlu ngumit kira keadaan sosial ekonomi semasa. Terpedua penyungkak kewarganegaraan untuk rundeng abih kudung jawatan kuasa khas status kewarganegaraan. Opis Pendidikan Malaysia bidik nama pagu atur penyelamat sekolah. Dengan seingat tiaga, The Community of Sumedan Ratna Saimin dengan senali minas sebedaya pada Mike Hansen masa seksyen betul semasa RTM Kuching. Sekemenu dengan Salam Malaysia Madani.

Okey, jadi lagu menghibur tu agogo yang senu. Jadi terima kasih kepada seberapa pengunjung JT Arwah Game sama dengan Koi dan segmen dengan Cang Pata. Aduh Rimo, mohon hiburan Rimo sewa 2026. Sama kami terima kasih kepada hati yang pakok di Game sama Reto di Game Peta Salamat dan Facebook YFM Doyo. Moga Ronald Dennis yang selamat kami andu geng-geng awal dengan pekaping YFM Daya. Harap semua anda sehat selalu. Okay, terima kasih kepada Durin Kubes yang selamat kami, selamat bertugas. Ingin salam kami di Rachel Merikan, Mami Cik Oyster, Puan Nyimoy, Jikin, Menek, Kenny Smokjang, Dolly Tawin yang salam damai. Terima kasih duduk Durin Gubes senada paling kau jadi aku bintangku. Okay, terima kasih duduk Durin Gubes sama kami yang duduk Rachel American yang nang sama kami andu tim DPB ngah pepinat dengan geng PPSMBK yang nang semoga terhibur. Salam manis ngah mesra so siburan. Okay, terima kasih duduk Rachel American. Okey, jadi selamat kami duduk Kurt Erwin yang selamat kami beranjang di pantun. Okey, beranjang di pantun. Okey, terima kasih duduk Erwin. Anu dua mengapa tapi pantun. Okey, jadi seterusnya Puan Nyimoy. Yang terima kasih bapa mengajit memain lagu Natong ini Natong mu. Yang peta salam duduk Durin Gubes dua geng-geng di Piru Hodope. Terima kasih duduk Puan Nyimoy. Paul korek sama kami. Yang selamat kami andu dengan selamat ngancang pet dengan semua pengaping YFM Beraya dan kami yang duiti. Harap kita semua sehat dengan terasa dan kami yang duiti yang nak paguh anda kami ada kawasan terbedu lambatan duiti. Terima kasih dulu Paul Korek Wei Patrick yang nak sempat kami salam ceria dengan cerita lagu Bunga Kupu. Mungkin ada dengan tertimbau di Kupu terasa aku ataupun memang kalau di Kupu ataupun dah kalau di Kupu pakai dah ngasong di Mona Tatung Kupu kira mohon itu yang anda yang nak ada apa hari yang juang bulan di bawah tinggal dari nyambut anu ayo gawi akhirnya. Terima kasih untuk Warwick Patrick Henry Bali yang nak sama kami selamat bertugas. Yo, terima kasih yang nak salamannya yang nak apa salam duduk geng-geng awal fan club semua kelinas salam manis sok bobo muak kita. Terima kasih untuk Henry Bali. Jadi nanti antara dengan tu dia give sama tu ngumiti ada segmen dengan Cang Pete. Jadi sama kami duduk beringan di grup man TKT sama grup man duduk seberingan. Kita lagi nanti mau muka mana jadi lepas ini mau guru nguan anak ke dia mulai kerja sekolah sana ke buat sebab tiap pagi anu nuam dua anu minggu hari apa ikut ke buat taruh je nampak aktiviti di ke buat di support rendai kerja rumah ya. Jadi sana sudi-sudi tadi mau harap semit CJ pelajaran Malaysia SPM di mohogi naik PBT saat nyambung belajar di takah Universiti Awam ke Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA ataupun MARA bahagian pendidikan tinggi sebab pimutus saat PBT ingat dengan dapat periksa dan 22 nubran hari moh itu. Akan jadi sana keputusan morot ke takah sijil asasi dua diplomasi sesi akademik 2026-2027 dapat obor presa so pukul semuang dua tengah handu 22 nuburan no ke pukul riboh ngumi taruh perundi nuburan rimo. Basudi-sudi to dapat kena pemeriksa di dalam talian ingresu website upu.mohe.gov.my ataupun dapat geho di ke aplikasi mobile UPU Pocket ataupun so aplikasi mobile MyGov. Jadi seterusnya jadi sana pengesahan setuju terima tawaran yang no so 20 taruh noga taruh perundi untuk beran rimo dapat dengan naik setuju terima itu di website di UA IPTA 2 Hamara BPT. Jadi rupanya nanti surat tawaran rasmi hari Abu Purwah duduknya ada di Bijaya tajuk so 20 taruh untuk beran rimo itu. Lepas calon-calon di mau layak mau ataupun mau jawab surat setuju terima tawaran ini dan nanti pun di mau pergi abu notap. Jadi ingat ini topi hibur lagi tu orang kumpul hibur tu aku binti harap so berangan terhibur
desa senyum-senyum mun sekiranya nang bakal bergorot ngojit dia saran radio wifi bro yo sekiranya bo okeynya mai bro nyambung ke kerja pengguna itu ngemiti.

Okey, jadi nanti ragu pergi Porto cuba ngedi mu di Porto Bandar ke bulan The Seal bersama dua Rahayu Kurnia. Jadi harap besok berangan di hibur ngemiti bersama aku DJ Jazz. Dan nak juang segmen nanti pukul peringan om. Jadi sama kami duduk so berangan lebih berangan TKT mungkin ogi kena di plenary audio ke pesta kebudayaan dua pelancongan bau di ogi mengatur di Redeem Center Bau yang nak tajuk so onuti ya moy hanuburan dog tiap pagi ya perinuburan lagi di atas pengisi program itu yang ada sana nuti yang ada di antara program-program di game mengatur yang ada di kota agak petengah kebudayaan dua ada terasa masa persatuan wanita.

3 was pun lagi ke petangga so suku kaum di daerah Bau Singai so suku kaum di daerah Bau you know Jagoi memang suku berbuka aktiviti-aktiviti di boh ke ngatur jaya jadi saat program ngarum itu you know so pukul taruh dia noga pukul sembang 2 turap ngarum dia you know konsert kebudayaan 2 basking jadi saat berikan rano di dapat jadi ke Redeem Center Bau saat Pesta Kebudayaan Dua Pelancongan Bau yang nak kaliti ya bunga-bunga sebuah ngatur jadi dokumen terbagi rugi ke program ataupun anu kedua saat Pesta Kebudayaan Dua Pelancongan Bau di Redeem jadi dan tiap pagi okey ke nyanang majlis perasmian Pesta Kebudayaan Dua Pelancongan Bau 2026 ya no so pukul nuam ngumi ya no pukul pri ya no pe buat lah program ino jadi di antara gi tetamu kehormat di gi no gedang acara perasmian Pesta Kebudayaan Dua Pelancongan Bau 2026. Ya no, yang berhormat Dato' Sri Tiong King Tsing, Menteri Pelancongan Seni Dua Budaya. Seterusnya lagi ke Tato' Muka Hormat, ya no, yang berhormat Dato' Henry Harry Jinep, Timbalan Menteri Pengangkut Sarawak Sungai Dua Laut, merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri N2 Tasik Biru. Jadi sangat beringat di kepayaan pagi rana suat di ke Pesta Kebudayaan Dua Pelancongan Bau bagi Odi sama Prami lagi sama di nyenang free-free atau pagi dari kerja pengguna ya mungkin dapat Odi tepan ke onak kan ataupun sawat ni kata sukun kan ke mai Prami lagi ingat lagi ini ke program-program dia mengatur di Redeem Center Bau.

Okey, jadi nanti orang kau mengibur tu cinta kajun-kajun. Ha, so Valentine LS. Jadi yang ini aku rea berkongsi dia reporter gaya anu di ogi berpuluh ada ofis meteorologi Malaysia santipu semong 2 jam so pukul 4 ngumi ti anu pukul 4 pagi tiap pagi jadi gaya anu saan ngumi ti ti rea berlaku sebab duduk di kudu-kudu topat ia anu ngejaka berlaku di Kuching, Serian, Samahan, Seri Aman, Betong, Serike, Sibu, Muka, Kapit, Bintulu, Miri, Tuoh, Limbang gaya anu ngarum ti ti anu pukul 4 pagi tiap pagi ia anu rea berlaku ijan di kudu-kudu topat ia no di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Kapit, Bintulu, Miri, Tuoh, Limbang. Kawasan no di berlaku ijan ia no di Sarike, Sibu, Tuoh, Mukah, laut bergerumang bergantung 0.5 nog 2 meter sebab puas so barat laut raju semong nog 20 km ni jam suhu reti pikirian 20 taruh nog taruh 4 darjah Celsius.

0: biasa dia beli inyua. Tolu setengah orang tia inyua obuak. Dari patu tato dia turak moto tinok pedawan. Dedek muno. Pakat pek bolas mongkilo tong ido gentungang.
1: Eh, ino nangnya ajima tenaga. Muh le PMX nang jima tenaga do. Aku ti do dia ke kolep turak untuk kata ne. Muh le motoka ti oma bat lagi no. Dal pokut cukupnya mondam eh.
0: Ku cek dia. Cukup ke doh ke kota budi pri pro limo ku. Aduh. Muh obuak tia. Eh, takut ku nyam IC mu dia yo.
1: Ah, kejap lah, kejap. Deh, dah ke sebek duit ke ti. Okay.
0: Wah, tobal mana bek duit mu no. Be patut suar IC je. Suar be kipiang de bilih-bilih no. Muak ke hogi nya de bayar tambang nga. Mak sekali-kali pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-ingan. MyCard ialah dokumen pribadi da joka tapo da pakai da nya ada kaku CJ. Nya ada betapot pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25 tapod obadakwa delibo atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90 da puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak duo ukumino.

Okey, jadi ragu mengibur tertiak kurangan pijau anu jadi gaya anu dia pasar kucing adi masuk ke papago. Ada bisa meringan nanti rana dia ke pasar kucing mungkin nanti dari penepanu ke waterfront kucing. Madi jenaga terpagi ya kimisi anak pun ke itu sekolah terpagi. Baik pula ngerumiti penepanu dia di pasar kucing. Alamat isu oleh padi kebori. Sungguh mudah harap kita kongsi siaran radio WFM Doyo di dalam kereta dengan terima kasih Nudo Seberingan. Sebab radio tak dapat berkongsi terpakai gerumang FM 06.2 MHz. Ruas ini tak dapat kongsi siaran radio WFM Doyo pakai aplikasi RTM Klik ataupun dapat terus buka Facebook rasmi WFM Doyo. Jadi lagi di info di kursi duduk sobra penguji terwai FM beri itu ngarung piti rupi sesan berinya dengan tau di bagian serian yana di rupi sedi kampung bunga, kampung mawang, kampung baru, kampung ta'i, SMK ta'i, kampung bantang, dua kawasan di sindok sebab pedang semong taruh untuk buran rimoh itu yana untuk taruh ya sepukul pagi untuk pukul rimoh kami agi notis gangguan bakalan piin berjadual. Jadi dah tipu itu yang mungkin lagi ke kawasan ataupun kepoingan dia terganggu piin setegar angin laluan untuk kontraktor saat biki pipe di tangki stok piin di ta'i. Jadi dapat ke dengan tor di kawasan di dekat aku sebut itu dapat ke nang mitra kahwal stok PIN tang aku tu jam tipu notis gangguan PIN no so pukul pri pagi no ke pukul rimoh gumi dak semong taruh no berana rimoh 2026 ya no on dua taruh. Jadi selamat terima kasih kepada semua berapa pengaji terwai FM Brio. Adi nak tika aru anai kerja pengguna ya. Adi tepat di kerja sebab ya rana kabu kerja pengguna dia sebab ya ada mahar kabori. Sebab bila kerja ataupun kerja pengguna mahu siap atau ngapun senang atau pagi mahu dapat gapari kupu mereka gote ya. Okay, jadi terima kasih Nudu Nur Azira di lagi bersama Reto dan ruangan Facebook tu yang nang ingat pada salam Nudu geng-geng awal dengan pimpinan setia YFM Raya dah pilih atau apa rana uji teragu so FBNM remang debihis tujuan ke pimpinan FBNM radio tetap on. Terima kasih Nudu Nur Azira. Jadi seru semoga linas yang nang selamat gumi yang nang sahabat bertugas yang nang salam so semoga linas tudu su fan club semoga linas ayo madis ayo adi kupora sodi raso duo bela dingin-dingan di kota Brindaza Frenzy, Sino Intan, Sino Ayam Boy, Sino Denny, Sino Gawos, Sino T, Nyama, Rena Tambi, Medi Sarup, Sino Kiki, Sino Alan, Sino Meg, terima kasih kita tu semua kulinas, rancang kerja teraku. Okay, so Patrick Debeng, tapi auto aku mau pergi main lagu so Patrick Debeng, jadi mungkin ada pun tu ataupun semua kulinas dapat na pemilik lagu itu di segmen ataupun anu di pokon. Atau terus lagi berhibur ngajak lagu penghibur tau seterusnya. So kumpulan Wawai Pang api mandagmu. Jadi harap sobrangan dihibur bersama aku di YJS. Andokan juang segmen itu pukul pri ngarom.

Okey, jadi nanti ragu menghibur tu pimanak musa kumpulan Wawai Pang. Jadi tadi pagi lagi program vaksinasi anti rabies secara percuma oleh Abang Atur di Maya Song Swee Kuan Park Tabuan Jaya. Ini so pukul mai setengah pagi hingga pukul 4 setengah ngumi. Jadi dan program ini ya lagi program vaksinasi anti rabies secara percuma lagi ke ya nang pasang microchip. Lagi ke subsidi saat nak mandorkan kosong dua pelesenan ya sini tidak lagi kini kosong hari ini saat beringan di alam niat di atau ada kosong ringan atau kemudian ya, terbagi atau kemudian terbat IC ataupun my card adopkan atau kemudian terbat card vaksin kosong ringan itu sekira ogi ya. Jadi dok kemudian sebaiknya terbat kosong ringan itu periksa gitu semada pastikan kosong ringan itu sehat ya. Lebih umur terlalu berat ke semua rupanya ia pun itu gabiti ya. Terima kasih dah kamu jaga kosong ingana. Dengan yang ingin dalam keadaan itu penuh-penuh ketika ini di kawasan vaksinasi nanti ya. Jadi nanti berkaitan dua program vaksinasi anti rabies di mengatur di Maya Song Swee Kuan Park Tabuan Jaya di mengatur tiap pagi. Jadi seterusnya program vaksinasi anti rabies pasang microchip dua pelesenan di daerah Bau ya noh dia mengatur dang Semong Nom untuk berada rimo iti anu nuam ya so pukul pri pagi noga pukul tarungumi ya dia mengatur di pekarangan opis majlis daerah Lundu jadi sebab berada di kawasan Lundu dapat ambil peluang iti tau di kawasan dengan terima vaksin anti rabies secara percuma. Jadi dengan ini atau bibur lagi tu ragu pinggir bola seterusnya kali ini ragu pinggir bola so kumpulan pisben temengan mu dayung kumang.

Okey, jadi Dato' ya, Ragu Penghibur Joburg, so Alisa Susina. Okey, jadi Dato' kira supaya 25 minit lagi dan segmen dengan Chang Pata. Abang Sungguh Munoh, terima kasih duduk so beraingan di Arogi bersama Dato' I. Dan segmen dengan Chang Pata di radio tetap on ya, nak nyong segmen itu ya pukul peringan om. Sekarang bagi puasnya mengujit siaran radio dan Eropas segmen ngancang peteti yang dapat gap sama dua penyerun ke ID bertugas dan segmen ngarang power nah nog nyok segmen tiap pukul semang dua turap ngarang. Jadi harap pasal berapa pengujit-pengujit tu di dalam segmen gancang betul itu kita hibur menolak kepada pengujit info-info di skopi berguna sana suara berapa pengujit tu lagi bersama do aku di CCS. Jadi kan ini lagi-lagi info di dalam kosin untuk suara berapa pengujit tu di Bogo ngarum itu ya no ada kia kelab rekreasi ya pengguna dua pengurusan Dewan Sebeguna Kampung Tematu area Anai Tematu Etnofest 2020 nom ya dosaan edisi ke semong ni di dak mengatur dan 22 taruh untuk bulan harimau itu so pukul 3:30 pagi no ke pukul semong 2 turap ngarom di dak mengatur di Dewan Sebeguna Kupu Tematu. Jadi sana 2 anuiti bersama-sama program di ogi mengatur ya nah di kada demonstrasi pelbagai pertandingan tuak pulut pertandingan kudus ponas ogi yang persembahan talent dan gawi Tematu pertandingan anak Gawia Tematu bertanding anak dari Pogan Gawia Tematu bertandingnya Sino Gawia Tematu Contemporary Dress ada Gawia Tematu gig Aerodance pertandingan Pulau Tampal Gergasi jadi seterusnya lagi-lagi suka deka sana anak kopot program Dembodoya pun lagi jadi saat berenggan di anak Dembodoya dan pergendong ke Interface Tematu Interface ya 22 ataupun 20 taruh bulan sebab program Dembodoya tiada mengatur dengan 20 taruh bulan Rimo seterusnya lagi nyenangan perbisa Jepun dapat ke mana ane-ane perisai Jepunnya dapat untuk kegiati perisai kesihatan lagi ke pitanga so agensi perita ataupun itu perita lagi ke penanding karaoke satu sepering paguh yang lagi penanding keman mi ingat diraan suwa disuka man mi dapat ke suwa ya jadi itu diantara pengisi-pengisi program Tematu Etnofest di Rebengatur dan 22 taruh nuburat harimau itu.

0: demus F. Kai, kena kemampuan nyara buus kah? Nyara nganai kah? Tidakkan. Dengan pagu raya set kroke moya. Kudu raga munak mirih. Ti memang ribu-ribu raga anu tebuk ku boh.
1: Mahar ku mirih set kroke ketipat moya. Semua original, banca de mahar. Anyapnya minan de murah-murah.
0: Minak kun tebuk ngan puan kun mahar. Ngan banca de pagu de jamu ti tebuk ku boh.
1: Anyap anaknya de kampung ti dapat mirih set kroke mung jakuti. Minat ti saja de kampung kita ti. Minat de jakku layade.
0: Ongan. Mungan nih pun mahal set kroke mudamu kaya lagi ti aku ti mise pakken boleh abah mau masak nenyohon bina kaya mumpuninya ada sasah-sasah si Enira beus kah ira nganai kah ira rilek kah ada anak icek kah biawak mau depon adep mau dep de kampung mati pagi pun inya kampung mah mantu nuluk ngemu biradep cek mau depon
2: cek depak tua.

Living next door to Alice. Ragu pengibul tu dia ragu lagi apa miti ada dengan dia di lagi bersama tu di lagi pada salam di ruangan Facebook tu. Terima kasih dulu sobra pengajita orang-orang bisa sambringan di lagi like dan dua share Facebook live tu dan segmen dengan cang petang bersama aku DJ Chase. Karena terujam itu ya hendak kenyong segmen itu ya pukul peringan umum. Jadi dengan tu robot-robot di lagi bersama tu di lagi pahit salam ya nang. Dengan cerita ragu joget makin tu yang makin suka ini ragu tujuh tutup balagi ngerti lagi ngojet radio by FM radio. Iya ngumiti, terima kasih untuk robot-robot. Okey, Sindo El yang nangga Muhammad ya itu yang apa kalau bayar apa? Lalu ke support apa itu salam? Lalu ke support dengan cerita ragu atau dengan saya mengancam betul. Okey, jadi lain ya selamat yang nangga selamat ngumi DJ Deep tugas ya. Terima kasih untuk Derek Asin. Yang nangga selamat ngumi dua selamat tugas. Terima kasih untuk sobringan. Okey, selesai Jeneksian. Ya nang selamat gumi anu abar pagu-pagu ceria-ceria anu hari moiti. Ya nang selamat bibul nudu sobra peminat stasiun radio YFM tu yo daki-daki saja. Ya nang semoga susua ingan sehat duo rami bersama duo keluarga ingan itna harap ngaji teragu living and next door to Elise tuang tu ngaji teragu titi. Terima kasih nudu Johnny Kesian Kiong Livindi sukupo mambuang. Ya nang selamat gumi geng-geng awak peminat YFM Radio yang nangga happy blessed Friday. Okey, nah kada teh semua kena sembuh Sinoel. Ya nang sama gumi DJ Deep tugas dan harap sehat sehat senyum. Dan dapat ada ngaji ragu kita man otin atau hai ini kita man otin jam-jam masa itu. Ya nang ragu itu pahit nuduk suara fan club sembuh kelinas bayar badi gedingan di pilih waktu apa yang ada kata Sinoel Denny di Tasik Biru sembuh kelinas Ayang Boy yang nang semoga suara Sino-sino sedasa dan sehat saja. Terima kasih untuk Sino El. Mudah tiap alamat sama pemohgi pahit salam dan segmen ngancang peta. Menangkan untuk Chi Chun Fo Hokwi. Okay, terima kasih untuk Hokwi yang bersama Roto. Jadi selesai Rosan Tugal yang nak selamat lemandu dua segmen dengan capeta maan taya potong seborok DJ. Okey, terima kasih untuk Rosan Tugal. Salam ceria Mas Wami The JBT anda ke kita semua peminat session radio by FM Radio. Okey, terima kasih untuk Rosan Tugal sungguh pun haro di luar kuasa tetap kena podeng ojit siaran radio tu sebab itu saja tu dapat dengan ojit siaran radio pakai aplikasi dia dapat dengan ojit pakai frekuensi FM 0.2 0.7 pakai dapat dengan ojit pakai aplikasi tiap klik secara percuma saja yang dapat terus download ke dalam handphone ataupun komputer ingan luar sini dapat dengan ojit pakai Facebook rasmi YFM Radio. Ini adalah topi pun lagi ngaji teragum pengibur tak seterus sekumpulan Mekis Stadium Mangkalu.

Microsleep ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipu di negtaruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Arito, anu palang merah nga bulan sabit merah sedunia. Dok sita nga may anu bran may tiap soa nga tema soa ati ina keeping humanity alive. Anu bran anu dong miendim kingat anu pinyebrana Andrew Dunan adi mapuguru gerakan kemanusiaan ati. Di Malaysia, kaum anak buran birih Malaysia, piju'u kanu penerak basi anu ina ngin penerung tipu susah ong jadi. Yen penerung bergaut saman hikmat sukarela adi bedigeng di prinsip kemanusiaan kesaksamaan nga kesukarelaan. Ja atas sama turung kerja pengenai kemanusiaan kangen penduduk suat dream aktiviti sukarela ka benar ke semangat saman atin masih yang pini kena sopren.

Okay, bersama dengan kumpulan snipers The Martina, lagu The Berkenan Mr. Sanu, ya. Okay, pukul semua bingara temati, kita rasa sama-sama keping agah bingara, The pukul semua bingara. Mohon dipercaya, terima kasih bagi bila kita ada pejim sama dengan reti pengisi segmen dengan rempuan. Bingara anu rima dan uti main berana rima 2026. Pun bagi bila kita ada menga, selamat menga. Bagi bila kita ada tugas, Dema Saitina, selamat bertugas. Selamat kedul-kedul ngatur tugas kita ada sekambun ada ngerti. Dan terima kasih lagi penyini bersama ya. Dan pukul semang dua terpengara, kita bersama dengan ngerti pengisi segmen ngerempun.

0: Ingat din bisa Koi dan segmen ngarum tahun, segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu di abu pilih hati.
1: Sebukur peringarom, next men dua turut ngarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, duan live, FB, YFM, B.

0: Tinggalan din bersama Dokoy dan segmen ngarum kawan.
1: Segmen saadingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hada kai.
2: Sabukur peringarom, next men dua turut ngarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, Bidia.
3: Okay, terima kasih. Ini semua boleh kita ada setiap bersama pengisi segmen ngerempuan de ngerti ya ngara anurima. Okay, ini pun de ngerti suka aku sekunci dengan bela kita. Gina Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak PKKD kira ngatur misa gawai dengan Majlis Makan Malam Gawai 2026. Misa gawai ti renang tu ruang 22 hendak berima sencik udah hendak berima masa nak pukumahi bingare tempat nehen Katedral Saint Joseph Kuching. Ike Majlis Makan Malam Gawai 2026 renang tu ruang 20 taruh hendak berima udah hendak enam pukul enam nama tenu pusat nehen pusat persatuan Gereja-Gereja Kristian Sarawak CEWC Jeran Stampin Kuching ya. Okey, pagi bila kita ada minat dirasua de Majlis Makan Malam Gawai 2026 ti penerang lebih arus bila kita boleh berhubung de Opis Paroki Saint Joseph Kuching belumur kusong mahi 242 taru 424. Atau bagi kita pun boleh berhubung dengan Puan Cecilia James. Telumur kusong ini peri mahi taru rima enam ini dua enam ya. Okay, awak ni kita pesulun lagi lagu-lagu berhibur kita ada ngarti sebaik kita kepingakah de pukul semeheng bingar. Terima kasih bagi boleh kita ada setiap bersama. Baiklah bagi boleh kita ada kawasan Kuching dan pengeping. Mina frekuensi ni 06.5 MHz.

0: Saingan anin bisa madu koi dan segmen
1: ngayong taon. Segmen saaningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, pahit salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukilih hana kai.
2: Sabukur peringarom, next mendua terut ngarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, Duan Live, FB, YFM, Bilia.
3: Pukul semahang bingara. Selamat bingara di agah bingara masuk YFM Media. Tren nyungka ke warga negaraan de Sarawak mohon. Menteri Pimancang Dayung, anaknya dengan aman damai komuniti, Datuk Sri Fatimah Abdullah Menang pikarati tengah tren de positif khas nanglibat kategori anak de kai sah taraf de sebaiti ngerikod kes de paling datu. Pikarati tengah inya ratus de makin sedar biguna register kahwin secara sah de abih negara. Kai register kahwin boleh meda anak jaji kategori anak de kai sah taraf dengan perlu nyungka ke warga negaraan berdanti ne penulis agah de Kuching. Mahi juta ringgit piham belanja dedeg upis pendidikan tina masang kamera litar tertutup CCTV de sekolah seluruh negara setakati. Menteri Pendidikan Fahlina Sidik Menang pikarati ratunah secara berperingkat-peringkat tina negap penyelamat de tempat belajar. Pikirati ira dog pisilung tunah neg semua sekolah. Pidanti rimpas program tindak susul Parlimen Siri 1 de Sekolah Kebangsaan Limpaku Pinang Limbang. 272,000 mahi 175 ringgit juga neg sekolah ti tina nengkia kuatas nambah pagu prasekolah dengan naik taraf tangki umum. Ini papan pintar masuk Yayasan Guru Tun Hussein On serta 20 unit tablet masuk Yayasan Didikan Negara pen juga nek sekolah ti. Kahis semeheng ribu ringgit biham belanja pensedia de masuk program sokongan profesional dasar pendidikan digital. Rega pimaan kiber siok teluk dengan beras masih tikawal setakati menepen bitunga geopolitik dunia de kai tentu. Menganipan perintah pesilung mantau keadaan kiberet bingkali ada inya pesumak rega barang sekira kos import nyumak. Menteri Kemenyang dengan Keterjaminan Pimaan Datuk Sri Muhammad Sabu Menang pikarati masih stabil dengan stok penimbal beras negara abih taru ratus ribu tan. Mengenipan stok siok dengan tulok pen masih de takah sara diri de pagu. Upisnya ranagap langkah dedak timpu damu tinengurang negara bergantung neg pimaan asas. Krisis ti boleh ngaco kos dengan stok pengada bekalan. Opis Menteri Penyihat mantau jangkit kendam hantar virus setegar report kes ti de peringkat dunia. Menteri Penyihat Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad Menang ada report daripada penyakit ti bertegih masuk kapal persiaran de negara jiran. Menganipan keadaan masih tikawal dengan kai ngelibat rakyat Malaysia, kerja mantau dok tunah tinan pasti bahad negara dengan sistem penyihat negara de taka paling datu. Hantar virus, senca virus de teban tikus de boleh bicangkit neg misia minan masuk angin de dekes dengan uras umon kesing atau raya umon tikus. Virus ti boleh ngeban pingabes mung sindrom paru-paru hantar virus wang meh 40%. Setakati lagi anyap uri antivirus khas tinan ngerian penyakiti. 40 orang warga asing dok dakep beda Opis Immigration Malaysia JIM Sarawak setegel ahi penyalah minan operasi ditunda dengan kudu-kudu tempat de Kuching. JIM Sarawak de Abi Media Pidaan tingah penyalah ditunda seencik anyap surat pimpanu atau pasport desa dengan kerja kai minan permit desa. Semua dok dakep dok teben nek opis bahagian pingat kuasa Immigration Kuching. Kesti dok siasat ngaca Akta Immigration 1205/6 ini rima-rima. Ketia agak bingara dia mas nusun beda Nur Akila Abain masuk seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan senali minasnabriye beda Mike Hansen. Salam Malaysia Madani.

0: Okay, kita bisulong program kita dengan reti. Kita sama-sama ngeping program Country and Western bersama dengan penerbitnya Philomena Buang.
1: Selamat ngarom, ada bisama lagi dan rancangan ataupun dan program Country and Western dan ngarom ini. Ini abar barangan peminat lagu-lagu country ada bersama selama lebih kurang 45 minit dengan Romiti. Aku lagi si dia boga masam lagu-lagu country hasil nudu suasa dipingat dengan Romiti ya. Jadi dengan Romiti ada kita buat dua lagu-lagu penghibur, lagu-lagu country. Let's country tonight.

Inati empat buah lagu The Hasanudu ingan dan Romiti. Jadi mungkin dan jam berikut itu lagi ingan de me guru ria si dari beus ke ataupun de masih lagi mungkin nuak ping kupingan sama dino ke sama-sama ngejit lagu-lagu country ngan Romiti ya. Jadi ada kita buat dua empat buah lagu country de seterusnya. Aku nak dengan Tibur dua lagu-lagu pilihan dan program country and western.

Selamat bertugas, aku juga Nudu Ingan. Dia juga bertugas. Dia bertugas sebagai doktor ke, dia bertugas sebagai misi ke, dia juga jaga ataupun kuti barang pesakit dia sopak ni ha. Dia sebagai pengawal keselamatan, dia juga jaga kodia ke, okay, kodia dia 24 jam ya, dia buka. Jadi artang suatu pingan sihat-sihat dengan Romiti Rami Powen ngajit lagu-lagu penghibur dia kamu peruah dalam program tak kan lagu-lagu country dan YFM dia. Jadi Romiti aku randa ingat ngajit lagu-lagu penghibur dia seterusnya dia ogi kusidia dalam program lagu country.

Okay, mula dia 4 buah lagu country. Dan lagu-lagu country dia muti ogi kisah depa. Dan semua terperhati lirik-lirik lagu-lagu country. Ya, boga cerita pasal rawang, boga cerita pasal kisah bercinta, boga de nanya lagu-lagu country ogi gada pasal agama. Jadi itu rada nanya unik lagu country de semimang murid dan wah otinta ota sama-sama kau dan kiri yang menghayati bait-bait lirik dan lagu-lagu country demuti ya. Jadi aku randa ingat ngocip pak buah lagu de seterusnya lagi kusida dan ngarom piti. Selamat bibur aku juga nuduk suasa depingannya.

Cik Bayu tapi pisah dengan Romiti. Aku kisi dia lagu Country The Broken. Ja, let's country again with your boots on.

0: Dan terbukti lah antara lagu-lagu country lagi kesida dalam minggu ini. Maka mutia minggu di bawah ada bidapan lagi, ada bersama lagi dan program country western dan jam bersama minggu di bawah ada bersama ya. Okey, jadi cerita sida bersama dalam minggu ini, episod sendiri kali ini bidapan lagi. Don't forget your boot and your cowboy hat. Okay, that's country. Bye-bye.
1: Dan nanti kita sama-sama keping program country and western de mesnusun dengan peluah beda Filomena Buang dengan program ti dapat lagi tengah ping anu dengan jam de sama minggu bau.

Okay lah, aku bersama dengan Steve Cross, The Martina Sinda Sibaya. Yang mana pun Najwa meeting dengan kita. 22 minit rimpas pukul semang ini bingara. Ya, terima kasih semua bila kita ada saya bersama dengan Riti pengisi segmen Ngarang Pawan. Okay, semang bingara anda ke Peter Kilan. Dia ada bersama dengan kita ada dengan Riti. Masa lagi dia ada bersama kita. Encik Ronald Dennis. Berada bersama kita ucap selamat bingara geng-geng awak dengan ping-ping YFM Bidaya. Lebih lagi harap pada kita semua sihat-sihat selalu. Yang masih lagi dengar reti Alfred Limet berada bersama kita. Ji Chun Foh berada bersama kita ucap selamat bingara di kepala dengan geng-geng YFM. Donny Lim berada bersama kita ucap selamat ngarom. Simoni Karong berada bersama kita ucap selamat pingara ne keng-keng awah. Masih lagi ne dengan the FB nga seperk peminat setia radio YFM dia. Salam damai nga ceria-ceria seraru ya. Okay, masih lagi dengan reti James Pengiran berada bersama kita. Matthew Nyambong berada bersama kita ucap selamat pingara. Salam ceria ne semua ping-ping. De dapi-dapi ne de masa itina salam rindu selalu ya. Okey, masih lagi Kim Tut berada bersama kita dengar rating ucap selamat bingara ne ke seprek bara dengan ke kuana harap seprek tak sihat sihat selalu ya. Okey, sampai ada lagi ne Vincent Tagau melai and share kawi kurus. Terima kasih lagi setiap bersama dengar rating ngarap semua urusan kita dipermudahkan selalu kuana ngaraplah kita semuanya sentiasa sihat selalu dengan lagi ngaraplah kita semuanya terhibur ya dengan reti. Okey, masa lagi Kyong Lee Findi penanda bersama kita ucap selamat ngaram pawan kuana Dublin K Baca penanda bersama kita salam ceria-ceria selalu. Nuru Atikah penanda bersama kita dengan reti. Durin Gubes pengucap selamat ngaram untuk semua bala kita dengan reti. Henry Bali berada bersama kita ucap selamat bingara Pejin Mari Semayang Rosri kuana terus on radio YFM dia dengar reti kuana. Terima kasih Nick Henry Bali ya. Okay, Charlie Chung Tyson Lyon berada bersama kita. Mesu Semenyah Selangor berada bersama kita dengar reti ucap selamat bingara untuk semua bala kita ya. Okey, masa lagi dengar reti Derek Essen berada bersama kita ucap selamat bingara. Francis Ku Wow BRCC berada bersama kita dengar reti ucap selamat bingara. Tujuh ada nak bala dengan ada bau mungkos dengan bala dengan de kampung Kehemawang dengan ucapan selamat anugerah gawai di seprenga kuana selamat dekawai di ramanda kuana. Okay, tianong berada bersama kita dengan reti ucap selamat bingara, selamat berkonti. Terima kasih, semoga ceria selalu nai tugas dengan reti. Terima kasih nek tianong tianong. Yang masih lagi kita bersilu lagu-lagu hibur kita dengan reti pengisi segmen ngerempawan.

0: nganadin bisama Dukoi dan segmen
1: ngayong taon. Segmen sa aningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, pait salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu di abu pilih anak kai.
2: Sabukur peringarom, next mendua turut ngarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, duan live, FB, YFM, Bilia.
3: Okay, kurang mesus setengah jam lagi kita bersama dengan reti pengisi segmen dengan rempawan ngari anu rima dan nanti main buran rima 2026. Okay, selamat hari lagi ada Rachel Marikan ada bersama kita dengan reti salam manis masu adibna ada siburan masa lagi Nur Atika pernah ada bersama kita dengan reti ucap selamat bingara ada ping-keping YFM dia ngarap kita semua nasihat terasen dengan reti. Games lagi Jackus pernah ada bersama kita dengar reti ucap selamat bingara untuk semua balai kita berselelek dengar reti ya. Okay, mari terima kasih menik sama dengar reti pengisi segmen ngarempawen tapi kali dia masa tina ada balai kita ada masa pergi ada dia masa bertugas selama bertugas sama-sama kita kedul-kedul ngatur tugas kita ada sekambun ada anuti ada pengatur kerja bila kita pernah dapat kita ngatur dengan mucur milang andu ya. Bagi dengan pemutu gapi saja destinasi bila kita dengar reti ada de pejin mari dina ada de pejin mari kerja wani pun kikir kita jiran bahas ya. Harap bila kita talk tempat dituju kita habis keadaan de selamat baik kita kena-kena biar kita lambat asal kita selamat di tempat dia tuju ya. Okay, kita bersama lagi lagu-lagu hibur kita dengan reti pengisi segmen ngerempuan.

Okay, jam itu dengan beritahu 45 minit rimpas pukul las mengindi pingara. Yang mana pun suka lagi ku sekunci dengan bila kita ada ngerti. Ingin 22 dengan 20 taruh anda benar rimati. Kelab rekreasi pengguna dengan pengurusan Dewan Serbaguna Kampung Tematu. Irang atur Tematu Etnofest 2026 edisi The Kesmeni ya. Program Tiran Atur bertagih pukul mahir setengah berpagi na pukul 9.2 terpengara The Dewan Serbaguna KRPPDS Kampung Tematu. Okay, program Tiran Atur wang 22 hana beran rima 2026 Sencik Udog hana rima. Ada tanding Tuak Sunoi dengan lagi ada tanding Kudus Ponas. Wang Bingara ni ada tanding Onak Dayung Gawia Tematu 2026 dengan lagi tanding Onak Dari Pogan Gawia Tematu 2026, tanding Sine Gawia Tematu 2026, Contemporary Dress Dayung Gawia Tematu 2026 ya. Program Tiran Atur bertagih pukul mahi Bingara Sanca Wang 22 hendak berlima 2026. Okay, program Wang Anu 6 20 taruh hendak berlima. Wang berpagi ada aerodance dengan lagi ada tanding bola tampar gergasi sukaneka kanak-kanak. Program Dermadia periksa jipa, periksa penyihat, pameran agensi perintah dengan NGO ya. Selagi ada tanding karaoke, tanding Ma'anmi. Dengan lagi Wang Bingara ini sencih acara kemuncak tanding Dayung Gawia Tematu 2026 ya. Dera Natur bitagih pukul la peri Bingara. Semati tinggal-tinggal program The Era Natur berdua dengan Tematu Etnofest 2026. The Era Natur bitagih 22 hana beran rima hana ke 20 taruh hana beran rima 2026.

arito, ano palang merah nga bulan sabit merah sa dunya. Dog sita nga may ano brand may tiap sawa nga tema sawa ati in a keeping humanity alive. Ano brand ano dong mi engine kingat ano pinibrana Andrew Dunan adi mapuguru gerakan kemanusiaan ati. Di Malaysia, kaum anak buran birih Malaysia, pijuu kanu penerak basi ano inah ngin penerung tipu susah on jadi. Yang penerung bergaut saman hikmat sukarela adi bidikeng di prinsip kemanusiaan kesaksamaan nga kesukarelaan. Ja atas sama turung kerja pengenai kemanusiaan kangen penerup suat dalam aktiviti sukarela ka benar ke semangat saman atin masih yang pini kena sopren.

Okey, kira-kira 6 minit lagi pukul 9.2 terbengarik. Dengan pukul 9.2 temati kita dah pesilung. Keping otomasi nak pukul 6 berpagi-pagi. Dengan stesen berdaya dapat lagi dengan keping nak pergi pukul 6 berpagi-pagi nak pukul 9.2 nerangandu. Pengisi market krim khas dengan Yen dengan Di Aren. Bila kita dah pesilung bersama dengan pengaruh nami dia berkena ya. Okey, dengan saya ketika bersama dengan RT pengisi segmen Ngerempawan Main Beran Rima 2026. Dengan saya ucap selamat bingara dengan selamat bertingkah.

asong ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

Pasok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen sumbang dua nuam dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul sumbang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click, RTM.gov.my.

0: dosa dia beli inyua. Tolu setengah orang tiak inyua obuak. Dari patu tato dia betulak motor tinuk pedawan. Dedek muno pakai pek boras mengkilotong idogem tungang.
1: Ino nangnya jimat tenaga. Moh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti do dia ke kelep turak untuk kata ne. Moh le motor kata oma bat lagi no. Dal pokut cukupnya monap me.
0: Ku cek dia cukup ke doh ke kota budi pri pro limo ku. Aduh. Moh obuak tia. Takutku nyam IC mode yo.
1: Ah, kejap leh kejap. Deh dah ki sepek duit ketih. Titih. Okey.
0: Wah, tobal mana pek duit mu noh. Be patut suar IC je. Suar be kipiang de bilih-bilih noh. Muak ge ogi nya de bayar tambang. Mak sekali-kali pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi de joka tapo de pakai da nya ada kaku si je. Nya ada betapod pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25 tapod obadakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.

Un Ipurima, Pankah Budi Ipurima, dong ngatur parit sementara, ana inah 200 liter ni buran sok kuata taruh 100 liter ni buran sebayu hati, keburuk sok ni anu buran April 2026, yang tak susah inyok bertunak ngapito adi jadi di Asia Barat. Sungguh mana, rega Ron Ipurima adi dok subsidi di baba seringgit ipu priiset ni liter, kas subsidi iheli nga pekerja gig di baba mai 100 liter ni buran. Sarawak nga Sabah, di baba terima subsidi diesel nga rega RM2.95 di liter. Bukan soalnya yang tak terduk susah berpaut dengan sarah guna inyo, perintah menegang netap had misi inyo dan lebih sok 50 liter ni sedah misi yang motor persendirian, motor pengakut daya saman motor teban barang adisi. 100 liter ni sedah misi yang motor pengakut daya dengan motor teban barang adi dah lebih sok tarutan kat 150 liter ni sedah misi yang motor adi batik lebih sok tarutan.

Microsleep ina minyap kada reda tarun adis kejap yang tipu ni neg taruh pro saat setegar ralu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro puankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar ngap penumpang puankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang tuah nuam. Pai puas ngojit ragu segmen suang tuah nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu so pukul suang tuah turup ngarom nog pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik. rtm.gov.my.

0: berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas, sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah. Baguslah nak tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya mungkin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemeruah

sepa menyakemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan ya kipas pangkas penghawa dingin. Kadar edar moto kemai pendingin hawa i Dr. Up. Begaut siun rawatan kemai bian tanda-tanda endam segar gaya endu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.

ataan pemudip adi sehat karbis beke, pada an exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja, amai dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan semerima minit ripas man yang jaga takah gura derem perenggenan ta. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setugu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa geh.

asong rami tekuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click, RTM.gov.my.

Tuberculosis pengkah TB ina enam berjakit ada nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin puankah mungkin. Semuanya manyah gapang. Amai TB dapat doguri. Rawatan awal lalu guna ngenetu enam mati dapat dog pebuak kadah berjakit kadayak mungkin. Angan lagi muka derbis sok dua minggu, sungoh mudah sengarem. Dek-dek manyu, agi daya ruah tipu muka, kamah bersinat ngangera adi dok 6 GB. Temit raka awar, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga pinggi bisik, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 GB. Pesanan Nusra Atik, sok RTM.

ngasip sepuk break. Kemaya tak teban moto, manyapal sinek moto dijuin tak. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto dijuin yang ngurang risiko atak meranggar kemay moto dijuin re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto dijuin. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ege parat aran adi drebai dan dapat kris. Manyah gah teban moto pal setenah di lorong turak kata u puankah land hogging. Kamanyah gah teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipuh teban moto. Bin jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

0: sumbangan asas rahmah SARA RM100 ni sidah bayar duk peberat radus kadrem maikat warga negara adi berumus mengmai suak kesemu pegerusuk pre-e anubran Februari kaedah pedo pakai lektara puni anubran Disember suak ati. Diri bau SARA ati, maikat dah pedo pakai yang miris barang berguna di pasaraya pankah kedai runcit adi suak dalam program ati. Lebih 140,000 barang berguna sok semengribah kategori dapat dog miris adi saman beras, inyok man, tepung, pengumuman remtin, barang skural, turuh, kuih, piit, barang penjagaan diri, barang yang jaga penyibisik aren, roti, mie segera, bahan perasa, pengumuman sejuk beku, saman uri adi dognya benar pada Opis Menteri Penyihat Malaysia. Pemberat duit dalam MyCard dapat dog periksa sok laman web sara.gov.my.
1: Aku update baru kalat pantun.
2: Oh, balai dengan ketiboh tadi pantun.
3: Mau kacung pagi, kuah jawin.
4: Atin.

0: kalau betah kudu mikserian singgah da kakai anak topong di sida jempian nenak bidat ni perem
1: duka dutun patah ngarasuk tumbang di kandang
2: bukan besi sebarang besi besi dogelar besi tembaga
3: aku jebong ingan pun jebong jebong diatin sampai di beton
1: digadu asyongku kadang-kadang natom onak kobok mokat hujang
4: jamai otok bipantun tiap sewak mesti ya berumoh suku prami koda dan primo pait leh pantun ingan ino pait leh pakai sina otok bidoyo program live ja otok bipantun dapat tengoji setiap unu duo so pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi ingan dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Doyoh ataupun terus telefon ke konti ke nomor 02-25-04-3 ataupun 25-05-00. Asok ramit kuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen semang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul semang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM ni 02.2 MHz, 2 FM ni 02.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click, .rtm.gov.my.

asong rami tekuruk dua dingan ngojit radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click, RTM.gov.my.

0: biasa dia beli nyua. Tolu setengah orang tia, inyua obuak. Dari patu tato dek turak motor tinok pedawan. Dedek muno, pakat pek bolas mongkilo tom idogem tungang.
1: Eh, ino nang nyang jimat tenaga. Muh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti, do liat ke kolep turak untuk kata ne. Muh le motor kata oma, bat lagi no. Dah lupa aku cukupnya mondam eh.
0: Ku cek dia, cukup ke doh ke kota budi pri pro limo ku. Aduh, muh obuak tia. Eh, takut ku nyam IC model yo.
1: Ah, kejap lah, kejap. Deh, dah ke sebek duit ke tih. Okay.
0: Wah, tobal mana bek duit mu no. Dek patut suar IC je. Suar bi kipiang de bilih-bilih no. Muak ke hogi nyada bayar tambang nge. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-ingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak pada berpakai dan nyaa ada kakuk si je. Nyaa ada bertapot pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25 tapot berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-90 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog taru sawak atau suak dua hukum ino.

0: Sina, niya, ako dia Sina. Niya, kanti dia. Aku lihat naik drift dari bawah batu itu. Wow. Kena drift dia. Ni, dua tahun.
1: Mak naik urah mu, nakitnya. Dia mu drift terus morat kang wah taing kuya ino.
2: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman dagingnya, kuman lumut si jadi daun ti.
0: Betul ke, vegetarian?

0: Tuan, ni sumi aku kini na bang ketam ngajah anak kian si Bia.
1: Oh, ino latihan kardio. Dah ke kau ikuti komando. Sinok sposi, kini ngan barang lepule mana no, sinok pasil no. Mohon pengumuman manusia. Si Bia kuat eh. Pak turu ku yang mana?
2: Oh, ino mak mana, umbang tataran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtoin ni dah susah.
0: Nene, aku lihat subah sita, jajah abang ketama tak di subah ya.
3: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gege.
2: Eh, bodoh. Mu itu tek-tek ni nang, dah sisik sampai tumu taruh kiping. Rumah mu dah nyagoge.
3: Deh, aku lagi nak ambil barangan. Aku mecek barangan nak tijah. Deget i.
0: Anti bodong. Anti bodong ingan cek pakai nu ataupun pakai kuan ingan.
3: Sedua i.
0: Nah, ni tak suar tempat itin pun wak dakian ya. Bitu dat dah dek best. Kau dah pasang malam.
2: Puan mu sebab dah tipi na kasin kini. Boga kian suaruan dan ningat tempat dah berusi dah sangen.
1: Puan mu, jaya. Aku mohon daikan boku. Ya nangun merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas in. Eh, aku benci.
0: Blub, ayam pernah bohon ke kan?
3: Eh, aku lagi kena bohon, Tejah. Blub. Tejah, aku nyeram. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biru kaya. Mon super baik.
2: Adi nak tahu meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
1: Aku suka sungi di brosi. Pata, sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Ya, pun nak kata kami je.
2: Nakit-nakit lah suatu. Sungi brosi, mak dah jagin penyebab otak bergiuh depan depta.
4: Wat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, robi bogo trafik. Duoh makin bogo serita, dia udah berani dibunuh urasa rami.

0: Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Just relax and let go. Puan tak ada. Seraru nyijen kasing dah kena yen penyihat perenggenan tak yen tipuh tui. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak salin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing dek prii ngas mengjam, salin kasing tak re kembang, ka kemaya ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nyijen kasing yen tipuh tui dapat ge bedak salin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pah jarit nak piin benyis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak pah aktif pangkas sensitif ke bedak atak pah jarit kasing. Tak ngeh adep tak sok pah tui main video game, amai reruk main bedak atak nyijen kasing. Jaga penyihat adep tak, manyah nyijen kasing.

Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen sebuang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen sebuang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul sebuang dua turup ngarom nog pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click. RTM

Lang Sungi dari jua sekupuk manusia. Idipleh rawang ikan sposi dua ikan spoin dan pago pak.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Semayang bapagi ano inam prii ano boran rima dua gananamang enak dengan Roh Kudus. Amin. Baca mesu surat Sande Paul neginya di Rom tetek semempat barisana iju tok prii anyap inya da suku kita mudip atau kebes terek adepna kan kita mudip. Kita mudip dari Tuhan. Kan kita kebes dari Tuhan. Manapun kita mudip atau kebes, kita odok nampu. Tuhan, Kristus kebes dengan mudip bau. Mana jadi Tuhan neginya ada mudip. Dengan inya ada kebes lagi. Injil Tuhan. Semayang kita. Amang kami dua surga ganana kam ngan kudus pemintah kam mende pingkir kamera dog tuna da tana mung da dua surga jugo na kami anu iti kuenaan melakendo nampun dosa ami mung mingampun nya besalah ngelawan ami nibat ami masuk pengancu dengan pelepas ami masuk ke da biek. Amen. Tanpa dapat berkuasa dengan demudip, akan menyukur pemudip surga negami masuk baptismo. Akan mempuruh bine pemudip kekak babar kekal pada penyukur grasa akan. Nuntun nami negpi magu mulia akan dapuno. Bada kami anak akam Tuhan Jesus dan mudip dengan perintah pengenan akam Tuhan penyendiri Roh Kudus tanpa tak hanya pangan. Amin. Tapi Maria de penuh gracia tanpa beringan akam biberkat akam mencahwa bawa dayu dengan biberkat buat ibu akam Jesus. Santa Maria ne tanpa aminya lebih dosa. Nyungka akam sembahyang guna miti se. Dengan lagi lama misi negara kapes. Amin. Mulia ini kemang anak dan Roh Kudus. Mau udah masuk lagi na iti se. Dengan adu-adu hanya pangan. Tempat dapat kuasa berkat bobo kine. Tuak nama anak dengan Roh Kudus. Kudus.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

Semoga si pun bergah. 600 juta ringgit dong nitah ke Ramin Semayang beken so Islam so-sowa 2019. Hanta virus deratus demite pada nakit jaga penyipsik Abang Tarun. Anggota SARS mendapat perad so perung dari yang dimanyap tika ruah misis. Seraman Isan-san bisa mengaku Alan Skek dermaga 20 waso YFM Media Madin Tengnega. Berita Sarawak nitah arong 600 juta ringgit yang Ramin Semayang beken so Islam diri isati so sawa 2019. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian Kidanang ati samun tokong nga gereja adi penandang dasar berita reis stabi di kebebasan ke berang masam penyabah. Sarawak menaga mujur kasan penyembah mai kaum nga agama mai rakyat i samah bian atur merti paham. Ayah misati dirami andu wesak nga upacara mandi Buddha di Bintulu. Stadana ayah nang Bintulu rekanu pinur abas dem gerak penyekembang tenaga hijau, hidrogen nga tenaga bau di Tipejo. Bintulu dah tiak kaus jadi pusat ekspor gas mata pai tetet dem gerak penyekembang tenaga hijau. Tren pimite ke warga negaraan di Sarawak nisit. Menteri Penyekembang Kom Dayung anak anak nga penyenang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah Kidanang penyekembangan ini tanda positif masa ga dikait nga kategori anak desah taraf adi sebayu hati rekod yang diskusen bergatung. Penyimbunan naga pada masyarakat jung mereti penyekuna yen register

ngau wilayah Dato' Rubiah Wang Hidanang ati ngan tu masyarakat dapat kenyam perkhidmatan komunikasi adi rebis pagung ka raju. Kada penyemaran adi setegar internet remah ina rangkaian di kudu-kudu kawasan saman kapasiti infrastruktur adi sedagi dah tiada dapat nam kiam pengguna adi jung ditambah. Bekan sana vandalisme kes naku kabel saman penyeremah rangkaian so kedudukan menara ka faktor teknikal adi bekan. Pemuda internet adi remah teban susah tunduk urusan berangan do masyarakat adi berguna akses perkhidmatan digital. Pemuda elektrik nga pin besik di kawasan menggatai neg buang abai nga telahak di Limbang gibayu dan nyidia sepenuhi. Gapit Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah Kidanang pimite yang masang tiang elektrik adi bau sama nyambung bekalan pin berdek teban ka pihak di Bipawet. Ahti Bipawet dengan masyarakat adi bipindah sok kawasan Bingan Sungi ke kawasan tempat peramin bau di Stadion Aranana jung bertambah. Ngana pemuda asas radu dok binguna di kawasan bau hana. Pimite menaga dok teban ke Peritar Is saman opis pimaju kawasan kampung ngawilayah wilayah seni projek ana raju demasang. Dalam pengembangan di beken Dato' Hasbi adi jadi ke ahli Parlimen Limbang Kidanang bekalan elektrik adi deh pagung di Limbang tikati ina setegar dua set jana kuasa dok dapuk Sesko anu rusak. Susah teknikal ana pada kapasiti bekalan elektrik sediagi de dapat nam penyekuna madinati deg kudu-kudu kawasan terpaksa nura catuan elektrik. Sumana ayu sabanang projek sistem grid raiz adi ondo masang dapat nyese isu bekalan elektrik di kawasan ana.

Pijudingi ngaka. Deratus domite bada nakit jaga kawasan Lampung Tarun setegah jakit hanta virus adi dog report di takah global. Ati samanatu raminaren ngak tempat kerja bebas so dang prusak. Menteri Penyihat Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Kidanang, rakyat dah nyakapang pak biguna tamit rakah berjaga-jaga. Opis Menteri Melagah Naipin Merati tunuh penjekembang kesana. Hanta virus ini virus Dr. Ban Badak Babu yang dapat bersawit ke manusia sebab penyekais sebab ngajire. Pin kasing badi pin riang dangana. Dengmadin mating uri antivirus yang rawatan jakitana. Ngana rakah tak ngakawalan kendiri cukup biguna kangasi. Kada parad perang dari nyamba di Dug Sayanang dog nyerang buai di Sungai Ridan Marudi dog dapat bada pasukan penyelamat mijah. Pusat Gerakan Operasi Opis Bomanga Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Kidanang Mangsa Liu Meikun 64 sawak dog repot manyap nga anupat adiripas. Motosikal jipo saman pingakas nga imisis dog dapat diribo jematan sungiana. Operasi siro kemas penuhi pukul 4.09 selepas parad perang yang dibekan mating tiak Dr. Perd. Kadi Dr. Perd merdek seraka polis yang kerjanya sat. Persatuan Kebangsaan Dayak Bidaya di BNA Anjak Miri dan kerja merawat ke YFM Bidaya di RTM Kuching yang tinggal rabis indek operasi stesen ana. Ngera dan nerang pasal tugas juruhebah penerbit pengurus saman kerja tengan adibekan dan penyiaran radio. Pengurusi Simon Ilus Kedanang, kerja merawat anak, Nathan yang merti penerak YFM Bedaya, ngin maklumat hiburan nga program informasi ke masyarakat, rabis i komuniti Bedaya di Sarawak. Tipe di sama, ayo harap liputan YFM Bedaya dapat dok pibayah utara Sarawak ngan itu masyarakat suak kadinga siaran dalam bang pemiyong arah.

Ini aku ngemasgah, aku boleh basah pun pun dia. 600 juta ringgit ternitah ke Ramin Semayang beken so Islam sesuai 2009. Hanta virus deratus termite badan nakit jaga penyebesik Abang Tarun. Anggota SAR mendapat peradso perengdari adik menyap tika ruang misis. Nganakah saat tidak wayakah adik menda nyusun pada Nur Akila Arba'in Soul Section Berita Ewa Semasa RTM Kuching. Selamat istasan ke Salam Malaysia Madani.

Okey, semati lagu Isu Bunga sekitar dalam pagi tidak habis segmen Nampakai Krimu Khas dengan lagu Dr. Siok masuk Spitfire jaga berapa pagi ini mengapa kita 40 minit pas pukul 6 berapa pagi. Selamat berapa pagi, selamat berapa kita dalam pagi tidak habis segmen Nampakai Krimu Khas berapa pagi yang 6 Peri yang berapa 5 2026 bersama dengan aku Alina Jagim ya. Kita hari tahun jam kita bersama ada berapa pagi ini masuk pukul 6 berapa pagi terpukul Peri pagi Siti Mati dengan masa lagi mengenai biasa pukul iju berupa kita mati kita rasa sama-sama keping kah ada berupa kita dan minana sana bukar sadung pakai sebesarnya jat terus dengan lagu-lagu bibur kita dong pagi ti bersama dengan Henrik Louis SMS ataupun sayang meneku sayang.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandinda ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

sebunga senapu nampunaka. 600 juta ringgit juga nanda keramin ramin semayang beken Islam masa sawak 2000 semengicu. Hanta virus inya ratus dok sungkap bijak jaga nak pingrasi tampat ngenai. Apa ketibu dari damagan uang minti udok daput SAR? Selamat pagi, bis mengaraku Lisha Kim agah ada berapa pagi ti? Dengan ti agah ada puno. Kira-kira 600 juta ringgit juga perintah Sarawak nak ramin-ramin semayang beken Islam negeri ti masa sewa 2000 semengicu. Gapi Premier Tok Amar Dr. Sim Hui Hian menang dikibara tokong dengan gereja sekaligus petangah dasar perintah negeri dah hormat nak bangsa dengan agama dah beken. Sarawak pendapat ngekal aman damai kaum dengan agama ngin rakyat na saling hormat panada. Nepida anti wang nyenda timpuh nyemut anu wesak dengan upacara mandi Buddha da Bintulu. Sementara sen nepidaan Bintulu iramain peranan debi guna abis pemancang tenaga hijau, hidrogen dengan tenaga bau wang timpuh iramana. Bintulu beken cuma jadi pusat ekspor gas asli pak bidek mancang tenaga hijau. Tren nyungka kewarganegaraan de Sarawak muhun. Menteri Pemancang Dayung anakinya dengan kesejahteraan komuniti, Datuk Sri Fatimah Abdullah Manang pikarati petengah tren de pagu, lebih lagi ngelibat kategori anak de kaisah taraf de sebaiti ngerikot kes paling datu. Pikarati petengah nyeratus makin sedar keperluan debi guna register kahwin de abi negara secara sah. Kai register kahwin boleh ngancak anak jadi kategori anak dan kaisah taraf dengan perlu nyungka kewarganegaraan. Lebih dan seti nak penulis agah ada kucing. Setegal internet dengan online termukasi de lemah de serian asa jaya semerahan dengan siburan. Pihak berkait kibar serancaya komunikasi dengan Multimedia Malaysia, Sakofa serta company dan nyedia perkhidmatan termukasi untuk sungkap berati pikarati. Gapin Menteri Maju Desa dengan wilayah Dato' Rubiah Wang menang ti tinan masti nyaratus encian perkhidmatan komunikasi dan lebih paguh laju dengan penuh. Antara ada udah sebut SNCH dengan cak lain internet lemah, SNCH lain dah ada kai dapat nampung pimpinan pengguna dah bitama. Selain SN, vandalisme, nangku kabel, serta tampat menara dengan faktor teknikal dah beken. Lain internet ada lemah boleh ngaco pinyalan pemudip nyeratus dah kerja minan lain internet nak perkhidmatan digital. Karen dengan umat bersih dan jalan bau menggatai tok buang abai dengan telahak dan limbang lagi bayu udok tinan sepunona. Gapit Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah menang pengunah tungkang bau dengan batang paip umbah udok cugon nek pihak lebih kait. Nyeratus de buhu masa tabing sungi nek tampata bau de kawasan sen semakin bertambah. Setegal pikar asasti menepi guna. Penyungka supaya projek dapat percepat menantut nek perintah negeri serta opis pemaju desa dengan wilayah. Dabi pikara dasama Dato' Hasbi depan ahli parlimen Limbang menang penyusah karen dan Limbang wang timputi pitagih masa dua set jana kuasa Sesko darusak. Pikarati ngancak karen da ada kai dapat terima pimpinan dahi dengan cak kudu-kudu kawasan minan karen secara bidadeg. Nyakin projek sistem grid negeri dan bidek tunah wang timputi dapat ngelesai isu karen da selalu berlaku.

Okey, semakin dah lagu Bibur yang masuk bulan DWRS dengan lagu Joget Tasik Biru. Kuan dengan sama-sama ngapain kita habis Joget dan jaga berpagi yang 6 Siti. Okey, dengan pagi bila kita dah bawa habis mengambil dah habis segmen maka kerimuhan sudah berpagi. Siti, selamat berpagi semua. Nah, dengan terima kasih akhir-akhir sebab sentiasa milih YFM bila ia dah berpagi Siti ya. Tidak tak sama-sama habis Bibur. Terpukul pre-E. Berpagi Siti mati. Aku percaya Hong bila kita dah mungkin dah berpagi tim Huna Kerja ya. Bila lagi bila dengan kita ada kerja dah kilang, bila dengan kita ada kerja dah kade-kade dah masa itu mah dah habis penuh masa ramai nuju ke tempat kerja kikik mah kita penuh dah berpagi tip. Dengan bagi bila kita ada kait kerja ada ujung minggu, selamat kumisi, selamat berehat dengan semua bila kita ada tengah berehat dah masa itu nah. Mungkin dah bila kita ada mele ubah shift dah bingara ya dah ngare-ngare nah dengan mele ubah pukul ju-ijun antena. Ada bibi panu masuk tempat kerja nuju negara ramin kuang kita. Kiki emak kita panu kan bata kita nunuk ngenai taya. Sebab kita narus pimpanu kita ada berpagi Siti. Dengan saya pukul 7:30 pagi kita mati kita rasa sama-sama keping agak ada berpagi tidak minat sana bau cakap pakai sebes N. Diteruskan lagu Mekis Steady Amang Kaluh Kuan. Jangan sama-sama kita berhibur.

Sebungan semutik pun pun abar. Tan Sawak 2019 200 juta ringgit muabuah ngin. Nuduk bori-bori semayang idoh Islam. Hantar virus, ratus obamitiak jaga pibresi topat roo. Umiah gonan dari demoyap takal minuak. Muabuah tapod kaban SAR. Selamat pagi bersama Dr. Lini Jemon, Abah Pagi, YFM Bidoyo. Demuti tangan abar. Tan Sawak 2019 Perintah Sarawak Mok Bikutung kira 200 juta ringgit duduk bori-bori semayang idok Islam di negeri iti. Gapi Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hianang itih demorot duduk tipikong dua gereja pikiran polisi perintah negeri dua hormat duduk kebebasan dua bogok masam agama. Sarawak temuju geh ngokal idip harmoni dua agama sebab rakyat teh hormat dingane. Ia sebeniti takah penyambut onu wesa dua adat mamu Buddha di Bintulu. Semadino iyo nang Bintulu ngejaka yanai ayu duman dan pimasang tenaga hijau, hidrogen, dua tenaga bau dan sunis onu. Bintulu ido sejak jadi pusat ekspor gas asli pak jurah geh masang tenaga hijau. Pimitia 100 warga negara di Sarawak mok makin kurang. Menteri Pemasang Dayung Onak Kopot Duh Pinyonang Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Nang Iti Tanda Depagu Amote Dengelibat Kategori Onak Dedoi Sah Sah Taraf Desukup Bogo dia iti. Iti tang pikiran ke, ratus adin mau makin ngon, bigunai, register kawin secara sah di negara iti. Sikira doi register kawin, tapo dia oda onak obah kategori jadi onak doi sah. Sah taraf, do mesti naipi mitiak san ratu.

Gapi Menteri Kemajuan Desa Dua Wilayah Datuk Rubiah Wang Nang iti seano tak beratus yak kinyam pimudah komunikasi derbi pagu rikas duah nuna oni deraan nyaa. Kudak sa penyebab internet remah iyo re kudak-kudak kawasan doi terima signal rangkaian baya infrastruktur dogi doi tapod nuna pimitiak de makin bitamah. Ruas ino pinusah vandalism ni anakku kabel baya hal de bokon dekodak topat menara duo hal teknikal. Internet remah mau ingin pinusah 200 lebih guna dan perkhidmatan digital. Pemuda elektrik 2PIN Bresi mopang orang bau mengatai nok buang abai dua telahak dilimbang masih arwak soeh puno-puno obah sedia. Gapi Menteri pengaku Dato' Hasbi Habibullah Nang pimitiak santiang elektrik debau dua sambung pimudah PIN mau buah tod nuduk pihak bikait. Ratus debi pindah sok kawasan bingol laut ki kawasan pinopat bau mopang orang ino mau makin bitama jo pimuda dikoda ino cukup biguna. Pimitiak nuduk perintah negeri dua opis Menteri Kemajuan Desa Dua Wilayah san perikas projek ino tong mau obah naik ke. Dan hal dibukan Dato' Hasbi dah jadi geh ahli parlimen Limbang Nang pinusah elektrik di Limbang Adinti. Yoh re, setiga dua generator kakuk dak Sesko mau rusak. Pinusah ino mau nyebab pikungang pimudah karan. Dua bersedia, dia tak perlu nak pimitiak sape ogi kawasan. Dipaksa naik catuan elektrik. Pak ia bisaya projek sistem grid negeri de jurah obon naik tapod nirose isu ino. Kita bu dua abar. Bitenak dua pinusak jakit hanta virus di takah global, ratus obat mitiak dak jaga pibresi tepar oe, sak bebas sok binatang perosak. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Nang, rakyat di sajora awon, pak mesti mit rakah bijaga-jaga. Opis Menteri Kesihatan nakit prati pimasang kes ino. Hanta virus ioreh virus dobotoban dak satu tapod jakit manusia sok sobak dekois pin asing atau royang binatang ino. Nya dek tapo jamit moh jakit iti sebab tapo jak nyobab nya kobos. Nog adin arok doi ubat antivirus saan gubat jakit ino. Juraka pina dua kawalan nai daodop iyore rakah pinglindung derobih ngasi. Kuda-kuda umiah gonan dari warga mas dobo bisaya nakap dak buai takal minuak di Sungai Ridan Marudi mopotapod kaban pengelamat Sumiai. Nenain pusat gerakan operasi Opis Bomba Duah Pengelamat Malaysia JBPM Sarawak, mangsa Liu Mei Kun, nom perpasawak bobo report moyap dan onupat deropas. Motosikap pemakai duah pingokas depakai minuak oboh tapot diribuak gimatan sungi ino. Operasi karik mauboh pro'o pukul 4 ngumi seropas umiah gonan debokon doi oboh tapod. Umiah gonan deboh tapod mauboh sorah nuduk polis saan tindakan. Persatuan Kebangsaan Dayak Bidayuh DBNA Cawangan Miri memaat melawat YFM Bidayuh di RTM Kuching sandinga gaya operasi stesen ino. Barat benar mau buah ngin bitorang pasal kroja barat juru heba, penerbit, pengurus, bayar petugas tebokot dan siaran radio. Pengurusnya Simon Ilustang pim lawat ino tong saan puan duman

Okey, semati lagu Pibu kita masuk Mike Rantai dengan lagu Pinggir Rindu Ampa. Aku anak berapa tak 50 minit pas pukul Icu. Berupagi. Masa lagi tak tapi segmen Makai Krim Huas kita ada berupagi. Anu 6 Siti Peri No. 5 2026. Okey, dengan Itina aja kita sama-sama terbekal report gaya anu kita ada berupagi. Siti berkuasa masa pukul Icu berupagi tu pukul Icu kemenu Siti mati kita hai semangat 2 jam. Jadi dah berpagi, Siti, hujan dah kudu-kudu tampat ada muka. Anyap hujan dah kucing serian semarahan Sri Aman. Betong sarike sibu kapit bintulu miri dengan limbang. Dengan masih lagi wang kemiandu Siti mati, angin ribut dengan hujan dah kudu-kudu tampat dah kucing serian semarahan Sri Aman. Betong sarike sibu muka kapit bintulu miri dengan limbang. Dan keadaan laut, laut bergelombang pinatuh kusong penerima tok ini penkusong meter dengan angin gemboy masuk barat-barat laut selaju semang tok 20 km di jam dengan panas membi dan tinggi sencai 24 darjah Celsius tok taruh per 4 darjah Celsius. Jadi saya matikan report gaya anu kita ada pagi tidur tumit masuk laman web Met Malaysia. Kekuasa masa pukul Icu berpagi itu pukul Icu kemianu Siti mati. Kita hai sebahang 2 jam kawan kita ya. Jadi mungkin ada kita ada gapi-gapi ada kemianu mati bakal bisi dia ngeban payung kita ngin udok ramal kawan kita ya. Angin ribut dengan hujan dah kuduh tampat dah kucing serian semerahan Sri Aman. Betong sarike sibu muka kapit bintulu miri dengan limbang.

Okey, semati lagu masuk Beethoven dengan lagu Nekebua Asengku kerana okey, dengan sebab pagi ucap ke Ronald Landy sama-sama kita pagi ti menang sebab pagi ni semua bala geng-geng awak dengan bala pekeping WFM Daya, harap semua sehat rasa nak kuana. Masa lagi Nur Archika habis sama kita, Nur Archika menang selamat baru pagi ni 6 kuana dengan semua bala pekeping WFM Daya, harap kita semua sehat rasa dah baru pagi. Siti salam manis masa JB kuana. Ada lagi Will Patrick, selamat baru pagi. Selamat hujung minggu Bobby Rutia. Saya lagi Paul Korek bersama kita lagi. Nama nang sampai pagi nak semua bala kaping WFM Daya. Dah berupa pagi, harap kita semua sehat rasa nak kuana. Dah berupa pagi anu nanti Henry Bali. Nama nang sama berupa pagi. Salam sayang sekupak bumbu. Salam getudu semua geng-geng awak fan club Sumuk Akrina sekuana. Tedious Peacher bersama kita pagi ti menang salam berpagi anunam masuk kampung Tebeda kuan. David Ikam bersama kita lagi. Atian Pakok, Charlie Chung, Tisam Lime bersama kita menang selamat pagi kuana. Salam masa hometown kan. Wah, mari ya, mari anak Sarawak kan dengan kita. Okey, selamat yang telah berada dengan kita bersama kita pagi ini. Jat terus dengan lagu Bibu kita masa Nas Renci, Amba Kai Sibarang.